0: Hakbang. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangannya atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
17: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
18: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
18: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
19: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang. Karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
18: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
18: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui FM 105,2 juga. Kita sudah bersama-sama tadi pendengar menyimak Pro 3 Jakarta yang tentunya merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terbaru untuk Anda.

0: apa aja mbak?
1: Boleh bisa. Ini tape yang bagus hari ini.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara. Lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
4: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
4: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
4: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Juicy Luicy, Malapetaka, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya pendengar, masih di hawa-hawa long weekend ini ya pendengar ya. Tadi juga Sukma sudah memberikan informasi beberapa kegiatan tentunya yang bisa Anda lakukan di long weekend ini, baik bersama keluarga atau yang ingin me time sendiri, atau juga ini ada nih pendengar yang dimana ada baru ini ya kegiatan, yaitu wellness ya. Dia itu seperti ketenangan lewat sound healing seperti itu. Ini merupakan hal yang baru dan tentunya hal yang menarik di dunia wellness, karena juga di gaya hidup modern yang saat ini pendengar serba cepat, lalu juga penuh dengan kebisingan, pastinya beberapa orang semakin mencari nih cara untuk menenangkan pikiran. Salah satunya adalah sound healing ini pendengar, yang merupakan terapi dengan menggunakan getaran suara dari berbagai instrumen, mulai dari singing bowl, gong, tuning fork, dan juga alunan musik meditatif untuk membantu tubuh serta pikiran menjadi rileks. Siapa nih pendengar yang udah pernah nyoba sound healing ini, atau mungkin sudah berencana ya akan mencobanya bersama dengan teman Anda mungkin, atau juga orang tersayang Anda, atau mungkin sendiri aja pengen nyobain sound healing ini pendengar.

Iya, pendengar, meskipun memang sound healing ini punya beragam manfaat, tapi sound healing bukan pengganti ya untuk pengobatan medis untuk gangguan kesehatan tertentu. Lalu para praktisi juga menyarankan untuk masyarakat bisa memilih fasilitator yang profesional agar tentunya pengalaman sound healing Anda terasa aman dan nyaman. Dan tentunya untuk yang pertama kalinya gitu ya, nyoba sound healing supaya nggak salah juga, pastikan Anda memilih fasilitator yang profesional tentunya, agar nanti pengalaman sound healing pertamanya itu terasa aman dan juga nyaman tentunya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar foto di halaman Facebook Siantar Next Park berisi narasi 1000 narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, jika ada yang keracunan jangan lapor polisi, itu konyol. Kapolri menegaskan kesatuannya menugaskan 1000 narapidana untuk bekerja memasak makanan MBG. Kegiatan ini guna memberikan nilai bagi kepolisian untuk mengurangi biaya karyawan. Unggahan ini dibagikan ulang sebanyak 150-an kali, menuai 400-an komentar dan disukai lebih dari 1.900 akun. Benarkah postingan yang mengklaim 1.000 narapidana dipekerjakan untuk masak MBG? Faktanya pendengar, tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hoax memasukkan kata kunci Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com, pekerjakan napi di dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut kepolisian Republik Indonesia melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Berdasarkan penjelasan tersebut, pendengar dapat disimpulkan informasi yang mengklaim 1000 narapidana dipekerjakan untuk masak MBG merupakan konten palsu. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut, sehingga unggahan berisi narasi Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG merupakan konten palsu.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada, format baru Piala Dunia 2026, peluang tim kecil atau dominasi raksasa sepak bola. Perubahan format FIFA World Cup 2026 yang kini diikuti 48 tim menjadi salah satu sorotan utama dalam pesta sepak bola dunia tahun ini. Format baru tersebut dinilai membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia, sekaligus menghadirkan dinamika dan tantangan baru dalam persaingan. Namun di sisi lain muncul pula perdebatan mengenai kualitas kompetisi, potensi ketimpangan kekuatan antar tim, hingga kemungkinan dominasi negara-negara unggulan yang tetap berlanjut. Untuk membahas lebih jauh dampak perubahan format ini, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pelatih klub sepak bola usia muda sekaligus pengamat sepak bola Bali, Mario Kundus Banu.
4: Bagaimana Pak Mario melihat perubahan format Piala Dunia 2026 yang kini menjadi 48 tim? Apakah ini meningkatkan kualitas atau justru mengurangi kompetisi?
5: Baik, pendengar RRI, jadi saya pikir ada dua sisi yang kita harus luas sudut pandang berbeda. Jadi Kalau dari sisi kesempatan, saya pikir dengan perubahan format 48 tim ini justru sangat bagus. Sangat bagus sekali, karena satu pihak selama ini kan ada kendala, kita beberapa negara tidak bisa masuk. Seperti itu. Namun di sisi lain, kita berharap bahwa negara-negara tersebut yang diberi peluang itu justru harus menjaga momentum ini, menjaga momentum ini, sehingga baik dari skill, kemampuan atau seperti apa, sehingga turnamen ini tetap menjadi turnamen yang terbaik di dunia. Jangan sampai kan begini, dengan masuk ke 48 tim kualitas makin menurun, karena bisa jadi apa namanya lumbung gol bagi beberapa negara tertentu, dan itu sangat disayangkan. Kita berharap bahwa kesempatan ini dimanfaatkan oleh tim-tim yang baru masuk akibat penambahan kuota ini.
4: Dengan format baru ini, apakah peluang negara-negara non-unggulan jadi lebih besar atau tetap didominasi oleh tim kuat, Pak?
5: Justru saya beranggapan begini, sepak bola ini kan dinamika. Dinamika sepak bola ini kita tidak bisa melihat sejarah. Ya kan, bahwa kalau kita melihat sejarah bahwa pasti negara-negara ini, tapi dalam sepak bola bisa saja ada negara yang baru justru dia punya mimpi besar gitu kan. Jadi bisa saja akan muncul muka-muka baru kan gitu.
4: Dan apakah Piala Dunia 2026 akan memperlihatkan pergeseran kekuatan sepak bola dunia, misalnya dari Eropa ke Amerika atau ke Asia?
5: Ya, saya pikir seperti yang tadi saya bilang, bahwa sepak bola ini, dinamika sepak bola terus berjalan, dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul, atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul, dengan kesempatan ini bisa aja muncul. Tapi betul, kekuatan secara merata kita lihat bahwa pasti di negara-negara Eropa dan beberapa negara Amerika Latin pasti tetap berjaya lah. Tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul kejutan baru seperti itu.
4: Apakah euforia Piala Dunia masih akan sama kuatnya, Pak, di era digital seperti sekarang ini?
5: Ya, kalau euforia saya pikir sudah mulai ada. Kita melihat bahwa misalnya di beberapa tempat sudah mulai ada pertandingan yang namanya Piala Dunia kan gitu kan. Ya, dunia anak kan begitu kan, itu kan sebenarnya dalam rangka pemanasan menjelang Piala Dunia. Euforia pasti ada, dan kita sangat berharap bahwa momentum ini betul-betul kita jaga, terutama di pembinaan anak usia dini. Karena begini, kalau kita mau mendapatkan pemain yang bagus, kita butuh proses bisa sampai 8-10 tahun sejak usia dini di grassroots. Nah, kalau di usia dini sudah hancur, jangan bermimpi untuk mendapat pemain yang di klub nanti. Seperti itu.
4: Dan menurut Pak Mario, siapa kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026 ini? Adakah tim kuda hitam yang berpotensi mengejutkan di turnamen tersebut, Pak?
5: Iya. Memang kalau berbicara begini, kalau kita kembali ke sejarah, mungkin ya beberapa tim kuat di Eropa, misalnya apa namanya, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugal, atau beberapa negara di Amerika Latin, Argentina, Brazil, kan begitu ya. Dan beberapa lagi pasti tetap masih bisa berbicara, belum lagi beberapa negara di Afrika. Tapi saya berharap kali ini akan ada kejutan dari negara-negara dari Asia. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Berharap begitu. Nah, kalau berbicara tentang prediksi, ya ini pribadi ya. Pribadi, kalau saya melihat sekarang ini yang menjadi kuda hitam justru malah di Portugal. Justru malah di Portugal. Kenapa Portugal? Satu, mereka punya Cristiano Ronaldo yang punya mimpi besar. Kan begitu kan? Punya mimpi besar, berharap untuk pertama kali juara Piala Dunia. Kan begitu, itu satu. Yang kedua, secara komposisi pemain mereka juga cukup merata di semua lini. Jadi bisa saja mungkin tahun ini mereka bisa muncul sebagai kuda hitam di samping beberapa negara yang lain. Kalau dari Asia saya berharap Jepang. mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri.
4: Harapan dan ajakan untuk Piala Dunia tahun ini seperti apa, Pak?
5: Kalau saya mau bilang, mari kita nonton Piala Dunia ini, mari kita nikmati Piala Dunia ini. Pro dan kontra pasti ada. Jadi marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
4: Baik, terima kasih informasinya, pelatih klub sepak bola usia muda sekaligus pengamat sepak bola Bali, Mario Kundus Bandung.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita juga sudah menyimak Deep Talk Timnas ya, olahraga tentunya, dan tentunya setelah ini juga akan kami hadirkan Denpasar pagi hari ini, dialog peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan yang tentunya juga akan dipandu oleh rekan Putu Nirawati. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran strategis dalam menumbuhkan dan merawat nilai-nilai keindonesiaan, bertindak sebagai perekat sosial dan media pelestari budaya bangsa. Sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP, RRI mengemban misi untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme, terutama melalui siaran yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Berikut adalah beberapa peran utama RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Pertama, pelestari budaya dan kearifan lokal. RRI secara konsisten menyiarkan seni dan budaya daerah melalui program-program yang mengangkat kebudayaan Nusantara. Program ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melestarikan kekayaan tradisi lokal sebagai bagian dari budaya nasional. Kedua, penguat persatuan dan nasionalisme. RRI berperan sebagai sabuk pengaman informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat serta menegaskan semangat kebangsaan melalui berbagai program siaran. RRI juga berperan dalam merawat ingatan kolektif sejarah perjuangan bangsa, menjaga persatuan, dan menjadi jembatan informasi yang terpercaya. Ketiga, media pemberdayaan masyarakat dan informasi. RRI menyelenggarakan siaran yang memberdayakan dan membantu masyarakat mengenali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penghubung WNI di luar negeri. RRI mendekatkan warga negara Indonesia WNI di luar negeri dengan tanah air melalui siaran rutin, sehingga nilai-nilai keindonesiaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Serta terakhir, pendidikan dan informasi yang edukatif. Sebagai lembaga independen, RRI menyajikan hiburan dan pendidikan yang sehat untuk seluruh lapisan masyarakat, memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Secara keseluruhan, melalui semangat sekali di udara tetap di udara, RRI konsisten mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju dan mendukung kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
2: Ya baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kami mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming rri.co.id stasiun Denpasar program 1, dan juga live di Facebook kami Pro 1 Denpasar. Edisi spesial hari ini Jumat 15 Mei 2026 kami akan mengedepankan dan juga membahas topik peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Sudah hadir di studio bersama saya dua narasumber kita yang spesial pada pagi hari ini di tengah kesibukan beliau, apalagi di tengah cuti bersama, masih kita akan bahas bagaimana RRI ke depannya dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Yang pertama, kami perkenalkan narasumber kami, yakni Bapak Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmu. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Mbak Putu.
2: Iya, salam sehat.
3: Sehat.
2: Iya, siap. Menikmati suasana Bali ya, Pak ya?
3: Sudah pasti.
2: Oke. Dan yang mendampingi beliau kalau berbicara penyiaran, siapa lagi kalau bukan ahlinya ya, Bapak Ketua KPID Bali, Bapak IGD Agus Astapo. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi juga Pak Dirut. Selamat datang Pak di Bali.
3: Terima kasih Bri Agus.
4: Mudah-mudahan sehat lalu, dan terima kasih Nira dan teman-teman RRI Denpasar telah mengundang kami.
2: Siap, salam sehat ya Pak Agus.
4: Ya, sehat lalu gitu ya.
2: Iya, bahagia selalu gitu ya. Dan bagi pendengar nanti ingin gabung dalam dialog kita, silakan ya, interaktif bisa di 0361 222161, ataupun di live chat WA kami 0896781238380, ataupun di live chat Facebook di Pro 1 Denpasar. Itu beberapa jalur interaksi yang bisa Anda gunakan, dan nanti kita akan bahas ataupun ingin menyampaikan saran, kritik, masukan ataupun apresiasinya terhadap peran RRI selama ini. Dan untuk Pak Dirut, kita selama ini tahu bagaimana informasi tersebut di lapangan sangat berlimpah ruah. Kemudian juga konvergensi media, kemudian arus informasi yang deras saat ini, ada yang mungkin mempererat persatuan bangsa, tetapi ada juga yang mungkin melemahkan gitu Pak. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak posisi kita di RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan yang mungkin sempat pudar ataupun di tengah degradasi ideologi kebangsaan? Silakan.
3: Oke, ini bicara soal degradasi nilai ya.
2: Siap.
3: Ya, jadi memang akarnya itu adalah
5: kita ini kan sedang berada di era disrupsi. Ya. Era disrupsi ini sebetulnya bukan hanya terjadi pada media, tetapi juga berbagai aspek kehidupan yang lain.
2: Ya.
5: Jadi kalau bagaimana kita mendefinisikan disrupsi ya, ini dari akhir 90-an ini saya selalu merujuk ya, ini ada seorang pakar ya, ilmuwan dari US namanya Francis Fukuyama. Dia mungkin termasuk orang yang awal-awal menulis tentang disrupsi, great disruption ya. Disrupsi adalah perubahan besar, perubahan yang terjadi secara radikal ya, diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi ya. Tetapi dampaknya di berbagai aspek kehidupan ya. Ketika yang namanya tata nilai yang sebelumnya itu diidealisasikan, itu berubah semuanya gitu ya. Jadi oke, ini kan ceritanya terjadi transformasi, perubahan ya, dari masyarakat industri ke masyarakat informasi ya. Arahnya ke sana karena perkembangan teknologi komunikasi memicunya ya. Nah, itu kemudian enggak ada lagi, akan banyak ya, kalau kita dunia teknologi, media, kita sudah menyaksikan disrupsi itu, perubahan pola konsumsi, kemudian platform-platform digital lebih banyak mendominasi ya. Sekarang tuh mayoritas orang di Indonesia, di mana-mana itu menghabiskan waktunya untuk berselancar internet ya.
2: Screen time-nya banyak.
5: Ya, itu ada WhatsApp, media sosial, dan sebagainya. Itu bagian dari itu ya. Dan media konvensional sekarang semakin tertinggalkan, waktunya semakin habis, terpinggirkan. Ya. Radio saja juga gitu. Radio itu sekarang ini ya, orang di Indonesia itu kalau menurut data Via Sosial Meltwater itu ya, yang tiap tahun merilis awal tahun, itu sekarang hanya 31 menit per harinya orang menghabiskan waktu mendengar radio. Padahal tahun 2001 itu radio itu masih 51% pendengar ya. 51 pendengar ya. Berarti ketika itu kan sudah 200 juta. Berarti lebih dari 100 juta. Nah, sekarang pendengar radio itu menurut data Susenas BPS 2025 itu hanya 25 juta. Decline semua. Juga demikian dengan televisi. Televisi itu sekarang enggak nyampe separuh populasi menonton TV. Sekarang 40-an. Itu di media. Nah, kita juga menyaksikan di bidang lain, geopolitik berubah semua sekarang. China memimpin dunia, kemudian pusat pusat kekuatan dunia berubah ya. Kemudian itu juga terjadi pada aspek-aspek lain ya, aspek lingkungan, aspek kriminalitas meningkat, keluarga ya. Jadi dampak realnya itu adalah pragmatisme semakin menguat. Nah, hubungannya adalah ketika pragmatisme semakin menguat karena tata nilai itu terkoyak-koyak, maka ya itu yang kemudian menjadi ancaman merusak tata nilai keindonesiaan yang kita sepakati. Kita apa sebetulnya nilai-nilai keindonesiaan? Nilai-nilai keindonesiaan itu kan kita bicara tentang gotong royong, bicara tentang toleransi, persatuan. Ketika pragmatisme itu menguat sekali, Yos nggak peduli soal itu, maunya menang, maunya cepat, maunya dapat, nggak peduli soal nilai-nilai, kan gitu.
2: Sikut-sikutan.
5: Nah,
2: banyak.
5: Itu yang sangat riskan sekali. Makanya RRI itu sebetulnya media yang sangat ideologis, beli, karena kita punya triprastia, ya. Triprastia itu nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI. Ya. Jadi RRI itu kan radio perjuangan ya, dari 11 September 45. Ya, ini kan dulu didirikan untuk apa, komunikasi pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan rakyat ya, ide dasarnya. Tapi ada triprasia itu, satu mempertahankan alat siaran ini ya. Tapi memang tujuannya untuk mencapai alat siaran, untuk mencapai tujuan awalnya tadi ya, program-programnya ya, untuk sesuai dengan tujuan proklamasi. Dan ketiga itu ada yang kata-kata menarik, berdiri di atas segala kelompok, keyakinan, partai dan sebagainya, dan mengedepankan persatuan, ya, persatuan nasional. Nah, inilah maka kita ini sebetulnya ideologis banget. Jadi kalau setiap apa rapat, setiap ada kegiatan RRI mesti ada namanya Mars RRI. Tadi ada Mars RRI juga kan. Pokoknya mengemban amanat pendidikan rakyat. Oh, ini ideologis banget. Nah, kembali lagi intinya adalah bahwa
2: kita
5: concern masih dari awal ya. Kedua, kita dalam Rensra juga namanya menginspirasi nilai-nilai Indonesia. Nah, inilah nilai-nilai Indonesia ini sesuatu yang sangat penting bagi RRI. Dan kita media negara, satu-satu negara pakai RI itu ya.
2: Dan berarti komitmen tersebut masih tetap terjaga dan posisinya tetap strategis. Sudah kalau pasti. Dari KPID, Pak Gus, bagaimana mengamati sekarang untuk lembaga penyiaran secara umum lah dalam menjaga identitas nasional dan juga nilai-nilai keindonesiaan dari pengamatan KPID?
4: Ya, tentu kita bicara dulu dari sisi undang-undang ya. Undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, itu ada 4 lembaga penyiaran. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik. Jadi di atas sekali ini, lembaga penyiaran publik ini tentu adalah RRI, TVRI. Yang kedua, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Nah, ketika kita bicara lembaga penyiaran publik, dalam hal ini misalnya RRI, ini kita tidak bisa lepaskan dari sejarah panjang negara ini ya. Tadi dikatakan 11 September 1945, padahal jauh sebelumnya, mulai tahun 1933 sesungguhnya, bagaimana radio itu berperan penting sebagai alat propaganda untuk membangkitkan semangat perjuangan kita. Dengan adanya SRV itu, Solo Riset Petenir ya, yang didirikan oleh Mangkunegara 7 di Solo. Sehingga tanggal 1 April 1933 itu yang menjadi momentum kita sekarang menjadikan Hari Penyiaran Nasional. Yang sekarang kan menuju ke Hari Penyiaran Nasional yang 93. Nah, dari sanalah muncul kemudian bagaimana upaya-upaya melawan Belanda ketika itu, membangkitkan semangat NKRI melalui propaganda di radio itu kan, di penyiaran itu. Akhirnya kita tahun 1945 kita merdeka. Kemudian tahun 62 muncul TVRI dan sebagainya. Nah, artinya apa? Sejarah panjang RRI ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Termasuk hari ini, dulu berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian di masa pemerintahan Pak Harto kita mengisi kemerdekaan dengan program-program dari RRI. Kemudian sekarang adalah tadi bicara soal disrupsi. Di situ sebetulnya peran dari RRI adalah sangat vital ya, karena memang hanya RRI dan lembaga-lembaga yang frekuensi publiknya diberikan oleh negara lah yang bisa menjadi lembaga verifikator terhadap informasi-informasi hoax atau disrupsi itu. Ketika media sosial sekarang berkembang dengan pesat, banyak sekali ada informasi-informasi yang sifatnya destruktif terkait dengan program pemerintah, terkait dengan program pembangunan. Nah, di situ peran RRI ya. Ketika di RRI tidak ditampilkan, tidak ada informasi itu, berarti informasi itu hoax, bohong gitu ya. Kalau di RRI dan lembaga publik penyiaran publik ini kan pasti terverifikasi dengan baik. Jadi itu kelebihan dari RRI dan TVRI sebagai lembaga verifikator terhadap informasi publik. Ada 4 peran yang harus dilakukan di situ ya. Yang pertama adalah sebagai media informasi. Jadi informasi-informasi yang sifatnya konstruktif, edukatif, dan bahkan menggugah semangat NKRI. Yang kedua adalah bagaimana perannya sebagai lembaga edukasi, pendidikan. Yang ketiga, hiburan. Yang keempat, kontrol dan perekat sosial. Bahkan ada satu lagi, peran sebagai pemersatu bangsa. Di undang-undang itu jelas sekali, itu RRI dan lembaga penyiaran publik perannya itu. Jadi jangan pernah bergeser dan jangan pernah khawatir, jangan pernah berkecil hati di tengah derasnya era media digital. Kita tidak akan mampu survive. Sekarang kan tinggal melakukan bagaimana upaya-upaya yang inovatif. Itu yang penting sebetulnya.
2: Tahan dulu Pak Agus dan juga Pak Dirut. Ada penelpon yang sudah masuk di 0361-222-161. Kita sapa pendengar kita. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Mira.
2: Iya, baik. Pendengar setia kami Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur.
4: Dari Bandung ya?
2: Iya, Bandung Timur.
4: Jauh sekali. Ya.
2: Pak Ahmad, kita bersama Pak Dirut LPP RRI dan juga Pak Ketua KPID Bali, Pak Agus Astape. Dalam peran RRI menumbuhkan nilai-nilai ke Indonesia.
6: Iya, betul-betul. Ya,
2: silakan,
6: Pak Ahmad. Selamat pagi, Bapak narasumber.
4: Pagi.
7: Selamat pagi.
6: Salah satunya penggemar RRI, mungkin penyiarannya sudah tahu bahwa saya baru setia terhadap RRI, kalau berbicara masa olahraga di sini ya. Begini, kalau sekarang hidup saya di dua orde baru dan orde reformasi. Nah, RRI sekarang karena RRI yang kalau maaf nih Pak sedikit boleh. Kalau RRI di zaman orde baru, RRI itu adalah dijadikan sebagai corongnya pemerintah, dijadikan sebagai alat kekuasaan. Tapi ketika Orde Baru jatuh, masuk Orde Reformasi, bahwa RRI berubah status menjadi lembaga penyiaran publik, jadi independen, kan? Tidak lagi dijadikan sebagai alat corong pengadilan kekuasaan. Jadi siapapun boleh kita melakukan misalkan aspirasi atau informasi, cuman tetap agar kita harus punya batasan-batasan yang menjaga etika RRI itu sendiri. Betul Pak, saya benar. Cuman penggemar RRI jadi saya sekarang menggunakan RRI itu bukan hanya saya minta lagu atau kirim-kirim, bukan. Pertama informasi, kedua dijadikan sebagai sarana pengetahuan, kemudian terutama soal olahraga, terutama lah di RRI. Jadi betul-betul menjadi sarana, dijadikan sebagai sarana informasi dan sebagai pengetahuan umum. Itu aja kalau bagi saya. Jadi sekali lagi, hidup RRI sekarang, RRI sekarang bukan RRI yang dulu lagi. Apalagi sekarang menghadapi Piala Dunia, RRI sangat berperan sekali dalam hal untuk Piala Dunia. Itulah sangat mendukung sekali. Nah, ini saya tanyakan. Nah, cuma begini Pak, memang saya pahamlah menghargai aturan RRI tidak sebebas apa yang diomongkan atau memikirkan situasi yang sangat panas kan, itu tidak ikut berperan. Saya mungkin itu sudah diusahakan meninggal suasana. Contoh seperti ini, kasus Timur Tengah misalkan, kan RRI belum pernah mengangkat masalah itu. Saya paham bahwa RRI itu adalah media publik untuk supaya jangan sampai lagi panas dipanas-panasin. Nah, seperti itu diantaranya. Itu mungkin Pak tanggapan saya tentang masalah RRI ya. Betul, saya sangat, apalagi sekarang kan di era sekarang bisa RRI digital dimanapun juga kan bisa keterima. Saya ini kan menggunakan RRI digital Pak, dari Denpasar ke Bandung kan cukup jauh. Tapi dengan RRI digital alhamdulillah saya bisa mengikuti RRI Denpasar juga gitu kan. Cuman kelemahan RRI digital kota mati. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi, salam sehat selalu ya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Dan nanti sebelum ditanggapi, kita juga ada menghimpun beberapa opini dari masyarakat ya, dalam Voxpop berikut ini. Apa sih kata masyarakat dalam peran RRI menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan?
7: Saya Awit dari Denpasar. Di tengah perkembangan media digital sekarang, RRI tetap bisa menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan, terutama lewat program yang mengangkat budaya, persatuan, dan kehidupan masyarakat.
8: Saya Madi Adi Widjano dari Denpasar. Menurut saya RRI masih punya peran yang penting ya, sebagai media yang dekat dengan masyarakat ya, karena tidak hanya menyampaikan sebatas informasi saja, tapi RRI juga ikut mengenalkan budaya dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
9: Halo, saya Putri dari Kesiman. Saya melihat kehadiran RRI bukan hanya sebagai media informasi, tapi juga bisa memperkuat rasa nasionalisme dan membuat masyarakat lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia.
2: Ya, pendengar program Satu RRI dan Pasar, masih bersama kami dalam Dialog dan Pasar pagi. Kita masih membahas peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan bersama Bapak Dirut, Pak I. Hendrasmo, dan juga Pak Agus Astape, Ketua KPI di Bali. Pak, tadi ada respon dari Pak Ahmad Irwan gitu ya. Beliau dua ini Pak, di Orba dan juga Reformasi.
5: Bandung atau Bandung?
2: Bandung
5: Jawa
2: Timur.
5: Barat.
2: Iya, Jawa Barat.
5: Iya. Oh, sampai ke sana juga ya?
2: Iya. Di RRI Digital, beliau menyatakan Pak. Ya, ya. Dan itu bagaimana Pak? Menanggapi mungkin menjaga batasan ya, kan tidak sebebas dulu.
5: Tadi memang apa ya, ada berbagai variasi ya pendapat penilaian tentang RRI, tapi kita memang yang namanya media publik ya. Media publik kalau dulu namanya public service broadcasting ya. Tapi sekarang di dunia ini, di kalangan praktisi juga ilmuwan itu sekarang menyadari kita sekarang konvergensi semakin kuat ya. Semua itu digital, maka secara substansi cara kerjanya itu menjadi PSM, public service media. Public service media itu sekarang beyond broadcasting gitu ya. Makanya sekarang banyak menjadi penyiaran multiplatform ya. Sekarang transformasinya ke sana, arahnya. Nah, tapi memang yang namanya media publik itu dia memang menjadi anu ya, penjaga negara, menjadi penjaga demokrasi. Cuman dia punya model yang berbeda-beda tentu saja. Kita beda dengan karena ada berbagai model media publik ya, ada BBC ya, BBC yang demokrasinya liberal begitu ya, ada Australia ya, ada NPR ya, ya di Amerika yang sangat-sangat kapitalis ya, kapitalistik. Juga ada NHK, ada Turki dan sebagainya. Nah, tapi intinya adalah bahwa publik itu sudah pasti representasi berbagai elemen sosial, ya. Maka itu menjadi substansinya, ya kan? Substansi kita juga mengakomodasi apa namanya, kelompok difabel, ya. Difabel itu kita juga punya pegawainya, ya. Dari kita punya pegawai berbagai sabang, dari Bali, dari Aceh, ya. Dan kita mau siaran-siarannya itu mesti kepentingan publik. Di situ ada kelompok berbagai agama, ada berbagai budaya. Itu menjadi karakter media publik. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita membantu apa ya namanya diseminasi pemerintah, ya. Karena kita ini kan ASN semua, Bli. ASN tuh ada P3K, ada PNS, ya. Sehingga mau tidak mau, ya, dan kita kan dibiayai oleh Kementerian Keuangan, ya. Jadi ada dalam atau misalnya di Bappenas, ya, peraturan bahwa RR itu adalah salah satu entitas lembaga non kementerian yang dibiayai oleh negara, dan karena itu melakukan tujuan tertentu, ya, digariskan. Dan kemudian ada keterangan bahwa disitulah salah satu diantaranya adalah menjabarkan visi misi presiden untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, itu juga harus diakomodasi, ya, selain yang namanya kepublikan tadi, ya, tetapi juga bagaimana eksekutif ini akan mencapai tujuan pembangunan nasional, itu ya termasuk sesuatu yang harus ada di lembaga media publik. Walaupun
2: itu yang membedakan RRI dengan media lain.
5: Ya, sudah pasti itu yang membedakan dengan punya karakter masing-masing, ya. Ada yang di mana ya, di BBC mungkin, ya. Dia sangat mungkin mencoba independen sekali, mencoba dan kemudian berhadapan-hadapan dengan, tapi juga nggak bisa, ya. Makanya itu punya karakter masing-masing, gitu, ya. Punya karakter masing-masing sesuai dengan demokrasi yang dianut tentu saja, ya. Makanya kita ini tadi salah satu hal penting yang sebagai disampaikan oleh Bli, ya, ketika di era disrupsi kita ini mengalami banjir informasi. RRI juga punya tugas untuk melakukan apa, menjadi clearing house, ya. Bagaimana hoax itu banyak banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi, misinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga, kepentingan negara, berbagai kepentingan ada situ, melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi. Ketika pada kita ini orang menggantungkan informasi pada platform digital, media sosial, padahal di sana banyak hoax. Di RII justru hoax semakin banyak, gitu kan, terduplikasi-duplikasi. Nah, makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga di antara memverifikasi disinformasi.
2: Strategi ke depan apa yang dilakukan, Pak? Karena kan tidak memungkiri, ya, di tengah derasnya informasi dan juga era digital, generasi muda nih lebih banyak tergoda sama medsos dan lain sebagainya.
5: Makanya sekarang
2: bagaimana
5: ini
2: strategi RRI, Pak?
5: Sekarang yang dilakukan RRI ini memang tentu challenging sekali, ya. Challenging tadi sudah saya sampaikan bahwa pendengar kita lari ke platform digital,

0: Cara adalah kita juga ada di multiple platform. Sudah pasti itu wajib itu hukumnya. Oh iya, platform digital ya. Tadi memang sudah pasti ya, kita seringkali ada persoalan ya kadang, tapi itu akan selalu menjadi apa ya, atensi, dan kita akan selalu perbaiki terus ya. Kita juga tahu namanya birokrasi, kita ini juga mengalami efisiensi anggaran ya, dan sebagainya ya. Nah, tetapi itu kita selalu punya cara untuk bagaimana melayani publik di semua lini, semua kanal kita. Maka kita ketika disrupsi, maka kita perkuat. Kita punya radio, kita punya media sosial, platform digital, punya media sosial, punya portal online. Nah, kita juga punya portal online. Wah, ini yang untuk mewadahi audiens kita kan, supaya nggak lari dari RRI.
1: Siap.
0: Kan begitu.
1: Oke. Nah, ke Pak Agus, kita kalau di RRI kata Pak Dirut sudah sesuai dengan konvergensi media di multi platform, kita ada gitu ya. Tapi kalau untuk di segmen kepenyiaran, pengawasan KPID seperti apa, Pak? Untuk yang mungkin nilai-nilai keindonesiaan ada yang melenceng dan lain sebagainya, termasuk jika RRI melakukan itu, apakah teguran atau seperti apa, Pak, pengawasan?
2: Ya, mungkin sebelum lebih jauh ke situ, saya menarik ini Om, pertanyaan Pak Ahmad tadi ya, dari Bandung. Bagaimana dulu peran RRI begini, sekarang kok begini, atau mungkin berbeda sebagainya. Yang perlu kita pahami sekarang, apakah media dimanapun, media apapun itu ya, ya, apakah selalu harus berhadapan-hadapan dengan pemerintah? Itu yang harus kita ini. Kadang-kadang orang, wah ini sekarang medianya enggak kritis lagi. Maksudnya kritis itu apa? Apa kita berhadapan terus itu? Kan tugas kita sebenarnya bukan itu kan. Kontrol dan perekat sosial. Kontrol perekat sosial, bahkan di terakhirnya itu ada pemersatu bangsa. Kan itu Undang-Undang 32 tahun 2002 jelas itu. Jadi janganlah kita selalu berpikir, wah ini sekarang kehilangan kritisme, peran kita masing-masing ada kewajiban kita masing-masing ya. Di RRI sebagai lembaga penyiaran publik memang diposisikan seperti itu, menyampaikan informasi-informasi konstruktif yang sifatnya membangun untuk kepentingan masyarakat umum. Ketika ada hal-hal yang tidak baik, kontrol sosial di situ. Tapi ketika ada persoalan lagi, kontrolnya ya perkat bangsa.
0: Bangsa di RRI namanya Triprasiap ketiga.
2: Persatuan nasional. Kadang-kadang kita jangan terlalu banyak kadang-kadang kita memikir, oh kita harus berhadapan-hadapan. Saya selalu bilang sama lembaga apapun itu ya, termasuk KPID juga. KPI kan ini mestinya KPI begini-begini. Orang kita harus akui kita dibiayai oleh negara. Memang lembaga-lembaga itu ada oleh negara sesuai dengan undang-undang. Pasti kepentingannya tuh tujuan utamanya persatuan dan kesatuan. Ya, walaupun kita tidak mengingkari itu adalah bagian dari upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai penyalur. Nah, RRI juga begitu. Jadi jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah berpikir kita harus ya menjadi lembaga oposisi atau mungkin apa, enggak lah, menurut saya enggak. Lakukan aja peran itu dengan baik. Masyarakat, ketika masyarakat mendapatkan informasi yang baik, konstruktif sebagainya, oh sudah diwakili ya. Nah, ketika sekarang bicara soal di era sekarang, saya selalu berpikir begini, ada empat hal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran termasuk RRI. Yang pertama adalah bagaimana membuat konten yang inovatif. Ya, jadi yang dulu silahkan kita bicara dulu, sekarang harus kita bicara sekarang. Kalau RRI misalnya, saya selalu berpikir, bahkan kemarin Pak, Hari Penyiaran Nasional, kita kasih penghargaan khusus kepada RRI sebagai lembaga yang membuat program yang legend, legenda. Jadi kayak dagang gantal itu kan. Jadi penyiarnya kita berikan penghargaan karena dia sangat disukai di masa-masa yang lalu, termasuk inspirasi yang sekarang. Jadi artinya apa? Kontennya baik, edukatif, dan memang masih relevan dengan kekinian. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah bagaimana SDM-nya, kompetensinya harus memang harus terupgrade terus ya. Saya lihat contoh sekarang RRI dan TVRI juga pasti anak muda yang fresh graduate, kemudian yang memang melek teknologi. Dulu ketika kita misalnya ada sekarang zaman ini, mungkin sekarang ya, kayak sekarang ini kita kan sudah bisa siaran langsung dengan menyapa masyarakat. Kalau dulu mungkin kita hanya dengar mainstream aja kan, konvensional, bawa radio kemana-mana. Saya sekarang banyak sekali kumpul dengan penggemar-penggemar radio. Mereka bisa dari HP kok dengar, kadang-kadang berhenti gitu kan. Saya lihat ini orang militan sekali dengan radio, sehingga jangan pernah khawatir bahwa pendengar radio itu masih banyak, Pak. Hanya platformnya yang berbeda. Dulu mungkin radio dengan transistor itu, sekarang sudah di HP, kadang-kadang melalui streaming. Saya kalau di mobil itu selalu dengar radio. Kemudian di kantor pasti streaming itu ada biasanya. Karena sambil apa sih yang informasi yang menarik gitu kan. Di upgrade kemudian kompetensi SDM. Yang ketiga adalah kita infrastruktur, Pak. Harus diakui infrastruktur itu harus memang mengikuti perkembangan zaman.

0: Ya, jangan lagi ada alat-alat yang sifatnya jadul yang susah sekali berkembang, sehingga padahal kita sudah jauh ke depan teknologi. Orang sekarang teknik apa artificial intelligence sudah pakai alat begitu, kita masih dengan alat yang lama ya gitu. Yang terakhir yang keempat tadi baru konvergensi. Konvergensi itu yang tadi saya mukanya kaget, setiap di RRI dialog orang yang nanya dari Bandung, dari Sulawesi, saya pikir kok bisa didengar di sana juga gitu. Nah, kan akhirnya kita tidak menyangka akan begitu teknologi. Jadi konvergensi itu bagaimana hal-hal yang ada konvensional itu bisa diterapkan, diaplikasikan di media digital. Nah, atau seperti hari ini misalnya kan, maka saya harus berpikir dan yakin sementara bisa cara ini sudah keluar dari ruang ini, sudah ada video-video pendeknya. Oh, ternyata kan kita udah tahu kita hadir situ karena waktu itu sangat cepat berjalan. Ya. Kalau misalnya kalau dulu kita jadi wartawan, saya mungkin dulu wartawan, bikin berita hari ini, besok baru kita baca, orang sudah lewat kok itu. Nah, kalau RRI saya lihat sudah melalui RRI digital itu ya. Saya kadang-kadang cek, saya pingin misalnya menonton yang di Kendari, apalagi Pak RRI Singaraja sekarang pindah ke Kendari, apa sih gininya, kita lihat, oh ternyata itu pening, tolong itu dijaga. Itu maksudnya, artinya di konsistensinya, jangan apa ketika ada Pak Dir atau ada pemeriksaan baru lebih ini, tapi kalau enggak itu santai saja. Kalau RRI begitu Pak, saya makanya saya selalu kalau bikin audio visual dan apa namanya penghargaan, RRI selalu dapat, setiap tahun dapat itu minimal 1-2 gitulah. Artinya apa? Artinya masyarakat masih menghargai dan sangat meyakini RRI mampu menampilkan program yang disukai oleh masyarakat. Itu yang harus dipegang kuncinya.
1: Aman berarti ya. Kalau udah dapat penghargaan KPID berarti standarnya aman masih ya.
0: Karena di penghargaan itu, di penghargaan itu kan enggak boleh menerima teguran. Ketika selama 1 tahun ini ada radio yang kita kasih teguran, berarti di kategori nanti pemilihan radio terbaik sebagainya pasti enggak masuk dia. RRI kan enggak. Jadi ya malu dong kalau lembaga penyiaran publik harus ditegur oleh lembaga pengawasan itu Pak ya.
1: Rapornya masih hijau berarti ya.
0: Ya, mudah-mudahan ke depan masih terus begitulah.
1: Oke, ke depan masih terus begitu. Nah, tetapi di sekarang Pak, terlepas dari konvergensi media, kemudian kecanggihan lah era digital. Tapi kita tidak menutup mata RRI siarannya kan ada juga masuk ke perbatasan daerah terpencil yang mungkin belum terjangkau dengan kecanggihan-kecanggihan tersebut. Kemudian bagaimana RRI tetap hadir di sana untuk konten siaran menumbuhkan semangat keindonesiaan dari betul perbatasan
2: sekali.
1: Dan
2: betul terpencil. Sekali. Sudah pasti bahwa inilah salah satu tugas RRI ya. Jadi mengedep tadi pemersatu bangsa ya, mengedepankan persatuan nasional itu kan. Jadi kita menyadari bahwa konvergensi ini tidak serta-merta bisa menjangkau ya populasi-populasi kita yang terluar, terdepan ya. Maka di sana ya tetap kita perkuat dengan jaringan terserial ya. Di sana mungkin internet karena konektivitas internet kita kan baru 80% ya. Itu saya duga sisanya adalah daerah-daerah terluar ya, terdepan. Makanya yang kita lakukan adalah terus mengoptimalisasi. Makanya pada tahun 2022 itu ada data menarik ya. Jadi memang salah satu kekuatan RRI itu ada di daerah-daerah 3T ya. Jadi ada survei BPS yang mengungkap survei mereka ya, survei BPS terhadap daerah-daerah 3T itu 90% itu menyatakan puas dengan layanan RRI. Jadi ketika internet tidak apa ya, tidak kuat ya, ya hanya RRI ya.
1: Penyangganya ini, dari teristeria.
2: Teristeria, daerah-daerah terdepan, terluar itu. Gitu.
1: Itu yang perlu ya, meskipun konvergensi teristerianya
0: tetap. Artinya kan begini, infrastruktur RRI masih sangat unggul
2: dibanding
0: yang lain-lain.
2: Itu
0: harus dimanfaatkan dengan baik gitu artinya kan. Jangan sampai nanti infrastruktur yang dibangun dengan dibiayai oleh APBN negara terbengkalai, tidak bermanfaat. Itu aja sebetulnya kuncinya.
1: Oke, baik. Berbicara untuk di daerah terpencil ya, ini ada juga satu pengalaman ya dari akademisi kita di Undiknas Denpasar, Ibu Dr. Wayan Widiastini, yang beliau juga sempat cerita dalam laporan utama berikut ini.
3: Posisi RRI tidak bisa kita sejajarkan dengan lembaga penyiaran yang privat lainnya. Dia sesuatu yang istimewa gitu ya.
1: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Dr. Newayan Widyastini SOSMSI, dihubungi RRI Kamis 14 Mei 2026 mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan.
3: Rasa keindonesiaannya itu akan digugah oleh dengan mendengarkan RRI, walaupun saat ini mungkin RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan masyarakat Indonesia itu nggak bisa kita hilangkan. Saya pernah mengalami pada saat monitoring politik ya, monitoring pemilu di daerah di pelosok gitu ya. Mereka sambil mendengarkan dengan serius debat publik yang diperkenalkan lewat udara sambil mereka mentik cengkir gitu ya. Mengharukan sekali rasanya. Oh, sebegitunya ya mereka. Kemudian ketika Indonesia Raya berkumandang itu rasa-rasa seperti itu hanya, saya kira hanya RRI yang hari ini masih memiliki dengan utuh gitu ya. Tanpa kepentingan apapun, tanpa intervensi apapun, tanpa kepentingan privat apapun gitu.
1: Dr. Niwayan Widyastini mengakui saat ini informasi yang beredar sangat berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain, sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding RRI di mata publik.
3: Saat ini memang karena banyak sekali kanal informasi menyerbu masyarakat ya, masyarakat kita itu sudah berada pada titik keberlimpah ruahan informasi dan jumlah informasi. Nah, saking seringnya mereka mendengar informasi yang sama, jadi mereka sering abai dengan informasi yang sifatnya urgent, krusial, yang harus menjadi atensi karena saking banyaknya kan. Nah, saya kira kalau RRI mampu lebih mencari identitasnya, saya ini ada di sini gitu ya, mungkin masyarakat akan memilih RRI gitu.
1: Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Niwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa, terutama di daerah pelosok, untuk mengetahui kondisi di masing-masing daerah termasuk kesulitan yang mereka alami. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Ya pendengar, kita sudah masuki di segmen terakhir ya dalam Dialog dan Pasar Pagi, masih di FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kami di RRI Digital, rri.co.id, stasiun dan pasar program 1, dan juga live di Facebook kami Pro 1 dan Pasar. Itu tadi dari akademisi kita di Undiknas, Ibu Widyastini, beliau di WA juga kasih salam gitu ya, matur suksemo gitu. Kemudian di WhatsApp kami juga hadir pendengar kita Cak Di ya di Jembrana, kemudian ada Devika di Sanggar Paripurna Gianyar, kemudian juga ada Dayu Okta dari Gianyar, kemudian juga ada Dek Par itu ya di Gianyar, kemudian Guswik di Popi Badung gitu ya, kemudian juga ada Intan Karunia di Undiknas juga, kemudian ada Indovania, dan beberapa pendengar kita juga memberikan salam dan emoji love-nya gitu ya, dan di akun WhatsApp kami. Tadi dari akademisi secara umum responnya positif gitu Pak Dirut. Tapi bagaimana ke depan untuk tetap menjaga itu, kolaborasi akan dilaksanakan RRI dengan para akademisi, kemudian juga pemerintah dan instansi-instansi lainnya, tetap untuk menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
2: Kalau yang namanya kolaborasi itu sudah pasti ya, menyiasati keterbatasan kita, kita lakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak ya, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri ya. Misalnya termasuk di Bali ini juga kita misalnya siaran bahasa Inggris ya, kita kekurangan resource ya, kita dengan universitas di sini juga bagaimana kita menumbuhkan nilai kebangsaan ya, kita kolaborasi dengan PPIP banyak sekali ya. Tapi intinya tadi menarik saya tentang bagaimana situasi yang 3T tadi ya kan. Banyak kita ini kan ada penduduk di perbatasan, di Entikong, di Batam, itu sering mendengar siaran-siaran luar. Makalah itu artinya, arti pentingnya kehadiran kami ya di sana itu. Jadi kita kadang-kadang juga kita kolaborasi dengan negara sahabat ya, negara sahabat untuk kita bicara dengan budaya ya, juga kita melakukan hal lain ya tentang penguatan kebangsaan ya. Jadi intinya sekali lagi yang namanya kolaborasi itu choice kita, pilihan kita, pilihan penting untuk mengatasi keterbatasan. Kita nggak bisa tangani semua, apalagi efisiensi anggaran yang begitu serius gitu.
1: Oke. Itu yang akan diperkuat ke depannya ya Pak. Kemudian kalau dari KPID Pak, mendorong itu gimana ya? Mungkin dari KPID, kalau di RRI sih aman tadi kata Pak Agus, masih raportnya hijau. Tetapi untuk semua media penyiaran agar menyajikan konten siaran yang sehat, kemudian juga yang berbobot, kemudian juga yang melahirkan dampak positif Pak Agus.
0: Yang paling penting dipegang itu ketika melakukan sesuatu sharing informasi harus disaring dulu, jangan disaring langsung kan. Ketika kita sekarang tadi kan bilang Ibu Dokter Widas ini keberlimpahan informasi, artinya banyak sekali informasi, tapi kan tidak semua informasi itu baik dan positif. Disitulah peran dari RRI ataupun lembaga-lembaga penyiaran yang frekuensi publiknya diberikan oleh negara, itu sebagai lembaga verifikator, memverifikasi mana informasi yang layak dan tidak untuk disampaikan kepada publik. Itu poin keunggulan yang harus dipegang, sehingga ketika kita ikut rame-rame untuk menyiarkan sesuatu yang sesungguhnya kebenarannya belum dijustifikasi, belum diverifikasi, itu kita salah. Jadi harus teman-teman di penyiar sekarang ketika ada nonton, lihat di internet dan sebagainya, langsung disiarkan, diinformasikan, ternyata salah, itu kan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya RRI saat selalu ingatkan teman-teman di penyiaran itu, harus kalau ada informasi-informasi di luar yang sifatnya belum terverifikasi dengan benar, jangan dulu. Memang kita perlu sekarang informasi yang sangat cepat, nanti katanya bisa nanti setelah itu diverifikasi lagi, diverifikasi, tapi kan kadang-kadang sudah mulai bergejolak orang, tapi kita sudah tidak bisa memadamkan api itu kan. Saya contoh ingat misalnya sekarang dolar kita kan sudah hampir mungkin menuju 18 ribu Pak ya. Ketika kita IRN ngomong dolar kita sekian, pasar itu bisa bergolak loh itu. Ada, ternyata ada pas dolar kita agak turun, orang sudah berjalan itu. Dolar kita kan, contohnya sekarang kita kalau berangkat Pak, tiket kan mahal sekali sekarang. Itu karena pengaruh dolar itu kan. Jadi kalau kita memberikan informasi yang salah, ya keburu respon netizen masyarakat sudah cepat. Sehingga menurut saya hati-hati, pelan-pelan, cermat dan akurat, itu yang penting. Itu poin yang harus dilakukan. Dan teman-teman di lembaga penyiaran jangan bergeser dari itu, konsisten. Yang penting juga adalah bagaimana komitmen kita dalam kesatuan dan persatuan bangsa itu. Jangan ikut larutkan. Sama tadi misalnya RRI kita mau kemana, ini segmen kita mau kemana sih sesungguhnya. Nah, jadi RRI sudah segmennya di situ. Kalau saya yang saya tahu kan ada 4 pro itu, apa namanya RRI itu kan, ada pro 1, pro 2, pro 1 khusus untuk mungkin news, pro 2 untuk ini sebagainya. Itu konsisten di situ. Kadang-kadang kita ikut larut dengan yang lain, yang lain rame soal politik, kita rame, yang lain rame soal ini, kita ikut
1: FOMO ya,
0: jangan kita ikut-ikutan. Kalau orang, kalau di Bali ya, menurut saya kearifan lokal budaya Bali itu harus tetap diangkat. Misalnya kalau kemarin ada Arje,
1: seperti RRI program
0: mungkin,
1: 4 Pak,
0: tidak mungkin, ya itu tidak mungkin radio lain. Kemudian ada baca puisi sastra, RRI, atau ada drama gong, atau mungkin kalau di Jawa mungkin apa ludruk, apa ini gitu, tidak apa-apa. Ya, orang memang ada kok segmennya itu. Kadang-kadang kita berpikir tidak ada yang dengar, banyak. Pengalaman kita, saya sering keliling dan ketemu dengan penggemar, setiap ada acara-acara tertentu di radio, penggemarnya banyak sekali Pak. Bahkan mereka berani urunan untuk membuat acara sebagainya, sehingga saya selalu hadir berusaha. Jadi jangan berpikir ini tidak ada penggemar. Coba sekarang RRI misalnya bikin acara Arje di sini, pasti banyak juga yang datang. Memang generasinya beda. Itu kalau misalnya untuk Gen Z, apa sih yang ini? Kadang-kadang orang kan semua berpikir, oh sekarang Gen Z semua aplikasinya menggunakan apa, HP sebagainya, kita sasar di situ lebih banyak. Sementara segmen yang sudah kita pegang itu hilang. Nah, jangan sampai seperti itu. Sehingga tolong konsisten dan sebagainya. Biarlah RRI berada di tetap di jalurnya itu, dengan perbaruan-perbaruan teknologi, SDM, kemudian inovasi, itu yang penting. Sehingga kami dari KPID selalu akan menjadikan RRI sebagai ujung tombak dan indikator lembaga penyiaran ada di Bali. Oh, coba lihat RRI. Nah, itu kira-kira.
1: Konvergensi, kalau kecanggihan-kecanggihan teknologi silakan mengikuti, tapi identitasnya tetap gitu, berarti ya Pak Agus. Sharing sebelum saring dulu sebelum sharing.
0: Jangan nanti di internet dilihat langsung RRI ngomong wah ini sudah bergejolak, orang kan sudah berat.
1: Oke. Okay. Enggak apa-apa lebih lambat dikit berarti ya. Dari
0: tapi harus cepat. Akurat. Okay. Maksudnya itu lambat dikit itu lambat untuk mengkonfirmasi segala kejadian. Biar tidak sekarang kan isu SARA kan besar. Contoh kakak kemarin kan ada dilaporkan beberapa orang hanya gara-gara memotong video sebagainya lapor polisi. Kita enggak boleh ikut begitu bersaya ya.
1: Siap, siap. Baik. Tak terasa nih waktu kita tinggal 2 menit saja nih Pak Dirut. Mungkin di apa pesan Pak Dirut kepada seluruh ya publik gitu untuk bagi para pendengar kemudian juga para pecinta RRI kedepannya agar sama-sama lah karena tidak menjaga dan juga menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan bukan hanya tugas RRI, bukan hanya tugas pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Silakan.
2: Sekali lagi bahwa RRI punya komitmen yang sangat kuat ya. Maka kita punya namanya tujuan organisasi, kita punya rensra Pak. Rensra setiap 5 tahun ya. Salah satu poinnya adalah RRI kan satu, kita menjadi media terpercaya, bisa dipercaya ya. Kita berusaha meningkat public trust ya. Kedua, relevan, kita tetap dibutuhkan walaupun di era disrupsi, berubah pola konsumsi, berdampak dan menginspirasi nilai-nilai Indonesia. Nah ini kita akan jadi tujuan organisasi. Maka tentu saja ini akan senantiasa menjadi aspek penting ya, tujuan penting yang akan kita tuju ya. Kita selalu membangun nilai-nilai Indonesia, nilai toleransi, kebinekaan, kegotong royongan ya, saling respect ya, untuk mengedepankan persatuan nasional. Nah itu yang selalu kita jaga.
1: Oke, bersama berarti Pak. Oke. Dan untuk Pak Agus, apa harapannya Pak Agus dari KPID?
0: Ya, harapan kami dari KPID tetaplah RRI khusus di Denpasar ini menjadi ujung tombak dan contoh dari lembaga penyiaran yang lain ya. Apapun mulai dari program, mulai dari cara kerja, mindset berpikir, kemudian cara menyapa pemirsa dan memberikan informasi itu penting, apalagi hari ini datang Pak Dirut langsung loh berdialog berkunjung. Ini tidak semua lembaga penyiaran publik di daerah di Indonesia dikunjungi oleh Dirut ini kan. Ini kalau ini mestinya jadi beban dan tanggung jawab. Oh, ini Pak Dirut bicara dengan Ketua KPID di situ, jangan sampai nanti minimal tidak ada teguran kalau ada ini kan itu ya.
1: Nanti dijaga rapor hijaunya.
0: Ya, kalau nanti ada teguran saya langsung telepon Pak Dirut. Pak Dirut kok padahal kita ngomong kemarin di situ tapi kok ada ya, itu kira-kira jaga betul integritas yang penting ya. Jadi betul-betul menjadi lembaga yang dipercaya dan saya yakini RRI bisa. Jadi selamat terus berkarya dan nanti buktikan di akhir tahun, kalau akhir tahun nanti dapat penghargaan-penghargaan berarti memang integritasnya masih baik.
1: Aman gitu ya. Baik, kita nantikan ya semoga tetap bertahan tuh dapat penghargaan dari KPID ya. Dan terima kasih kepada pendengar kita yang juga sudah gabung baik dari telepon langsung Pak Ahmad Irwan kemudian di WhatsApp kami dan juga nanti di Facebook ya, silakan juga disapa-sapa. Dan akhirnya dari dialog ini kita memahami bahwa menjaga nilai-nilai keindonesiaan bukan hanya tugas dari pemerintah dan juga lembaga tertentu tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Media publik seperti RRI hadir bukan hanya sekedar untuk menyajikan informasi saja, tetapi juga menjadi ruang pemersatu bangsa, kemudian penjaga budaya dan penguat semangat kebangsaan di tengah perubahan zaman. Terima kasih kepada Pak Agus Hastapo sudah hadir pada pagi hari ini dan terutama untuk Pak Dirut kami. Semoga di lain kesempatan bisa kami ganggu juga Pak. Dan terima kasih kepada semuanya dan kita tutup dialog ini dengan selamat pagi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bareng sama saya Indah Widyasari dan juga ada Fitri Marlinda nanti yang akan lanjut ya siaran di siang hari. Tapi saya duluan dapat shift pagian dikit gitu. Dan juga menemani pendengar Pro 1 RRI Denpasar akan putarkan lagu-lagu terbaik dan informasi terkini untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi terkait dengan oknum pembuang ban bekas secara sembarangan nanti di Halo RRI. Kemudian juga kami akan hadirkan informasi soal persiapan dari Pesta Kesenian Bali yang lumayan banyak diperbincangkan selain karena pengelolaannya sekarang sudah di handle langsung oleh event organizer, tapi ada pertambahan jumlah seniman yang sangat luar biasa di sajian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Sekali lagi, siaran Pro 1 RRI Denpasar bisa Anda dengarkan dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Kemudian Anda juga bisa dengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indah Widyasari menemani Anda di program Halo RRI untuk hari Jumat 15 Mei 2026. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami sampaikan bahwa Pesta Kesenian Bali yang sudah mendekati hari pembukaannya di tanggal 13 Juni dan memang sudah dilakukan rapat koordinasi bagaimana keterlibatan para seniman dari tahun ke tahun, kemudian juga dari tema yang dipilih. Pesta Kesenian Bali ke-48 ini sudah mantap dengan menghadirkan 20.929 seniman dan ada 879 sajian yang akan memeriahkan Pesta Kesenian Bali. Jadi di tahun ini ada peningkatan signifikan dari jumlah lembaga, kemudian seniman hingga sajian yang terlibat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari rapat koordinasi beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana menjelaskan kalau jumlah lembaga yang terlibat ini meningkat dari 511 lembaga menjadi 673 lembaga di tahun 2026, dan ada peningkatan juga jumlah seniman. Tahun ini ada 20.929 orang, kalau tahun lalu itu 20.089 orang. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian juga khusus untuk materi utsawa atau parade, Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah yang mengikuti seluruh kategori kegiatan yang diselenggarakan untuk Pesta Kesenian Bali. Ya, dan kemudian ada juga rekapitulasi materi yang tidak diikuti kabupaten kota. Jadi Gianyar dan Badung ini mengikuti semua materinya, luar biasa. Dan persiapan-persiapan proses kurasi dari masing-masing kabupaten kota juga sudah berlangsung, sudah memantapkan beberapa video-video yang viral juga di TikTok dan di TikTok dan juga Instagram menampilkan bagaimana para seniman ini struggle, ya, betul-betul berusaha menampilkan yang terbaik untuk perwakilan kabupaten kota di Pesta Kesenian Bali ke-48. Dan soal pembayaran honor seniman, ya, ini yang banyak dibicarakan juga. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi masih di program Halo RRI. Dan informasi soal oknum pembuangan ban bekas yang terpergok di kawasan mangrove Jimbaran juga akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda di Halo RRI. Pendengar, saya kutip dari Harian Nusa Bali, kalau di kawasan mangrove di bawah jembatan Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran ini juga menjadi lokasi sasaran lokasi pembuangan sampah liar. Ada seorang laki-laki yang kedapatan membuang ban bekas pada Selasa pagi. Dan aksi ini dipergoki langsung oleh Kepala Lingkungan Menege Jimbaran. Dan saat itu baru selesai melakukan pengawasan sampah di kawasan kuari. Dan ketika melihat langsung ada gerak-gerik yang mencurigakan begitu, ya, yang muncul ketika sopir ini ada di bawah jembatan kawasan mangrove. Dari atas jembatan memang terlihat ada seorang pria membuang ban bekas yang rusak ke bawah jembatan dan kemudian langsung ditegur. Dan pria ini mengaku bekerja di salah satu toko bangunan di Jimbaran dan mengaku juga membuang ban bekas tersebut di kawasan mangrove. Jadi selain sudah ditegur, pendengar, pihak lingkungan juga merekam pelaku dan nomor kendaraan sebagai dokumentasi untuk penelusuran lebih lanjut. Dan kemudian akan dilakukan pendekatan persuasif dan edukatif agar pelaku ini bisa memahami gitu, begitu, ya, situasi lingkungan kita. Dan pelaku juga diberikan peringatan keras sekaligus sosialisasi tentang pararam sampah di Jimbaran. Kalau sekarang dari tingkat desa adat juga sudah memiliki aturannya sendiri. Jadi semeton para pendengar supaya berhati-hati gitu, ya. Eling juga dengan lingkungan sekitar, jangan buang sampah sembarangan. Dipilah dulu sampahnya. Kemudian kalau sulit untuk membuang sampah residu plastik, kaca atau barang-barang elektronik atau furniture yang tidak terpakai, itu bisa dikomunikasikan dulu begitu, ya, dengan perbekal, dengan kepala dusun, dengan pihak desa begitu ya, untuk mendapatkan solusi supaya tidak langsung dibuang sampahnya secara sembarang. Sayang sekali ya, harus dibuang sembarangan apalagi di kawasan mangrove. Baik pendengar, masih di Halo RRI, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Stay tuned.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Pendengar Pro 1 masih di Halo RRI, kami sampaikan masih terkait dengan Pesta Kesenian Bali yang sempat dibicarakan juga oleh masyarakat bahwa sistem dari pembayaran honor seniman di Pesta Kesenian Bali ke-48 ini akan langsung diberikan atau dilakukan setelah pementasan selesai. Jadi ini merupakan inovasi di PKB ke-48, dinyatakan langsung juga oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kemudian bahwa dalam penyelenggaraan PKB inovasinya tidak sampai di sana, tapi ada soal kenyamanan, ketertiban, kebersihan juga, pengelolaan kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Sistem pembayaran bagi seniman yang langsung diberikan, kemudian juga sistem konsumsi juga menggunakan kupon sebagai upaya mengurangi penggunaan sampah plastik selama kegiatan berlangsung. Kemudian pengelolaan kebersihan panitia melibatkan Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kabupaten Kota untuk menjaga kawasan pelaksanaan tetap bersih dan juga tertata. Kelancaran mobilitas peserta, sistem parkir bagi keseniman, ini juga akan ada stiker kendaraan khusus selama rangkaian PKB berlangsung. Jadi kalau pendengar ada yang ingin menyampaikan pendapat di kesempatan pagi jelang siang ini soal PKB, silakan di 0361222161 atau di 0896781233830. Selalu menarik kalau membahas soal PKB, euforianya betul-betul satu bulan penuh kita merayakan sama-sama bagaimana budaya, atraksi budaya, kemudian juga inovasi-inovasi yang muncul di Pesta Kesenian Bali dan bentuk kebanggaan juga kita sebagai warga Bali yang sangat-sangat cinta, punya aset yang sangat luar biasa adalah budaya dan juga kesenian dari Provinsi Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Trivia Piala Dunia RRI. Bola di Piala Dunia itu bukan sekedar bola. Dia punya nama, karakter, bahkan kepribadian. Di setiap FIFA World Cup, bola resmi selalu punya identitas unik. Salah satu yang paling terkenal adalah Brazuca. Bola resmi tahun 2014 di Brazil. Nama Brazuca dipilih lewat voting publik, artinya semangat dan gaya hidup khas Brazil. Desainnya penuh warna, mewakili energi, musik, dan budaya sepak bola jalanan. Dan menariknya, para pemain sering bilang karakter bola itu mempengaruhi permainan. Pantulan, arahnya, bahkan cara melayang di udara, semua bisa jadi penentu gol atau tidak. Jadi, kalau kamu melihat gol spektakuler, ingat, bukan cuma pemain yang jago, bolanya juga ikut berperan. Mulai sekarang, coba perhatikan bolanya juga, bukan cuma pemainnya. Karena di Piala Dunia, bahkan benda kecil pun bisa jadi bagian dari sejarah besar.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI dari Rob Thomas dengan Lonely No More. Untuk Anda yang sudah berpikir akan kemana ya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga karena libur hari raya, kemudian juga libur dari kenaikan kelas sudah di depan mata. Tadi saya baru ngelihat kalender lagi gitu ya, kenapa sih tanggalnya nih ada banyak banget yang merah-merah. Oke, kemarin kita udah libur kenaikan Yesus Kristus gitu ya. Kemudian tanggal 27 juga ada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian juga di tanggal 31 ini bertepatan dengan purnama Sasih Sade, adalah hari raya Waisak. Dan kemudian di bulan Juni nanti akan ada Pesta Kesenian Bali tanggal 13 Juni dibuka. Dan lanjut ada Rahine Galungan Lan Kuningan juga. Wah, penuh banget ya hari lagi bulan Juni itu. Dan bersiap-siap juga untuk para orang tua murid. Ini sudah masuk ke gelombang ulangan akhir semester. Ada ujian akhir sekolah juga. Jadi sudah banyak orang tua yang sekarang lagi concern dulu ke anak-anaknya masing-masing, supaya nanti hasil rapotnya luar biasa gitu ya, untuk mengakhiri semester 2 di masing jenjang pendidikan ya. Dan pendengar Persatu, ini persiapan dari Hari Raya Idul Adha di Desa Petandakan, Kabupaten Buleleng, ada seekor

sapi dengan berat 868 kg. Ini saya nggak bisa bayangin seberapa besarnya gitu ya. Warnanya hitam legam, tubuhnya ini atletis banget sih. Nge-gym kali ya ini sapinya. Tapi bukan masalah dia atletis atau gimana, artinya menandakan sapi ini kondisinya sehat gitu ya. Dan tidak banyak yang menyangka juga kalau sapi jumbo ini makannya hanya pakan rumput, dedak, dan perawatan yang sederhana dari peternak kampung. Ini milik Bapak Ketut Sukate, saya kutip dari Harian Nusa Bali. Dan sapi milik Bapak Ketut ini terpilih menjadi sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mau kemana sih saya sebenarnya ini ya? Oke, tahun ini sapi ini juga diserahkan ke Masjid Ar-Rahmah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasade, Buleleng. Dan ternyata pendengar, bukan pertama kalinya sapi Bapak Ketut ini terpilih, tapi sudah 3 kali jadi pilihan presiden sapi jumbo yang beratnya hampir 1 ton. Makannya hanya rumput aja, tapi kok bisa ya sefantastis itu gitu ya. Kalau kita makan sayur aja malah jadi langsing sih sebenarnya. Tapi sapi ini ya luar biasa. Tapi mungkin ada teknik-teknik dari perawatan tertentu yang membuat sapi ini sehat, kemudian juga mendapatkan nutrisi yang baik, dan pastinya peternaknya, Pak Ketutnya juga sangat dekat ya dengan peliharaannya, dengan si sapi yang beratnya sekali lagi ada di angka 868 kg. Dan kemudian kami juga sampaikan pendengar dari RRI.co.id bahwa Universitas Udayana ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat dan Bursa Wirausaha Unggulan Bali 2016 yang diselenggarakan pada hari Kamis kemarin. Dan acara nasional ini juga digelar oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia. Ada kolaborasi lintas kementerian, kemudian perguruan tinggi dan dunia usaha pastinya untuk mendorong pertumbuhan UMKM berbasis inovasi, ekonomi kreatif, dan hak kekayaan intelektual. Ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga yang hadir. Ada Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, kemudian Wakil Menteri Hukum hadir juga. Wakil Menteri UMKM pun hadir, Wakil Gubernur Bali dan juga Rektor UNUD. Ini menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memperkuat dari pertumbuhan usaha rakyat berbasis inovasi dan juga riset. Dan kemudian pendidikan tinggi ini tidak hanya menghasilkan penelitian, tapi juga memastikan hasil inovasi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. Jadi kalau pendengar Pro 1 yang merupakan UMKM, pelaku UMKM, ini sebenarnya juga bisa ikut berkomentar, terasa atau tidak sebenarnya dari kebijakan-kebijakan, kemudian juga apa yang dirasa masih agak mempersulit begitu ya, yang membuat UMKM ini rasanya masih belum mendapatkan informasi kah, atau mendapatkan pembiayaan kah, atau seperti apa ya yang dirasakan begitu, sehingga ketika tersampaikan, nah ini kelihatan suara-suara yang sebenarnya dirasakan oleh para UMKM kita. Tapi niat yang paling besar di sini adalah bagaimana memastikan bahwa UMKM ini menjadi aset ekonomi yang dapat mendongkrak daya saing usaha di pasar yang semakin kompetitif ini, pendengar Pro 1. Informasinya Anda bisa baca sekali lagi di laman resmi rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. I Will Survive dari Demi Lovato. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang sekarang ini harus melihat banyak sekali barang-barang yang harganya lumayan meningkat ya. Kalau kita lihat sekarang banyak juga yang merasa barang-barang ini kok beda banget ya harganya, atau naiknya lumayan signifikan. Misalnya seperti harga minyak yang lumayan meningkat juga dari harganya 48 atau 49 ribu per 2 liternya. Ini bisa jadi 50 bahkan 51 ribu rupiah. Itu yang kelihatan. Kemudian harga telur, harga beras masih oke lah ya, masih aman. Telur, minyak, kemudian juga ada beberapa harga-harga makanan yang juga ikutan naik karena bahan pokok tadi yang menunjang si makanan itu juga naik. Mau gak mau harga makanan juga semuanya naik. Tapi bagaimanapun kondisinya sekarang, kita yang harus pintar-pintar untuk menyesuaikan pendengar Pro 1 sesuai dengan pemasukan kita seperti apa. Pengeluarannya juga gak boleh ngocor terus kayak air keran ya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, saya Indah Widyasari mengucapkan terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah bersama kami di program Halo RRI. Kita akan jumpa di hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Satu lagu dari Tulus dengan Baru. Saya putarkan lagi lagu yang dirilis tahun 2014. Udah 12 tahun lagu ini umurnya. Dan kalau kita coba kaitkan dengan kehidupan sekarang nih, pendengar Pro 1, kadang-kadang kita memang harus bisa beradaptasi dengan sesuatu hal yang semuanya serba baru ya. Kalau harinya baru, keadaannya juga baru. Kita gak pernah bisa berekspektasi apa sih yang akan terjadi besok. Bahkan kita juga gak bisa tahu apa sih yang akan terjadi di, ya bentar lagi, 5-10 menit lagi gitu ya. Apakah kita akan senyum-senyum aja atau kita akan bahkan sedih. Kita gak pernah tahu, pendengar Pro 1. Kalau tadi saya sempat bahas sedikit soal kenaikan harga kebutuhan pokok, sebenarnya kita juga gak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, karena memang adanya kenaikan permintaan yang tidak seimbang dengan pasokan barang yang ada. Sekarang terbatas, distribusinya mandek, dan kenaikan biaya produksi atau energi yang membuat kita sebagai konsumen harus lebih cermat dengan situasi yang baru ini. Memang sebenarnya tidak sefantastis ketika masa-masa pandemi ya, tahun 2020 sampai tahun 2022 awal gitu. Tapi memang setiap tahunnya, setiap 5 tahunan, kita juga harus melihat apa sih yang sekarang harus jadi perhatian kita gitu ya. Masing-masing keluarga punya concernnya sendiri, bagaimana cara mengelola keuangannya sendiri. Tapi yang jelas, apapun sesuatu hal yang baru terjadi dengan kita hari ini, ya kita memang harus hadapi. Ya, gak usah ekspektasi terlalu banyak. Yang penting kita tetap happy aja untuk menjalani hari ini ya. Masih sama-sama juga menikmati cuti bersama, pendengar. Besok udah weekend lagi. Yang pasti kebahagiaan harus jadi yang utama sih untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Pendengar Pro 1, kami juga akan hadirkan inspirasi untuk Anda dalam pesan hari ini yang akan membahas tentang hidup sederhana. Nantikan pembahasannya, stay tuned terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara siaran Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya setiap hari, walaupun ada banyak masalah, beras naik, ekonomi makin sulit katanya, tetapi kami percaya bahwa kehidupan ini ada yang mengaturnya, sehingga kita patut terus bersyukur. Tetaplah bersama saya, Adriana Usmani, hingga kita tuntaskan acara ini. Kami percaya bahwa program ini adalah untuk membangun keluarga menuju kebahagiaan. Kali ini kita akan berbicara tentang hidup sederhana.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878 7905 8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, seringkali orang berbicara tentang hidup sederhana. Seperti apa sebenarnya? Ada banyak yang mengatakan bahwa hidup sederhana itu nggak usah bermewah-mewah. Tapi apa, punya rumah 3 gitu ya. Apakah ini hidup sederhana? Mungkin juga, karena ukuran sederhana tergantung dari siapa yang menjalankannya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda memerlukan informasi tentang pelayanan ini atau konsultasi, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-1571-1811. Anda dapat melakukannya melalui direct telepon atau melalui WhatsApp. Pendengar, seperti saya katakan tadi, bahwa kita akan berbicara tentang hidup sederhana. Hidup sederhana adalah sebuah gaya hidup saat seseorang mengutamakan hal-hal dan kebutuhan yang mendasar dan menghindari kemewahan yang berlebihan. Cara hidup ini berfokus pada kebahagiaan internal daripada harta benda yang sifatnya material. Bukan berarti seseorang hidup dalam kemiskinan atau kesulitan, melainkan mengambil keputusan bijak dalam pengeluaran. Nah, ini sesuatu yang agak sulit. Ini biasanya terjadi kepada kaum wanita dan ibu-ibu. Tadinya mau mengeluarkan rutin, ternyata nambah ini, nambah itu, akhirnya bengkak. Ya. Kemudian yang berikut adalah menghargai sumber daya alam dan menekankan nilai-nilai yang lebih abadi. Pendengar, hidup sederhana juga dapat dimengerti sebagai gaya hidup saat seseorang berusaha untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Kalau begitu Bu Adri, kita gak boleh ke mall kah? Atau kita gak boleh beli tas-tas yang branded gitu ya? Sekali lagi saya ingin katakan kepada Anda bahwa itu tergantung pribadi orang tersebut. Bagaimana ia memaknai hidup sederhana itu. Di kesempatan ini, kami mau menjelaskan secara singkat, secara sederhana dan mudah dimengerti tentang apa itu hidup sederhana. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda ingin berkonsultasi, silakan hubungi kami melalui WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-1571-1811. Pendengar, dewasa ini ada banyak orang yang menargetkan untuk menjadi kaya raya pada usia muda. Sehingga kita seringkali mendengar istilah sultan, rich, dan ada banyak istilah-istilah yang pasti keluar untuk menggambarkan tentang kaya raya itu. Rasanya kalau Anda tidak kaya raya, mungkin Anda akan kehilangan harga diri, kurang dihargai orang. Tetapi yakinlah bahwa hidup sederhana adalah hidup yang benar-benar memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang benar-benar penting. Ada banyak orang, teristimewa anak-anak muda saat ini ya, itu benar-benar punya target. Saya harus kaya raya. Bagaimana caranya? Ya, kita tidak membahasnya pada topik ini, tapi nanti mungkin di lain kesempatan. Pendengar, bahkan ada yang sudah menargetkan usia pensiun dini setelah mengumpulkan harta kekayaan. Seharusnya pengelola harta kekayaan yang didapat secara halal untuk kepentingan yang lebih luas bagi diri sendiri semata dengan penuh tanggung jawab. Jadi maksudnya adalah Anda bisa menjadi kaya raya. Nah, seperti di awal saya katakan, ukuran sederhana seperti apa sih? Kemudian, ukuran kaya raya seperti apa? Semua itu bergantung kepada apa yang hendak Anda tuju. Dan hidup sederhana adalah memperoleh semua pendapatan, memperoleh segala sesuatunya dengan cara yang halal, bukan tipsan-tipsin, tipu sana, tipu sini, korupsi. Betapa banyak kita mendapat informasi melalui media sosial, begitu maraknya penipuan, begitu maraknya cara-cara untuk bisa dihargai because you are a rich man, rich family. Bagaimana Anda menilainya? Dewasa ini orang seakan berlomba untuk meningkatkan kemewahan, jauh melebihi kebutuhan. Hidup sederhana disebut juga dengan hidup bersahaja. Hidup bersahaja bukan berarti hidup miskin. Kadang-kadang orang berpikir, oh, keluarga itu sederhana, si A ini sederhana. Tapi jangan salah loh, punya kontrakan 60 kamar. Enggak apa-apa, yang penting dengan cara-cara yang halal, berjuang keras. Tentu sebagai manusia kami punya target-target hidup. Tetapi hati-hati, target itu jangan melampaui kemampuan kita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Kemewahan dalam hal ini tentu sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan. Anda bisa bayangkan, kalau Anda seorang yang punya pendapatan, katakanlah standar, saya tidak mau menyebutkan satu angka misalnya, tapi satu standar yang sudah ditetapkan pemerintah UMR. Kemudian apakah Anda pegawai negeri, pegawai pemerintah? Kita semua sudah tahu. Tetapi ketika Anda mempunyai 3 rumah mewah dengan mobil-mobil mewah, keluarga berpenampilan brand dan sebagainya, ini perlu dipertanyakan, kecuali dia seorang pengusaha yang jujur, pengusaha yang tidak memeras dan tidak memakai cara-cara yang tidak baik untuk menjadi kaya raya, tetapi pengusaha yang selalu berpikir bagaimana saya bisa menjadi berkat untuk menghidupi banyak orang. Dan pendengar, sederhana ditekankan pada unsur dan kemampuan materi atau keuangan. Misalnya, selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak suka pamer, tidak sombong. Dan yang paling penting, orang-orang sederhana biasanya suka menolong. Kami informasikan kepada Anda, jika Anda ingin mengetahui tentang pelayanan kami atau ingin melakukan konsultasi, Anda dapat melakukannya melalui WhatsApp atau telepon 0878790-58229 atau 0813-15711811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani dalam program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Seperti kita tahu bahwa belakangan ini memang sangat sulit kita melihat keluarga-keluarga yang jauh dari urusan-urusan penampilan yang super berlebihan. Mungkin karena kemajuan teknologi, jadi rasanya nggak nyaman kalau saya nggak pamer saya punya tas yang luar biasa. Atau mungkin saya merasa kurang dihargai ketika saya nggak ada di media sosial. Pertanyaannya, menurut lembaga Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga, apakah ini tidak termasuk sederhana? Seperti saya katakan tadi bahwa tergantung bagaimana Anda memaknai kesederhanaan itu sendiri. Pendengar, saat ini memang banyak orang teristimewa di kota-kota besar mempunyai gaya hidup materialistis, hedonisme. Artinya gaya hidup yang berfokus pada kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Anda tahu, kalau saya punya sesuatu, misalnya saya beli kaos harganya Rp150.000. Besok lagi kepingin lagi beli yang kayak begitu terus. Itu hanya satu barang. Bagaimana dengan yang lain? Ada rumah, ada mobil, dan seterusnya. Kemudian narsis adalah kecenderungan untuk memuja diri sendiri. Jadi saya tidak pede kalau saya tidak glowing. Muka saya udah mulai berkerut. Maka yang terjadi adalah suntik sana, suntik sini. Akhirnya Anda harus memikirkan kayak apa jika satu saat saya tidak punya uang. Bagaimana kira-kira 20 tahun kemudian wajah saya atau kulit saya seperti apa? Tapi dalam program ini saya tidak melarang atau tidak mengkritisi keadaan seperti ini, karena semuanya berpulang kepada Anda. Hanya dalam program ini kami ingin mengatakan sesuatu yang baik dan benar untuk di hari kemudian. Karena narsis ini, banyak orang terlilit hutang dan korupsi. Di awal tadi saya katakan, kalau Anda memperoleh harta benda kekayaan itu dengan cara-cara yang halal, berjuang keras, petani, mereka harus memacul, mereka harus mengolah tanah supaya bisa menanam padi. Dan yang untung adalah kami yang makan nasi. Walaupun kemajuan teknologi saat ini ada mesin-mesin pengolah lahan, tetapi itu pun harus dikerjakan dengan berpeluh. Sehingga jika Anda menyadari bahwa hidup itu lebih penting secara rohani maupun jasmani, maka saran kami adalah lebih baik mulai berpikir untuk menerapkan cara hidup yang sederhana. Pola hidup sederhana adalah cara berpikir dan dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus menerus dan teratur berdasarkan kebutuhan dengan pendapat yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Pola hidup tersebut tidak mengutamakan apa yang diinginkan, tetapi apa yang menjadi kewajiban terpenting untuk dipenuhi dengan pola dan cara sederhana. Saya memberikan contoh yang sangat realistis. Ketika kita membaca atau mendengar atau mengetahui pemimpin-pemimpin besar di negara ini, mereka berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Tetapi dengan kesederhanaan itulah memicu mereka untuk jujur dan berpeluh melawan keinginan-keinginan yang rasanya tidak mungkin dijangkau. Tapi dengan bekerja keras, jadilah mereka orang yang kesohor. Tapi Anda bisa perhatikan, banyak orang yang hidup narsis, hedonisme, hanya ingin memuaskan diri sendiri tanpa batas. Ujung-ujungnya apa? Saya tidak ingin menjustifikasi semua itu, tetapi kita melihat banyak kenyataan, apalagi dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini. Anda dapat melihat secara langsung, Anda dapat menilai secara langsung, dan lebih lagi, Anda dapat mengetahui akibat dari orang yang mengabaikan nilai kesederhanaan itu. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda memerlukan informasi pelayanan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Ada banyak pertanyaan seperti ini. Kalau mau sederhana terus, kapan kita bisa beli laptop yang modern? Dan ini dan itu, semuanya bisa. Berarti Anda harus berjuang ekstra. Apakah Anda bisa punya side job? Biasanya para ekonom selalu menganjurkan hal-hal yang lebih realistis. Mungkin dengan cara menabung. Oh ibu bagaimana? Oh gaji aja pas-pasan. Ada waktu untuk kita membicarakan cara mencapai tujuan yang baik untuk tetap hidup sederhana tetapi tidak berkekurangan. Iya, pendengar. Untuk melaksanakan pola hidup sederhana, ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, utamakanlah kebutuhan pokok daripada kebutuhan lain. Kemudian, kenali dengan benar apa yang menjadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu pangan, sandang, dan papan. Dan ini adalah hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh keluarga. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier atau mewah. Dua kebutuhan terakhir itulah berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi seperti dikatakan tadi di awal bahwa kebutuhan setiap orang atau setiap keluarga sangat berbeda-beda. Tetapi kami ingin menekankan di sini bahwa sekalipun kebutuhan itu berbeda-beda, tetapi kami ajak di saat seperti ini adalah lebih baik seluruh keluarga berkomitmen untuk menjalankan hidup sederhana. Dan Anda pasti bahagia. Karena gak mikir macam-macam, gak mikir pinjol, gak mikir juga kredit-kredit yang sulit nanti. Nah, ada banyak hal yang akan kita bicarakan karena ini menyangkut pengelolaan keuangan di dalam keluarga, baik secara pribadi maupun kebersamaan. Yang berikut atau yang kedua, perhitungkan kemampuan keuangan. Hitunglah seberapa banyak uang yang diperoleh dan hitunglah seberapa banyak uang yang bisa dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk berhemat dan suka menabung. Hidup hemat tidak sama dengan kikir atau pelit. Hidup hemat itu penuh dengan perhitungan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga dengan berhemat, Anda dapat menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Pendengar, saya percaya bahwa tentu ada banyak pertanyaan. Maunya hidup sederhana. Tetapi ini loh, Bu, kita aja pendapatannya di bawah rata-rata. Ya bagaimana mau sederhana? Percayalah bahwa segala sesuatu dapat diatur dengan baik. Anda pasti punya kemampuan yang lebih, sehingga mungkin pendapatan di bawah rata-rata bisa teratasi dengan cara mengelola pendapatan itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, seringkali kita selalu terpenuhi dengan apa yang kita lihat. Seringkali kita sangat terpengaruhi dengan penampilan orang lain. Seringkali kita terpengaruh dengan gaya hidup yang terjadi di masyarakat. Apalagi seperti saya katakan, kemajuan teknologi komunikasi sangat mempengaruhi cara berpikir. Tetapi ketika Anda menyadari bahwa saya lebih pantas menjalani hidup sederhana. Hidup sederhana tidak membuat Anda akan dilecehkan. Hidup sederhana bukan berarti Anda sangat pelit. Hidup sederhana adalah hidup yang benar-benar tertata dengan pengelolaan yang baik. Nah, perlu kita pahami dengan baik dan penuh kesadaran bahwa hidup sederhana berarti, yang pertama, melihat hidup dari perspektif yang bernilai rohani untuk mencapai ketenangan jiwa karena tidak tertekan dengan tuntutan materi sehingga menyebabkan seseorang tidak jujur dalam berpikir dan bertindak. Akibatnya secara fisik sering gelisah dan ketakutan. Dengan demikian secara fisik akan mengalami berbagai gangguan penyakit. Yang kedua, hidup sederhana bukan berarti tidak perlu bekerja secara baik untuk mengembangkan diri,

0: untuk memberi yang terbaik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan lingkungan sosial di mana kita berada, sehingga hidup sederhana bukan berarti hidup bermalas-malasan tanpa motivasi. Biar aja hidup sederhana, gak usah kerja deh, duduk aja, ya paling-paling juga nerimanya sedikit, ya udah seadanya aja, kalau gak ada ya udah mau apa. Karena kata siaran, hidup sederhana sesuai dengan apa yang ada, bukan itu maksudnya. Anda perlu bekerja secara baik, apapun profesi Anda, apapun nilai diri Anda, Anda perlu bekerja dimanapun Anda berada. Yang ketiga atau yang berikut, membuat seseorang makin akrab dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Ini hidup sederhana. Karena apa? Hidup sederhana tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu peduli dan memiliki ikatan batin yang sangat mendalam dengan keluarga dan orang-orang terdekat serta lingkungan Anda. Coba Anda perhatikan orang-orang yang tinggal di kompleks-kompleks rumah mewah-mewah. Ada yang mengatakan kalau mati juga gak ada yang tahu. Paling-paling binatang peliharaannya datang petugas. Karena apa? Dia tidak akrab dengan lingkungan. Orang-orang yang hidup bermewah-mewah itu ya, sangat-sangat jauh dari keakraban dengan lingkungan sosial. Kalaupun ada, itu basa-basi biasa, basa-basi aja supaya diakui, dihargai oleh lingkungannya. Berbeda dengan orang sederhana. Orang sederhana memiliki ketulusan dalam bergaul, dalam mencintai keluarga, nggak neko-neko. Karena apa? Karena dia sederhana. Bagi dia, keluarga, lingkungan, dan orang-orang lebih bernilai. Hidup sederhana mengurangi atau meminimalisir konflik. Tindakan impulsif atau tindakan seseorang tanpa berpikir panjang dan akibat serta konsekuensinya seringkali menyebabkan konflik, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Ketika seseorang berpikir dahulu sebelum bertindak, maka ia bisa menghindari kata-kata atau tindakan yang bisa menyakiti perasaan orang lain, sehingga menimbulkan masalah. Ini sangat penting, terutama dalam hubungan personal dan profesional. Pendengar, mengurangi dan meminimalisir konflik. Kenapa? Karena orang-orang sederhana ini selalu memikirkan perasaan orang lain, selalu memikirkan apa yang akan terjadi ketika saya bertindak sembrono, ketika saya bertindak dan menyakiti orang lain, baik dalam sikap maupun kata-kata. Orang-orang sederhana itu lebih mementingkan keakraban yang mendatangkan kebahagiaan. Dan pada akhirnya pendengar, melalui kesempatan ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga ingin mengatakan kepada Anda seperti ini. Hidup sederhana tidak menolak harta benda, tetapi hidup sederhana dapat menempatkan harta benda sesuai dengan maksud dan tujuannya. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar tentunya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Denpasar siang ini, dan saat ini bersama saya Fitri Marlinda dan rekan saya Indah yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita juga sudah mendengarkan ya pesan hari ini, dan jangan kemana-mana karena nanti pada jam 12 siang kita akan mendengarkan Puja Trisandya. Sebelum berikutnya nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

kidenana akabehan Iwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra.

Dayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak ya. Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi rehabilitasi di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun ini karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu bisa memproses sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga berkos tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejarah Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal 1 gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktu yang lama bagi

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung.
1: Awalnya cinta seindah. Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Fitri Marlina di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita sudah mendengarkan berita olahraga, dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini kita kembali lagi di Denpasar siang ini. Berikutnya kita akan mendengarkan siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Darul Huda bersama rekan kami reporter Dharma Chandra. Selamat mendengarkan, pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini saya Dharma Chandra beserta tim pada hari Jumat 15 Mei 2026 sudah berada di Masjid Darul Huda, tepatnya di Jalan Letdang Ngurah Putra nomor 9 dengan Puri Klot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang sesaat lagi kita akan menyiarkan langsung khotbah sholat Jumat yang akan sesaat lagi. Dan sekarat ini suasana Masjid Darul Huda memang sudah cukup ramai, dan juga di Masjid Darul Huda saat ini sedang ada pengumuman atau informasi terkait kegiatan seputar kegiatan Masjid Darul Huda dan juga informasi-informasi terkait infak dan lain sebagainya. Dan juga sekedar informasi untuk para pendengar, untuk khatib dan imam yang akan bertugas pada hari ini, nanti untuk khatibnya sendiri sekaligus memimpin sholat Jumat adalah Bapak Kiai Haji Mukhlis Sindawan. Lalu setelah itu ada muazin yang akan mengumandangkan azan. Sebelumnya azan sudah dikumandangkan yang pertama, dan juga nanti akan dikumandangkan kembali. Ada dua kali azan, yaitu dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Muhammad Baikhuni. Dan juga perlu diketahui para pendengar, di saat ini suasana Masjid Darul Huda sendiri memang sudah mulai dipadati oleh para jemaah sholat Jumat. Dan sepenglihatan, mungkin saya beri gambaran juga, di sekitar Jalan Letda sendiri cukup ramai ya. Tadi sebelumnya cukup lenggang karena memang masih belum ada beberapa jemaah yang atau masih bersiap di rumah atau di lokasi masing-masing, tapi ini sudah mulai ramai dikunjungi. Dan juga kapasitasnya sendiri di Masjid Darul Huda ini kurang lebih bisa menampung 150 jamaah kurang lebih untuk sholat Jumat, para pendengar. Jadi jika mungkin Anda saat ini sedang berada di Jalan Letdang Ngurah Putra, atau mungkin di sekitar Pasar Kerenang ya, atau juga di sekitaran daerah Renon, atau lebih tepatnya dekat lapangan Bajra Sandi, dan mungkin bingung juga ya kalau misalkan mau sholat Jumat masih dalam perjalanan namun bisa belum menemukan masjid untuk sholat Jumat, bisa langsung saja ke Masjid Darul Huda. Bisa Anda langsung cek di peta online Anda atau di Google Maps, tinggal di search Masjid Darul Huda, nanti akan muncul langsung di Jalan Letdang Ngurah Putra nomor 11 ya. Dan untuk parkirannya sendiri, jika Anda membawa kendaraan roda 2, ini bisa. Ada beberapa tempat dan cukup untuk kendaraan roda 2. Tapi jika Anda menggunakan kendaraan roda 4, bisa tetap untuk memarkirkan atau memarkirkan kendaraan Anda, tapi memang di spot-spot tertentu begitu ya. Karena memang untuk Masjid Darul Huda sendiri, untuk parkiran mobil sendiri memang masih belum mencukupi. Tapi untuk parkiran kendaraan roda 2 ya, tadi roda 4, untuk roda 2 sendiri bisa di halaman Masjid Darul Huda ya. Dan di Masjid Darul Huda sendiri tidak hanya masjid saja, tapi memang ini merupakan yayasan yang dimana banyak juga ya siswa atau siswi yang memang seperti mengaji dan kegiatan keagamaan Islam lainnya yang dilakukan di yayasan Masjid Darul Huda ya. Dan ini juga walaupun mungkin hari ini cukup lenggang ya, karena mungkin bertepatan dengan sebelumnya tanggal 14 tanggal merah, dan tanggal 15 sendiri memang beberapa kantor gitu ya ada cuti bersama, dan memang mempengaruhi terkait kepadatan di Masjid Darul Huda ya. Jika mungkin Anda sekali lagi tinggal di daerah di lokasi Jalan Letda Ngurah ya. Iya, Letda Ngurah Putra, bisa langsung sini gitu ya. Untuk itu para pendengar, sudah azan kedua, kita dengarkan dulu azan yang kedua.
3: Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

Ya, baru saja kita mendengarkan azan kedua sebagai penanda bahwa sholat Jumat sebentar lagi akan dilaksanakan dan juga menandakan bahwa khatib Kiai Haji Mukhlisin Dawan akan membawakan khotbah sholat Jumat pada hari ini. Dan untuk itu, para pendengar, langsung saja kita akan dengar siaran langsung khotbah sholat Jumat langsung dari Masjid Darul Huda. Muhammad. Allahumma

ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Berharap dan berdoa semoga ibadah kita ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salam pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasul, dan semoga semua dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Sidang Jumaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan taat kita kepada Allah dengan menjalankan larangan-larangan Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaah rahimakumullah, detik ini Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Semuanya pada mencari selamat, mencari aman. Pemerintahnya juga pengen selamat, rakyatnya juga pengen selamat. Namun mohon pada Allah, pulang dari masjid ini semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Cita-citanya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim bicara tentang keselamatan. Allah menciptakan keselamatan ada tiga tahap. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Allah menciptakan keselamatan buat kita ada tiga tahap. Yang pertama yauma wulida, selamat tatkala kita dilahirkan ke dunia. Alhamdulillah sampai sekarang selamat, masih hidup, dan alhamdulillah mau beribadah. Ini insya Allah kita termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi sibuk siang hari, kita masih sempat datang menuhi panggilan Allah, bersujud kepada Allah. Ini tiada lain hanyalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaah rahimakumullah, yauma wulida, ketika dilahirkan ke dunia, alhamdulillah selamat. Yang kedua, keselamatan wa yauma yamut, tatkala dimatikan oleh Allah. Semoga kita semuanya selamat, husnul khatimah, amin Allahumma amin. Sidang Jumaah rahimakumullah, yang ketiga, Allah menciptakan keselamatan wa yauma yub'atsu hayya, tatkala dibangkitkan lagi oleh Allah. Semoga kita termasuk selamat. Datang Rasul untuk menyelamatkan dan mengayomi kita, memberikan syafaat. Lalu sahabat datang bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benarnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang menjadi ketetapan Rasulullah, apa yang menjadi perilaku Rasulullah, semuanya dibenarkan karena semuanya hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang akan ditolong oleh Allah tatkala dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, yang pertama, ketika begitu dahsyat kesulitan yang menimpa kepada umat manusia, ketika dibangkitkan kembali, Rasulullah menjawab, yang pertama yang akan ditolong oleh Allah, man fariha an makrubin min ummati, umatku yang selalu bikin senang orang lain, umatku yang selalu menolong orang lain, umatku yang selalu membantu orang lain. Itu mari jamaah yang saya muliakan, pulang dari masjid kita renungkan sejauh mana kita sudah berbuat kepada orang lain. Sehingga Imam Ghazali menyatakan bahwasanya umat akhir zaman itu tergolong menjadi tiga. Yang pertama,

Fa'u wala yadurruh. Mereka hobinya, mereka sukanya memberikan manfaat orang lain, menolong orang lain, menguntungkan orang lain. Wala yadurruh. Mereka tidak butuh manfaat dari orang lain. Apa yang dilakukan semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, yaitu kelompok manusia yanfa'u wa yadurru. Mereka memberikan manfaat orang lain, mereka menguntungkan orang lain, mereka membantu orang lain. Wa yadurru, juga mau mengambil manfaat dari orang lain. Yang ketiga, para jamaah yang saya muliakan, menurut Imam Ghazali, yaitu la yanfa'u wa yadurru. Mereka sama sekali tidak pernah bikin senang orang lain, sama sekali tidak pernah menguntungkan orang lain, sama sekali tidak pernah membantu orang lain. Wa yadurru, kerjaannya bikin susah orang lain. Na'udzubillah min dalik. Itu mari jamaah, kita termasuk golongan nomor 2, sudah bagus, sudah untung. Karena pernah suatu saat sahabat rame-rame datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya pada ngaku, semuanya pada cari muka di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, mungkin di antara sahabatmu yang bagus, yang baik adalah saya. Apa jawab Rasulullah? Sebaik-baik di antara kamu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu mari jamaah yang saya muliakan, agar supaya begitu dahsyat kesulitan besok setelah kita dibangkitkan oleh Allah, mari kita belajar menguntungkan orang lain, membantu orang lain, bikin senang orang lain. Yang kedua, ketika dibangkitkan lagi oleh Allah, kata Rasulullah, yang akan ditolong, wa man ahya sunnati ummatku, yang memperbanyak menghidup-hidupkan sunnahku. Itu mari jamaah yang saya muliakan, sunnah Rasul kita hidupkan kembali. Gak usah jauh, kita belajar dari lingkup kecil dulu, dari saudara kita sama Islam, sama mukmin. Rasulullah menyatakan wajiban kita kepada sama Islam, ijlalu lahu fi ainih, cara melihat, cara memandang saudara kita sama Islamnya dengan wajah yang menyenangkan. Namun survei membuktikan sama-sama Islamnya beda paham, beda pendapat, wajahnya sudah menjadi permusuhan. Na'udzubillah min dalik. Karena apa para jamaah? Rasulullah pernah menyampaikan perbedaan adalah suatu rahmat. Bagaimanapun, ketika mereka bernaung kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kita. Yang kedua para jamaah, kewajiban sama Islam, wal wuddu lahu fi sadri, cara menyintai, cara menyayangi saudara kita, fi sadri, dalam hati, bukan cuman lesan. Itu mari kita belajar para jamaah, belajar ikhlas, antara lesan dan hati harus imbang, harus balance. Namun kenyataannya, maaf, dunia politik saat ini antara lesan dan hati mereka berseberangan. Lesan ngomong selatan, hati ke utara. Lesan ke timur, hati ke barat. Ingat jamaah, apa yang kau lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumaah rahimakumullah, sama muslim, sama mukmin. Yang ketiga, wal muasatu lahu fi malih, santuni, bantu saudara kita dengan harta benda. Ingat jamaah yang saya muliakan, kalau melihat ekonomi yang serba sulit semacam ini, mungkinkah kita akan membantu saudara kita dengan harta benda? Imam Ghazali mengumpamakan rizki kita yang ada ini bagaikan air yang ada dalam sumur. Air sumur sering dikuras, airnya makin jernih, sumbernya makin besar. Air sumur yang sama sekali tidak pernah dikuras, na'udzubillah min dalik, sumbernya akan buntu dan akhirnya akan keruh, bahkan banyak bakterinya. Na'udzubillah min dalik. Untuk itu mari jamaah yang saya muliakan, suasana yang serba sulit saat ini,
kita lawan dengan sedekah, kita lawan dengan infak. Namun ingat jamaah yang saya muliakan, kata Rasulullah, kau memberikan sedekah kepada orang lain harus bikin seneng yang terima. Apalagi waktu dekat adalah Idul Kurban, kita berkorban, usahakan yang terbaik. Dengan cara ini para jamaah yang saya muliakan, kita tergolong orang-orang yang derma. Kata Sayyidina Ali, siapa mereka orang yang derma? Al-judu fil usrati. Mereka derma, mereka memberikan, mereka membantu walaupun dirinya lagi butuh. Itu mari jamaah yang saya muliakan, berapa hal ini kita amalkan, insyaallah apa yang telah kita hadapi saat ini akan segera terentas, dan kesulitan-kesulitan yang ada dientas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, orang-orang yang imannya lemah kadang-kadang gerundel, menggerutu, protes, komplain kepada Allah. Kenapa Allah memberikan aturan? Kenapa Allah memberikan ajaran yang begitu memberatkan? Ingat jamaah, Allah maha bijak. Pernah suatu ketika Allah mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Silahkan kau hidup semaumu. Saat ini mau hidup semacam apapun, silahkan. Fa innaka mayitun. Suatu saat kau akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Silahkan kau cinta kepada apapun. Cinta keluarga, cinta harta, cinta kekuasaan, silahkan. Tapi kau akan pisah dengan apa yang kau cintai. Untuk itu mari jamaah yang saya muliakan, apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita cintai, kita harapkan kita bisa menjalankan sesuai dengan ajaran Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga para jamaah, malaikat Jibril nyampaikan kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyum bih. Silahkan kau beramal apapun, silahkan, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan saat ini berkuasa, silahkan saat ini apa yang dilakukan bisa, tapi tidak akan lepas dari pantauan Allah, dan semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mari jamaah yang saya muliakan, sekali lagi, yuk kita sandarkan hati kita kepada Allah, kita kembali kepada Allah, insyaallah. Karena ini ingat jamaah yang saya muliakan, semuanya yang telah kita hadapi, semuanya yang telah kita alami, semata-mata ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah janji, kau tidak bakal menjadi hamba pilihanku sebelum kau akan aku uji. Ketika hamba Allah yang beriman mendekat pada Allah, biasanya yang berlaku, biasanya yang diujikan oleh Allah pertama adalah keluarganya. Yang kedua diuji oleh Allah dengan lingkungannya. Yang ketiga Allah menguji kepada hambanya yang mendekat pada Allah dengan ekonominya. Untuk itu tiga hal ini semoga kita bisa melewati dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam كلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون.

pendengar, baru saja sudah kita mendengarkan khotbah sholat Jumat langsung dari Masjid Darul Huda, dan juga tadi disampaikan langsung oleh imam atau khotib pada hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Muhlisin Dawan. Dan juga sekaligus bahwa khotbah sholat Jumat atau siaran langsung sholat Jumat sudah selesai, dan sesaat lagi akan diadakan untuk sholat berjumat berjamaah. Untuk itu saya Dharma Chandra beserta tim pamit undur diri. Yang bertugas Bapak Agus Pawarte, Zanua Setiaji, Yoga Atyana, Idewa Gedenati Evan Bayu, dan juga Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Sesaat lagi kita akan kembali ke studio RRI Pro 1 Denpasar bersama rekan Indah Widyasari dan juga Fitri Marinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kamu salah, kamu salah. Niatku bukan begitu. Ku menjauh karena bukan kamu.
0: Tadi kita sudah mendengarkan siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Darul Huda bersama rekan Dharma Chandra. Dan saat ini sudah kembali lagi nih di Denpasar siang ini, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan rekan saya Indah yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 13 atau pukul 1 siang kita akan mendengarkan warta berita lintas Dewata Siang. Jadi tetap di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Dari sisi budidayanya itu kan jauh lebih mudah karena pangan lokal itu masih genetisnya lokal.
2: Memberikan pemahaman tentang tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik itu berupa bullying, kemudian di media sosial, ya begitu mas.
3: Selama siang, posisi pangan lokal dinilai semakin terancam. Perkembangan media sosial menjadi tantangan baru dalam pelindungan anak di lingkungan pendidikan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap pangan modern dan bahan impor, keberadaan pangan lokal di Bali dinilai semakin terancam. Padahal, pangan lokal dan sistem pertanian organik dianggap menjadi kunci menjaga ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, sekaligus keberlanjutan budaya Bali.
1: Tidak ada bibit padi yang unggul, ya kita enggak bisa tanam padi ya, karena bibit lokal, padi lokalnya udah sedikit sekali ya yang kita kembangkan gitu.
5: Keberadaan pangan lokal dan penguatan sistem organik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan di Bali. Namun di tengah perkembangan industri pariwisata dan modernisasi pangan, keberadaan pangan lokal kini mulai semakin terpinggirkan. Guru Besar Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Niluh Kartini kepada RRI mengatakan, pangan lokal seperti padi dan ketela sebenarnya lebih mudah dibudidayakan secara organik karena secara genetis telah sesuai dengan kondisi alam Bali. Menurutnya, keberadaan pangan lokal kini semakin jarang ditemui karena belum banyak digunakan oleh restoran maupun pelaku usaha kuliner.
1: Pangan-pangan lokal itu kan dari sisi budidayanya itu kan jauh lebih mudah karena pangan lokal itu masih genetisnya lokal sehingga membutuhkan sangat mudah untuk dibudidayakan dengan sistem yang organik ya. Misalnya padi lokal, apa ketela, itu kan hanya butuh pupuk organik.
5: Prof. Kartini juga menyoroti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik yang dinilai belum berjalan maksimal. Selain persoalan kemandirian benih lokal yang semakin terbatas, ia menilai sampah organik di Bali justru dapat menjadi solusi untuk mendukung pertanian organik.
1: Kedaulatan pangan dan kemandirian dan keamanan pangan itu akan sulit sekali untuk dicapai kan itu. Dan kita Bali mau jadi pulau organik dengan Perda Nomor 8 2019 akan sulit tercapai karena kita kemandirian benih itu sangat sulit terjadinya.
5: Menurutnya, konsep Bali sebagai pulau organik penting diwujudkan karena Bali merupakan pulau kecil dengan sumber daya air yang harus dijaga. Penggunaan pupuk dan pestisida sintetis secara berlebihan dikhawatirkan dapat mencemari sumber air dan merusak lingkungan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Perkembangan media sosial menjadi tantangan baru dalam pelindungan anak di lingkungan pendidikan. Karena itu diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah dinilai penting untuk mencegah kekerasan terhadap pelajar.
2: Ya, harus saling mengingatkan pada peserta didik. Kalau kami di sekolah sebagai guru, ya kami yang mengingatkan. Di rumah, ya orang tua yang hendaknya juga terus serta mengingatkan.
6: Sekolah memiliki peran penting dalam membangun lingkungan aman dan ramah bagi peserta didik guna mencegah berbagai bentuk kekerasan. Edukasi anti kekerasan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, pihak sekolah secara rutin memberikan pemahaman kepada siswa terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah maupun media sosial. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan MPLS dan peseraman setiap awal tahun ajaran.
2: Kalau kami di sekolah itu memang punya program khusus di bidang kesiswaan, yaitu salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik itu berupa bullying, kemudian di media sosial, yang begitu mas, itu biasanya kami berikan di awal tahun ajaran. Jadi setelah libur tahun ajaran, yang kelas 10 itu MPLS kami berikan, kemudian yang kelas 11 dan kelas 12 itu kami berikan biasanya selingannya sebelum mereka liburan, kita buat di kegiatan kegiatan peseraman. Jadi mereka juga diberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana cara mereka bertingkah laku yang baik, bertutur kata, beretika antar teman dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.
6: Iwayan Palasuara menyebut, perkembangan media sosial menjadi tantangan tersendiri karena informasi yang beredar belum tentu benar. Karena itu, guru dan orang tua harus terus mengingatkan siswa agar bijak menggunakan media sosial dan mampu memilah informasi yang diterima.
2: Kalau kita berbicara sekarang dari sisi media sosial, ya tentu, nah inilah kita sama-sama penting ya, masih harus saling mengingatkan pada peserta didik. Kalau kami di sekolah sebagai guru, ya kami yang mengingatkan. Di rumah, ya orang tua yang hendaknya juga terus tetap mengingatkan. Karena kan media sosial sekarang kan kadang-kadang juga memberikan apa namanya dampak yang di luar dari kemampuan kita untuk mengawasi, kan begitu ya. Lebih-lebih kadang juga apa namanya, kita kan sekarang susah ya membedakan mana berita yang memang benar-benar asli, mana berita yang hoax, kan begitu ya.
6: Suara berharap adanya penguatan kolaborasi antara guru, orang tua, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sekolah ramah anak. Dukungan seluruh pihak dinilai penting agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: Pendengar, Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa. RRI memiliki posisi istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
1: Posisi RRI tidak bisa kita sejajarkan dengan lembaga penyiaran yang privat lainnya. Dia sesuatu yang istimewa gitu ya.
2: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Dr. Newayan Widyastini SOSMSI dihubungi RRI Kamis 14 Mei 2026 mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan.
1: Rasa keindonesiaannya itu akan digugah oleh dengan mendengarkan RRI, walaupun saat ini mungkin RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan di masyarakat Indonesia itu nggak bisa kita hilangkan. Saya pernah mengalami pada saat monitoring politik ya, monitoring pemilu di daerah di pelosok gitu ya, mereka sambil mendengarkan dengan serius debat publik yang diperkenalkan lewat udara sambil mereka mentik cengkir gitu ya. Mengharukan sekali rasanya. Oh, sebegitunya ya mereka. Kemudian ketika Indonesia Raya berkumandang, itu rasa-rasa seperti itu saya kira hanya RRI yang hari ini masih memiliki dengan utuh gitu ya. Tanpa kepentingan apapun, tanpa intervensi apapun, tanpa kepentingan privat apapun gitu.
2: Dr. Niwayan Widyastini mengakui saat ini informasi yang beredar sangat berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding RRI di mata publik.
1: Saat ini memang karena banyak sekali kanal informasi menyerbu masyarakat ya, masyarakat kita itu sudah berada pada titik keberlimpah ruahan informasi dan jumlah informasi. Nah, saking seringnya mereka mendengar informasi yang sama, jadi mereka sering abai dengan informasi yang sifatnya urgent, krusial, yang harus menjadi atensi karena saking banyaknya kan. Nah, saya kira kalau RRI mampu lebih mencari identitasnya, saya ini ada di sini gitu ya, mungkin masyarakat akan memilih RRI gitu.
2: Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Niwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa terutama di daerah pelosok untuk mengetahui kondisi di masing-masing daerah termasuk kesulitan yang mereka alami. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus komunikasi digital membawa tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi sekaligus perekat sosial bangsa melalui siaran yang edukatif, inklusif, dan relevan di era multiplatform. Lantas, seperti apa upaya lembaga penyiaran publik RRI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini? Berikut perbincangan Oscar Robert bersama Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
3: Baik Pak Hendrasmo, bagaimana Bapak melihat posisi dan peran RRI saat ini dalam menjaga serta menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan di tengah era digital?
4: Nilai-nilai keindonesiaan itu kan kita bicara tentang gotong royong, bicara tentang toleransi, persatuan. Ketika pragmatisme itu menguat sekali, Yos nggak peduli soal itu, maunya menang, maunya cepat, maunya dapat, nggak peduli soal nilai-nilai. Itu yang sangat riskan sekali. Makanya RRI itu sebetulnya media yang sangat ideologis, karena kita punya triprastia, ya. Triprastia itu nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI ya. Jadi RRI itu kan radio perjuangan ya, dari 11 September 45 ya, ini kan dulu didirikan untuk apa, komunikasi pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan rakyat ya, ide dasarnya. Tapi ada triprasia itu, satu mempertahankan alat siaran ini ya, tapi memang tujuannya untuk mencapai alat siaran untuk mencapai tujuan awalnya tadi, ya. Program-programnya ya untuk sesuai dengan tujuan proklamasi. Dan ketiga itu ada yang kata-kata menarik. Berdiri di atas segala kelompok, keyakinan, partai dan sebagainya, dan mengedepankan persatuan, ya, persatuan nasional. Nah, inilah, maka kita ini sebetulnya ideologis banget. Jadi kalau setiap apa rapat, setiap ada kegiatan RRI, mesti ada namanya Mars RRI. Kembali lagi intinya adalah bahwa kedua, kita dalam Rensra juga namanya menginspirasi nilai-nilai Indonesia. Nah, inilah nilai-nilai Indonesia ini sesuatu yang sangat penting bagi RRI, dan kita media negara, satu-satu negara pakai RI itu ya.
3: Lantas bagaimana Bapak melihat perkembangan konvergensi media saat ini, Pak?
4: Menyadari kita sekarang konvergensi semakin kuat ya, semua itu digital, maka secara substansi cara kerjanya itu menjadi PSR, Public Service Media. Public Service Media itu sekarang beyond broadcasting gitu ya. Makanya sekarang banyak menjadi penyiaran multiplatform ya. Sekarang publik itu sudah pasti representasi berbagai elemen sosial. Maka itu menjadi substansinya, ya kan? Substansi kita juga mengakomodasi apa namanya? Kelompok difabel ya. Difabel itu kita juga punya pegawainya, ya. Jadi kita punya pegawai berbagai sabang dari Bali, dari Aceh ya. Dan kita mau siaran-siarannya itu mesti kepentingan publik. Di situ ada kelompok berbagai agama, ada berbagai budaya. Itu menjadi karakter media publik. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita membantu apa ya namanya diseminasi pemerintah, ya. Karena kita ini kan ASN semua, Bli. ASN tuh ada P3K, ada PNS ya. Sehingga mau tidak mau ya, dan kita kan dibiayai oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi ada dalam atur misalnya di Bappenas ya, peraturan bahwa RRI itu adalah salah satu entitas lembaga non kementerian yang dibiayai oleh negara, dan karena itu melakukan tujuan tertentu ya, digariskan. Dan kemudian ada keterangan bahwa disitulah salah satu diantaranya adalah menjabarkan visi misi presiden untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, itu juga harus diakomodasi ya, selain yang namanya kepublikan tadi ya, tetapi juga bagaimana eksekutif ini akan mencapai tujuan pembangunan nasional itu ya, termasuk sesuatu yang harus ada di lembaga media publik, punya karakter masing-masing. Ada yang di mana ya, di BBC mungkin ya, dia sangat mungkin mencoba independen sekali, mencoba dan kemudian berhadapan-hadapan dengan, tapi juga nggak bisa ya. Makanya itu punya karakter masing-masing gitu ya, punya karakter masing-masing sesuai dengan demokrasi yang dianut tentu saja ya. Makanya kita ini tadi salah satu hal penting yang sebagai disampaikan oleh Bli ya, ketika di era disrupsi kita ini mengalami banjir informasi, RRI juga punya tugas untuk melakukan apa, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax supaya banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi, misinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga, kepentingan negara, berbagai kepentingan ada situ, melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi. Ketika kita ini orang menggantungkan informasi pada platform digital, media sosial, padahal di sana banyak hoax. Di RII justru hoax semakin banyak gitu kan, terduplikasi-duplikasi. Nah, makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga di antara memverifikasi disinformasi.
3: Baik, terima kasih informasinya. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
0: Perumda Air Minum Tirta Sowaka Dharma Kota Denpasar melakukan langkah antisipasi krisis air memasuki musim kemarau. Salah satunya dengan mengoptimalkan instalasi di IPA Waribang dan IPA Blusung.
5: Ya, kalau terkait dengan ya musim kemarau kan kita juga mengikuti dari BMKG. Artinya kita tetap mengoptimalkan.
2: Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar mulai melakukan langkah mitigasi memasuki awal musim kemarau kali ini. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap pasokan air bersih di Kota Denpasar. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, Iputu Yasa, dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan instalasi yang dimiliki baik IPA Waribang dan IPA Blusung. Pihaknya juga melakukan pengerukan terhadap long storage dan juga berkoordinasi dengan balai wilayah sungai untuk peminjaman alat pengerukan.
5: Menjadi Blusung yang agak gini, agak susah karena alat berat susah masuk ke badan sungai. Itu saja, cuman kita masih tetap mengoptimalkan intake kita. Ya, kita rutin melaksanakan pengurasan-pengurasan.
2: Putu Yasa lebih lanjut menjelaskan dalam mengantisipasi musim kemarau ini pihaknya juga bekerja sama dengan penjaga-penjaga bendung mulai dari bendungan Mambal hingga Kedewatan. Hal ini untuk memastikan pengaturan aliran air yang masuk ke subak agar tidak mengganggu petani dan juga tidak mengganggu kebutuhan Perumda.
5: Bagaimana caranya pengaturan aliran air yang ke subak sehingga mereka tetap memantau subak itu apakah memerlukan air di bulan apa, perlukan air musim panennya, musim tanamnya, nanti sehingga nanti tidak mengganggu juga petani irigasinya, tidak mengganggu juga aliran air yang ke PDAM-nya. Itu tetap dilaksanakan koordinasi dengan penjaga bendung.
2: Dikonfirmasi terkait penyusutan air di puncak musim kemarau, jika dilihat dari siklus mulai tahun 2017 biasanya sampai 35%. Jika nantinya terjadi krisis air, maka pihaknya akan melakukan pengaturan-pengaturan pengaliran, sehingga nantinya masyarakat tetap mendapatkan air walaupun dengan tekanan yang pasti berkurang karena produksi yang menurun. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Risiko pekerjaan sebagai pengemudi ojek online di Bali kini tidak hanya terbatas pada keselamatan berlalu lintas, namun juga mencakup ancaman pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pelanggan saat di perjalanan.
7: Di tengah perjuangan memenuhi kebutuhan ekonomi yang kian meningkat, para pengemudi transportasi daring di Bali kini dihadapkan pada situasi kerja yang kurang kondusif terkait jaminan keamanan diri. Seperti adanya kerentanan pengemudi terhadap tindakan asusila mulai dari verbal melalui fitur pesan singkat hingga kontak fisik yang tidak diinginkan secara langsung selama proses pengantaran penumpang. Fenomena ini memicu trauma psikologis bagi para pengemudi dan menuntut adanya respon serius dari pihak aplikator maupun otoritas terkait. Salah seorang pengemudi ojek online di Bali, Dandi Hermawan, kepada RRI mengungkapkan pengalaman pahitnya menjadi korban pelecehan fisik oleh pelanggan pria di jalan raya. Menurutnya, tindakan pelecehan tersebut tidak memandang latar belakang pelanggan karena baik warga lokal maupun warga negara asing pernah melakukan tindakan menyimpang tersebut terhadap dirinya.
8: Yang lebih parahnya itu sesama jenis. Jadi dia itu cowok yang lecehin saya. Pernah suatu ketika itu saya dapat orderan bule. Bule itu pegang-pegang alat kemaluan saya. Terus itu ngendus-ngendus dan lokal juga banyak sih. Dan itu bikin saya trauma, bahkan takut juga jijik. Ada juga yang cuma sekedar dicat dari customer. Keamanan dan kenyamanan kami di jalan harus menjadi prioritas agar kejadian seperti pelecehan atau perlakuan buruk dari pelanggan bisa diminimalisir.
7: Selain ancaman keamanan, Dandi Hermawan juga menyoroti kondisi ekonomi para driver yang semakin tertekan akibat penurunan jumlah pesanan dan membludaknya jumlah pengemudi baru di Bali. Hal ini membuat para pengemudi terpaksa mengambil semua pesanan tanpa memfilter resiko keamanan demi mengejar pendapatan harian yang menurun drastis, terutama pada layanan pesan antar makanan.
8: Harapan saya, aplikasi memperbaiki sistem penjemputan agar tidak terlalu jauh dari posisi driver. Dan untuk penerimaan driver baru harus dibatasi tiap tahun dengan kota tertentu agar seimbang. Karena menurut saya driver ojek saat ini sudah sangat over.
7: Menanggapi situasi tersebut, para pengemudi berharap pihak perusahaan penyedia aplikasi dapat memperkuat sistem perlindungan hukum dan fitur pelaporan darurat bagi mitra pengemudi. Langkah tegas berupa pemblokiran akun bagi pelanggan yang terbukti melakukan pelecehan dipandang mendesak untuk dilakukan guna menjamin ruang kerja yang lebih aman dan bermartabat bagi seluruh pekerja sektor transportasi daring di Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Sebuah truk tronton bermuatan puluhan ton karton berakhir terguling di pinggir jalan, jalur Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Tanjakan Rudias, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan Jembrana. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas sempat tersendat dan memicu antrian.
9: Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Tanjakan Rudias, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan Jembrana pada Kamis kemarin. Sebuah truk tronton box Hino bernomor polisi D9463AD yang memuat 20 ton karton berakhir terguling di pinggir jalan. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Iwayan Sugiante seizin Kapolres Jembrana kepada RRI menjelaskan peristiwa ini bermula saat sebuah truk pengangkut makanan ringan bernomor polisi S9371PB mogok di sisi kiri jalan akibat mesin overhead. Meski sudah berusaha menepi, bagian kepala truk yang dikemudikan Sutrisno asal Jepara, Jawa Tengah tersebut masih sedikit memakan badan jalan. Naas dari arah berlawanan atau arah Denpasar muncul Tatang 64 tahun asal Majalengka yang mengemudikan tronton bermuatan berat. Terkejut melihat adanya rintangan besar di depannya, Tatang spontan membanting setir ke arah kiri guna menghindari benturan. Akibat banting setir, kendaraan kehilangan keseimbangan dan terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun arus lalu lintas sempat tersendat karena jalur diberlakukan buka tutup dari kedua arah Denpasar Gilimanuk. Petugas kepolisian tengah bersiaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan mengupayakan proses evakuasi badan truk agar tidak memicu kemacetan panjang di jalur utama tersebut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pengurus KONI Bali masa bakti 2026-2030 hari ini dilantik di Gedung Wiswa Saba Kantor Gubernur Bali. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Putu Nirawati. Rekan Nira, silakan laporan Anda.
10: Iya baik, selamat siang, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Baru saja sekitar beberapa menit yang lalu usai dilaksanakan pelantikan dari pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali masa bakti 2026-2030 di Gedung Wiswa Saba Kantor Gubernur Bali. Nah, ketua umum terpilih yakni ketua umum KONI Bali Inyoman Giri Praste yang juga wakil gubernur Bali saat ini dilantik secara resmi oleh Ketua Umum KONI Pusat yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan juga sejumlah pejabat lainnya. Dan para pengurus di KONI Bali masa bakti 2026-2030 ini cukup banyak ternyata karena berjumlah sekitar 63 orang menempati berbagai bidang yang dimulai dari pembina, kemudian Dewan Kehormatan, Dewan Penyantun, Badan Audit Internal, kemudian pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum 1, 2, dan 3, dan juga saat ini untuk posisi strategis dari Sekretaris Umum KONI Bali dijabat oleh Insinyur Iketut Jagresunu yakni mantan Ketua Umum KONI Gianyar beberapa periode yang lalu. Kemudian juga di posisi strategis lainnya di bidang organisasi dipilih Ketua Bidang Organisasi Anak Agung Ngurah Mahadipta. Kemudian di bidang pembinaan dan prestasi masih tetap dihuni oleh petahana yang diketuai Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka atau Gung Chok. Kemudian di bidang perencanaan dan anggaran ada Putu Ari Purnawan. Kemudian di bidang penelitian pengembangan iptek dan sport science Ide Bagus Dipta, kemudian di bidang pendidikan penataran dan pengumpulan data ada Nyoman Sumaya CSE, kemudian bidang hubungan luar negeri dan sport tourism diketuai Gede Kurniawan, beserta bidang lainnya ada bidang dana dan kesejahteraan pelaku olahraga Gusti Agung Susramo Putra, kemudian bidang kesehatan diketuai Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK, kemudian juga bidang hukum dan etika tetap di diketuai oleh Fredrik Billy SH, bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga diketuai Made Arimbawa, dan bidang humas media dan promosi diketuai Ide Bagus Surya Manuaba. Itu beberapa posisi strategis dan didukung oleh sejumlah anggota yang siap menjalankan tugasnya untuk sama-sama memajukan keolahragaan Bali. Nah, yang menarik pendengar dari sambutan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman bahwa ia mengapresiasi selama ini prestasi Bali menjadi daerah atau provinsi yang terbaik di Indonesia selain dari provinsi di Jawa karena mampu menempati peringkat 5 besar pada PON di Papua lalu. Dan ini juga menjadi PR langsung bagi kepengurusan KONI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Wagub Bali Nyoman Giri Praste. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan bahwa memang pada PON 2024 lalu Bali sedikit turun ke peringkat ke-7 dan ini menjadi PR bagi Wagub Giri Praste yang saat ini menakodai KONI Bali untuk mengembalikan kejayaan olahraga Bali agar Bali pada PON 2028 nanti kembali ke posisi 5 besar, mengulang sukses pada PON di 2021 di Papua lalu. Selain itu juga pembenahan infrastruktur juga akan menjadi konsen dari kepengurusan KONI Bali yang sekarang, di samping juga mewujudkan dan juga meningkatkan program spot tourism agar semakin baik dan Bali bisa menjadi tuan rumah untuk event-event bertaraf nasional dan juga internasional. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan terkait pelantikan dari pengurus KONI Bali masa bakti 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
0: Selamat siang, salam olahraga. Terima kasih rekan Anira. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Gelandang serang Bali United, Mauri Simon, mulai mendapat lebih banyak menit bermain pada kompetisi Super League 2025-2026. Pelatih Johnny Johnson menilai pemain muda jebolan Bali United Youth ini memiliki potensi besar dan dipersiapkan menjadi bagian masa depan Serdadu Tridatu.
11: We were thinking Mauri can play a little bit more on the inside like G did.
12: Pelatih Bali United Johnny Johnson terus memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di Super League 2025-2026. Selain Rahmat Arjuna yang mulai konsisten menjadi starter, gelandang serang muda Mauri Simon juga mulai rutin mendapat menit bermain bersama Serdadu Tridatu. Johnny Johnson mengatakan Mauri Simon sengaja dimainkan saat Bali United menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Senin 11 Mei 2026 untuk menambah variasi serangan tim. Mauri masuk menggantikan Irfan Jaya ketika Bali United tertinggal 2-3. Menurut Johnny, pemain muda tersebut membutuhkan pengalaman menghadapi lawan dengan level permainan tinggi agar semakin berkembang.
13: But saya jadi pada dia sih sebenarnya kita juga memenangkan pertandingan ya, masukin Mauri itu jadi Mauri main dari luar masuk ke dalam seperti yang depan Irja terus memberikan space buat Taiwan buat terang, tapi masalahnya adalah ketika Irja dan Taiwan harus keluar juga, jadi tentunya ya kita mau menang dengan mau bikin ada perubahan sedikit dari segi taktikal.
12: Johnson menilai Mauri Simon merupakan salah satu pemain masa depan Bali United yang layak mendapat kesempatan lebih banyak. Namun Johnny menegaskan pemain muda yang diturunkan bukan hanya untuk mencari pengalaman semata, melainkan juga harus mampu membantu tim meraih kemenangan. Karena itu, seluruh pemain muda dituntut disiplin, bekerja keras, dan memanfaatkan peluang yang diberikan.
11: I want to see a little bit more from today for Mauri because it's a top match. And
13: Tapi Mauri juga dimainkan ya karena mereka dia adalah pemain sedepan dan mudah-mudahan bisa terlalu bagus apalagi ini pertandingan yang top match.
12: Panjang musim ini, Mauri Simon telah tampil dalam 16 pertandingan bersama Bali United dengan catatan 1 asis. Pemain berdarah Indonesia-Perancis kelahiran 9 November 2006 itu menjadi salah satu pemain muda yang dipersiapkan untuk regenerasi skuad Serdadu Tridatu pada musim mendatang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Posisi pangan lokal dinilai semakin terancam. Perkembangan media sosial menjadi tantangan baru dalam pelindungan anak di lingkungan pendidikan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda, bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Dan saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Panic at the Disco dengan judulnya Say Amen Saturday Night. Aduh, sampai belibet nih Linda nih ya.

pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 channel informasi dan inspirasi.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengeklaim tautan untuk mendaftar program e-voucher subsidi BBM dari PT Pertamina Persero. Unggahan tersebut disebarkan akun Facebook bernama Program e-voucher subsidi BBM. Unggahan tersebut memperlihatkan logo PT Pertamina Persero dan dua karyawan Pertamina yang menggunakan seragam serta mencantumkan narasi Pertalite gratis, besaran subsidi diklaim sebanyak 50 liter untuk masyarakat. Benarkah postingan yang mengklaim tautan untuk mendaftar program e-voucher subsidi BBM dari PT Pertamina tersebut? Faktanya, untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri akun pengunggah video. Hasil penelusuran menunjukkan akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina Persero. Tirto mengetikkan kata kunci daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman My Pertamina yang menyatakan untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun subsidi tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, beli BBM subsidi dibatasi 50 liter per hari. Ini aturan lengkapnya. Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM, khususnya jenis BBM bersubsidi seperti solar subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam merespon gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa 12 Mei 2026, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program e-voucher subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina Persero. Klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan voucher subsidi tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim Pertamina membuka pendaftaran program e-voucher subsidi melalui tautan tidak resmi bersifat salah dan menyesatkan, false dan misleading. Dan tentunya sampai artikel ini ditulis, tidak ada program dari Pertamina yang memberikan e-voucher atau jatah gratis subsidi BBM sebanyak 50 liter. Adapun Pertamina menetapkan pembatasan pembelian atau kuota maksimal BBM subsidi Pertalite dan Solar, bukan pemberian voucher gratis 50 liter per hari.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

masih di Denpasar siang ini, tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini. Dan saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Giring Ganesha feat. Dul Jailani dengan judulnya Burung Gereja.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Sambil mendengarkan lagu, di sini Linda juga ingin berbagi informasi nih, yang informasi dari BMKG mengenai informasi tinggi gelombang wilayah Bali untuk tanggal 16 sampai dengan 19 Mei 2026.

Yang pertama, tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Informasi dari BMKG berpeluang terjadi di wilayah Selat Bali bagian selatan dan juga Selat Lombok bagian utara.

Sedangkan untuk tinggi gelombang yang lebih tinggi ini di sekitar 2,5 sampai dengan 4,0 meter berpeluang terjadi di beberapa wilayah lain seperti Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Pulau Bali. Dan informasi tadi seperti yang Linda sudah sampaikan diberikan oleh BMKG. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin berpergian ke wilayah-wilayah laut ataupun ingin berlayar ya, selalu pastikan informasi-informasi terupdate dari BMKG untuk mengetahui tinggi gelombang agar bisa lebih mengantisipasi nantinya. Dan berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Karina Salim dengan judulnya Sesuka Hati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 돼, 그럼 막 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Amor wani.
3: Tembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
4: Nora gampang. Monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora Kempang.
5: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
3: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Glenn Fredly dan Andy Rianto dengan judulnya Cinta Takkan Usai.
1: Cinta takkan usai.
0: Dan berikutnya Linda ingin kembali menginformasikan nih, di mana informasi berikutnya datang dari FIFA World Cup 2026 atau FIFA Piala Dunia 2026.

Dan ada kabar menggembirakan nih dan juga menarik menuju Piala Dunia 2026 di mana FIFA resmi mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya final Piala Dunia akan menghadirkan pertunjukan halftime show layaknya Super Bowl. Dan untuk pertunjukan ini nanti ada penampilan dari 3 nama besar dunia, yaitu yang pertama ada Madonna, lalu kemudian ada Shakira dan ada BTS. Pengumuman ini disampaikan oleh FIFA lewat sebuah video unik bersama vokalis Chris Martin dan karakter Muppet seperti Elmo hingga Kermit the Frog. Untuk final 2026 FIFA World Cup sendiri akan digelar pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium. Dan menariknya lagi nih pendengar, hasil pendapatan dari pertunjukan halftime ini nanti akan disalurkan untuk program pendidikan dan pengembangan sepak bola anak-anak di berbagai negara melalui FIFA Global Citizen Education Fund. Sebagai informasi juga, final Piala Dunia 2022 lalu ditonton lebih dari 500 juta penonton di seluruh dunia. Jadi, nanti bisa dibayangkan ya pendengar ya, betapa meriahnya nih halftime show perdana di final Piala Dunia tahun ini. Dan untuk informasi yang tadi baru saja Linda sampaikan, di sini dikutip dari salah satu artikel yang terbit di website resminya antaranews.com. Pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Eva Celia dengan judulnya Love Within. Selamat mendengarkan.

Dan pendengar tidak terasa nih, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:55, artinya sudah mendekati pukul 3 sore ya. Gimana di sini Linda harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga Linda memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Tentunya Linda berharap segala informasi dan lagu-lagu yang kami sajikan dapat menghibur ya, menghibur Anda di siang hari ini dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua ya pendengar. Terus dengarkan Pro 1 melalui FM di 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui App Store ataupun Play Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id pendengar. Bila demikian, Linda pamit undur diri dan juga rekannya Linda tadi yang sudah menemani ya, ada Indah juga ikut pamit undur diri. Setelah ini, jangan kemana-mana karena rekan kami Santiari sudah siap untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan untuk penutup nih di Denpasar siang hari ini, sebuah lagu Linda putarkan yaitu lagu dari Adele dengan judulnya When We Were Young.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Santi Arik akan kembali menemani Anda tentunya selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam. Dan tentunya siaran kita di sore hari ini sudah dibuka ya dengan satu lagu dari Andin, Milikmu Selalu, yang sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Dan tentunya nanti dalam beberapa jam ke depan akan ada banyak sekali informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda. Nanti di pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah kita juga akan ada dialog Beranda Asta Cita. Dan nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah kita juga akan ada dialog Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Baby. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Ya, berkenaan masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Berkenaan di era saat ini kita seakan dipaksa ya untuk terlihat sempurna baik dari segi manapun. Nah, untuk mencapai hal itu tak jarang juga banyak orang melakukan berbagai macam cara untuk bisa tampil sempurna khususnya pada fisik mereka sendiri. Salah satunya dengan melakukan diet. Namun hati-hati pendengar, pilih-pilih juga diet apa yang akan Anda lakukan nanti, karena tidak semua diet itu cocok dengan kita. Apalagi kita akan membahas mengenai satu diet yang ternyata memiliki dampak buruk bagi metabolisme tubuh. Ya, itu adalah diet yo-yo atau weak cycling. Ini adalah pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Mendengar banyak kasus dipicu pola diet ekstrim dan juga pembatasan kalori yang tidak realistis untuk jangka panjang. Dan dampak utamanya adalah pendengar penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Dan berkurangnya massa otot juga memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh ini menjadi semakin rendah. Diet yo-yo ini tidak hanya memengaruhi berat badan pendengar, tapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Untuk itu penting memahami efek dari diet yo-yo ini agar Anda terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik. Dan selain itu juga pendengar, kita akan membahas apa saja sih kemudian efek dari diet yo-yo ini bagi kesehatan. Yang pertama adalah penurunan basal metabolic rate itu atau BMR jangka panjang. Penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo ini membuat tubuh Anda menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Tubuh kembali memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Lalu yang kedua, dampak yang ditimbulkan adalah gangguan hormon atau keseimbangan dan keseimbangan tubuh. Diet yo-yo dan fluktuasi berat badan yang ekstrim ini dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan grelin tubuh. Kondisi ini mengaruhi sinyal lapar dan juga kenyang yang diatur oleh sistem hormonal. Kemudian juga dampak lain yang bisa dirasakan adalah kesulitan menurunkan berat badan. Setelah siklus diet yo-yo ini berulang, tubuh menjadi sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Kemudian juga kehilangan kekuatan otot. Satu dampak dari diet yo-yo yang paling berpengaruh adalah berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh. Jadi saat berat badan naik kembali, lemak lebih mudah pulih dibandingkan dengan jaringan otot Anda yang hilang. Untuk itu pendengar, baiknya untuk kita untuk memilih-milih jenis diet yang kiranya cocok untuk kita, yang tentunya semoga tidak menimbulkan gangguan metabolisme bagi tubuh. Dan informasi ini saya kutip dari rai.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Salad buah adalah makanan yang terbuat dari aneka macam buah yang diberi saus. Lalu, bagaimana jika ada pohon yang disebut pohon salad buah? Satu pohon dengan beragam jenis buah adalah mimpi James dan Carrie West sejak puluhan tahun lalu. Dua kakak beradik dari Australia ini ingin punya sebatang pohon yang menghasilkan aneka buah. Berbagai percobaan mereka lakukan, akhirnya dengan mengokulasi dua atau lebih jaringan tanaman yang berbeda dalam satu pohon, terciptalah ragam buah dalam satu batang. Sama seperti pohon lainnya, pohon ini dapat ditanam di tanah terbuka atau di dalam pot. Perawatannya pun sama seperti pohon biasa. Bedanya, kita bisa mengokulasi jaringan tanaman yang musim berbuahnya berbeda, sehingga kita bisa memiliki sebatang pohon yang berbuah sepanjang tahun.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan kami.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pendengar kita dapat berjumpa kembali dalam dialog Beranda Astacita. Tentunya pada hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan saya tentunya Santi Ari akan memandu dialog ini selama 50 menit hingga nanti pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kali ini kita akan membahas mengenai topik Be Healthy, Be Confident, Duta Kesehatan untuk Generasi Bebas Body Shaming. Dan tentunya saya tidak sendiri untuk membedah topik ini. Sudah hadir dua orang narasumber di studio kita. Yang pertama ada Kak Putu Adirna Rendra STRKES MIKOM. Selamat sore Kak Adi.
4: Halo, selamat sore Kak.
3: Gimana kabarnya nih Kak? Baik.
4: Asung karo sehat.
3: Asung karo sehat ya, seperti namanya sehat. Duta Kesehatan.
4: Iya betul.
3: Oh iya, dan ini juga kali keduanya kita berjumpa ya Kak dalam dialog ya. Dan tentunya sangat menarik Kak topik kita kali ini. Cuman kita akan memperkenalkan dulu nih, di samping Kakak tampaknya Kak Adi membawa partner baru nih dari yang sebelumnya nih.
4: Iya betul banget.
3: Ada Kak Meli Oktaviana. Selamat sore Kak Meli.
5: Halo, selamat sore Kak.
3: Aduh, gimana kabarnya Kak? Baik hari ini?
5: Astungkara sehat.
3: Astungkara sehat. Saya baik juga, sehat juga. Tadi gak ditanya sama Kak Adi soalnya. Oke nih, Kak Adi dan Kak Meli, kita mau bahas mengenai Be Healthy, Be Confident, Duta Kesehatan untuk Generasi Bebas Body Shaming. Ini saya sangat tertarik tentunya dengan topik ini. Dan mungkin walaupun kelihatannya sederhana ya, tapi saya rasa ini sangat relevan ya di zaman sekarang yang mungkin kita dituntut untuk tampil sempurna nih, apalagi di media sosial gitu ya Kak ya. Jadi standar kecantikan, kegantengan itu udah banyak banget di sini. Tapi mungkin saya ingin tahu dari Kak Adi atau Kak Meli dulu nih, kenapa sih tertarik untuk ngangkat topik ini?
4: Mungkin tertariknya saya ngangkat tema ya, terutamanya terkait dengan body shaming, karena sering banget nih sih kak kita lihat juga ya Mel ya di media sosial. Ya misalkan ada seseorang yang sedang memposting sebuah video atau memposting sebuah foto, pastinya mungkin kakak juga sering lihat di kolom komentarnya ya. Kadang-kadang pasti ada yang bilang, ih kok item sih, ih kok pendek sih, kok ini, kok ini. Jadi merasa itu sudah sebenarnya pelecehan secara verbal melalui media sosial. Betul. Itu pun pasti akan menyebabkan orang tersebut minder gitu kak, untuk dalam artian kok aku dapat komentar jelek sih gitu. Itu sih yang kita lihat di lapangan. Kalau dari Meli mungkin.
5: Okay, kalau dari aku sendiri, jadi bahkan sang pelaku yang untuk mengujar atau mengomentari hal seperti itu pun tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang melakukan body shaming.
3: Okay.
5: Jadi disinilah kita akan menekankan dan mengetahui bagaimana sih jenis-jenis dari body shaming itu sendiri.
3: Okay, gitu ya. Karena biasanya banyak yang sekedar nyinyir gitu ya kak di media sosial.
4: Iya, betul
3: gitu.
4: Banget.
3: Padahal dia nggak tahu itu termasuk salah satu pelecehan gitu ya. Nah tentang body shaming sendiri nih, kalau pemaknaan dari kakak sendiri, body shaming ini tuh apa sih kak, mencangkup apa gitu?
4: Sekarang Meli dulu deh, boleh.
3: Jadi ayo, mana nih?
5: Okay, body shaming itu sebenarnya adalah perilaku ketika kita mengomentari fisik atau tubuh dari seseorang. Nah mungkin karena kita orang Indonesia itu sangat-sangat terlalu ramah kepada orang, apalagi juga teman. Mungkin kita ingin awalnya itu hanya memberikan saran ataupun juga kritik dari apa yang kita lihat. Namun sebaiknya itu yang harus kita pertimbangkan, bagaimana respon yang diterima dari seseorang yang menerima jawaban atau komentar kritik tersebut, seperti itu.
3: Okay. Kalau dari Kak Adi gimana nih kak, pemaknaan body shaming itu kayak apa?
4: Kalau body shaming menurut saya itu adalah tindakan mengkritik ya. Mengkritik dalam artian kalau kita lihat di keseharian sehari-hari itu seperti menghindar dalam bentuk bentuk tubuhnya, terus bagaimana ukurannya, terus bagaimana juga penampilan fisik dari seseorang. Karena kita pun kan gak bisa ya langsung nilai, dalam artian baru kita lihat sekali, ih apa sih penampilannya dia, gak bagus banget. Karena kan kita bisa lihat sekarang di lapangan, dalam artian di apa namanya, di perkumpulan anak-anak muda ya Mel ya. Jadi kak ya, kak Santi, di perkumpulan anak muda pun pastinya ada gaya-gaya fashion yang memang sedang mereka terapkan gitu. Dalam artian kita kan sering lihat nih di media sosial gaya fashion yang anggapannya adalah, contoh ya kak ya, satu orang influencer yaitu kak King Cempaka misalnya. Nah itu kan kita bisa lihat gaya fashionnya itu. Kalau misalnya orang yang berpikiran apa namanya, agak sedikit, kalau kita kata kasarnya adalah kolot ya, agak sedikit kolot, pasti akan berkomentar yang negatif kepada Kak King Cempaka gitu misalnya. Tapi kalau orang yang mengerti terkait dengan fashion, sebenarnya itu sah-sah aja gitu loh. Pada intinya adalah seseorang yang berpenampilan yang dilihat seseorang nyeleneh, tapi menurut dia tidak, ya udah. Nggak usah komentarin hal tersebut gitu loh. Karena belum tentu apa yang kita lihat apa yang kita lihat belum tentu juga jelek menurut dia gitu loh. Itu sih kak.
3: Jadi nggak semua standar yang kita punya tuh harus diterapin sama orang
4: lain
3: ya.
4: Betul banget.
5: Setuju banget.
3: Jangan netapin standar kita di orang lain gitu.
4: Okay.
3: Masih terkait dengan hal itu nih, kalau itu kan di bidang fashion, kalau menurut kakak sendiri sebenarnya apa sih penyebab-penyebab orang bisa melakukan body shaming nih terhadap orang lain? Apakah termasuk hanya karena dia menganggap, oh fashionnya nggak sesuai nih dengan aku, atau ada faktor lain kak yang bisa memicu itu?
4: Body shaming tuh biasanya sih muncul ya, contohnya nih aku sendiri sering banget sih kak ada di lingkungan yang memang ternyata aku nih selama ini di body shaming gitu loh. Tapi dikemas dalam bentuk lelucon gitu loh. Iya. Misalnya kayak aku di lingkungan keluarga ya kak ya. Kayak aku di lingkungan keluarga kayak bilang, misalnya aku datang, ih Adi ngemokohan kok gendutan sih sekarang gitu.
3: Sebagai basa-basi
4: gitu ya. Kadang-kadang. Tapi kalau orang yang dalam artinya mengerti dengan bahasa tersebut, dan ada orang yang mudah tersinggung, pastinya dia akan menganggap dirinya, apa sih kok seneng banget ngatain orang gitu. Kadang-kadang pikiranku kayak gitu kak. Jadi dalam artian aku sering cerita sama orang tuaku juga, pih gak suka loh kok terus dibilang, oh kok kamu gendutan, kok kamu gini. Kadang-kadang aku Aku bilang sama orang tuaku, emang dirinya dia udah baik ya Bu ya? Dalam artian lihat aja fisiknya dia sendiri, emang fisiknya dia udah oke? Kok bisa-bisanya ngatain orang, gendut segala macam? Karena itu juga dialami oleh adikku sendiri Kak, gitu loh. Itu jadi dari sekedar basa-basi, dikemas dalam bentuk lelucon. Terus terkadang kalau orang yang memang menganggap itu ya udah hal sepele ya gak apa-apa. Tapi kalau orang yang ternyata punya dalam artian sekalinya mereka dikatakan sesuatu, kan ada nih yang mentalnya gak kuat Kak gitu loh. Apalagi anak-anak muda sekarang, sekalinya mereka dikasih omongan sedikit aja, pasti mereka akan menganggap dirinya, ih apa sih, masa sih aku kayak gitu ya, masa kayak gini. Jadi kan akan berpengaruh terhadap mental seseorang gitu Kak.
3: Gitu ya. Tapi kalau misalnya di masyarakat sendiri, aku biasa juga sih Kak ya menerima hal itu kayak, oh kok agak berisian, oh kok agak hitam gitu ya. Memang sedikit menusuk ya.
4: Betul.
3: Tapi kadangkala di masyarakat itu banyak yang memberikan komentar fisik, tapi mereka menyertakan alasan kayak, iya kan ini demi kebaikan kesehatan kamu. Nah kalau kayak gitu gimana nih?
4: Meli, bukan Meli.
5: Ya, itu merupakan salah satu faktor juga yang bisa disebut dengan body shaming. Jadi ya kembali lagi, kita orang Indonesia pasti sangat-sangat ramah banget. Tapi jika terlalu ramah juga tidak baik. Jadi karena ketika kita terlalu ramah dan kita merasa dekat dengan seseorang, kita akan memberitahu ataupun juga berkomentar yang seharusnya tidak dikomentari. Nah, seperti bentuk tubuh ataupun juga fisik dari seseorang tersebut. Jadi mungkin dari sang pelaku itu tidak menyadari bahwa dia itu sedang melakukan body shaming. Seperti itu, dengan cara memberikan saran ataupun kritik dari yang ingin dia komentari gitu. Jadi selain itu juga mungkin karena kita juga sudah hidup di era media sosial, itu juga ada yang namanya filter atau edit. Nah, jadi mungkin ketika kita sedang berfoto ataupun menggunakan filter tersebut, orang-orang yang sudah tahu muka asli kita, jadi pasti berpikir kayak, oh kayak ini beda. Dan komentar atau pikiran itu pun ditulisin di komentar, dan menurutku itu termasuk body shaming.
3: Itu. Berarti kalau menurut Kameli sendiri, ada nggak batasan yang bisa kita jadikan patokan gitu, antara ini orang peduli dengan kesehatan kita hanya atau melakukan body shaming nih justru ke kita? Ada nggak perbedaan ataupun batasannya itu seperti apa?
5: Betul sekali. Jadi untuk mengetahui bagaimana seharusnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang sebenarnya bentuk kepedulian kita, jadi kita harus mengemas kata-kata yang lebih baik, bukan untuk menjerumuskan orang tersebut. Contoh kata-kata yang menjerumuskan, kok kamu gendutan sih? Atau juga kok lama gak ketemu tapi malahan ngembang gitu-gitu. Jadi kata-kata itu yang seharusnya kita kemas, yang bukan mungkin kita bermaksud untuk memberikan saran, tapi kata-katanya yang harus dipilah gitu.
3: Kayak apa tuh kok kata-katanya? Kalau bisa untuk menunjukkan, oh kita benar-benar peduli nih sama dia gitu, buat kesehatannya gitu.
5: Jadi ketika misalnya mereka merasa udah memiliki harga diri rendah terkait dengan postur tubuhnya, seperti, aduh kok aku merasa gendutan, sebaiknya kita harus tanya dulu, kamu sebelumnya maksudnya kayak kamu udah sering akhir-akhir ini sering makan banyak atau enggak, ataupun emang kamu ngerasa gendutan, emang berat badan kamu udah ditimbang apa belum, seperti itu. Jadi nanya dulu sebelumnya gitu.
3: Atau ngajak ya kayak, yuk olahraga yuk.
5: Itu
3: juga kan kita jogging bareng. Gitu.
4: Atau kan kalau misalnya kita lihat saudara kita yang agak sedikit kelebihan berat badan atau kurang berat badan, ya kita tinggal ngomong aja kayak gini, dikit minum manis nanti gak bagus buat kesehatan.
3: Itu
4: boleh, kita bisa sampaikan seperti itu. Terus atau enggak kita bilang aja kayak, ngelihat teman atau keluarga yang misalnya berat badannya agak kurang nih, lebih deh makan, panggil deh gede gitu. Itu bisa, tapi dengan motivasi yang memang membangun dirinya untuk tidak menjatuhkan itu. Jadi ada dukungan dari seseorang, tapi tanpa menjatuhkan dirinya sendiri, kayak itu sih Kak.
3: Betul.
5: Persuasif.
3: Persuasif gitu ya. Tapi yang positif tentunya. Ya, jangan menjatuhkan. Menarik sekali tentunya. Tadi juga Kameli bilang ada beberapa jenis-jenis body shaming, tapi mungkin kita akan membahasnya selengkapnya Kak setelah pesan-pesan berikut ini.
6: Rusatu. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
10: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
11: Sabar dikit lah, santai bro.
10: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
11: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
12: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
11: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
10: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro1 RRI. Pasarkan informasi dan inspirasi, kita masih ada dalam dialog beranda Asta Cita dengan topik Be Healthy, Be Confident, Duta Kesehatan untuk Generasi Bebas Body Shaming bersama dengan Kak Adi dan juga Kak Meli di sini. Dan sebelum kita lanjutkan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238300. Mungkin dari pendengar setiap Pro1 di sini punya pengalaman yang terkait dengan body shaming itu ataupun pendapat atau pertanyaan, itu sangat boleh untuk mengisi di kolom komentar karena kita juga live streaming di Facebook Pro1 RRI dan Pasar. Kak Adi, Kak Meli, kita lanjutkan terkait dengan topik kita ini, menarik sekali tentunya. Tadi Kak Meli sempat membahas ya bahwa ada beberapa jenis-jenis ya Kak terkait dengan body shaming ini. Mungkin boleh disebutkan Kak atau dijelaskan jenis-jenisnya itu seperti apa?
5: Oke, jadi kalau ngomongin body shaming itu sebenarnya bentuknya itu banyak banget. Dan seringkali tanpa sadar kita pernah dengar, bahkan mungkin pernah mengucapkannya tanpa disadari.
3: Oke, apakah itu?
5: Nah, yang pertama itu yang paling sering itu adalah fat shaming. Itu misalnya komentar kayak, ih kok gendutan sih sekarang? Atau diet dong, kamu sih gendutan gitu. Jadi padahal kita nggak pernah tahu kondisi kesehatan atau mental dari seseorang yang menerima kata-kata itu gitu.
3: Iya, benar sekali.
5: Oke, next, itu ada juga terkait tentang skinny shaming. Jadi ini nih sering dianggap bercanda, tapi contohnya deh kayak kurus banget deh, kayak nggak dikasih makan, itu tuh sakit banget sih kata-katanya.
3: Iya, menusuk banget. Gitu kan. Apalagi kalau memang dengan orang yang ya metabolismenya seperti itu gitu ya, walaupun udah banyak makan. Oke, selanjutnya.
5: Dan yang paling sering juga adalah skin shaming.
3: Skin shaming.
5: Skin shaming itu warna kulit. Okay. Jadi kayak aduh hitam banget deh kamu, dekil. Gitu okay, gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang pasti mungkin itu kata-kata yang bercanda. Tapi ya kita juga nggak tahu seseorang bisa menerima itu dengan baik atau tidak.
3: Iya gitu. Benar ya. Apalagi zaman sekarang yang jadi standar apa, putih langsing gitu.
5: Betul
3: ya kayak.
5: Banget.
3: Padahal warna kulit Indonesia, orang Indonesia sendiri tuh nggak yang putih banget gitu. Betul. Ya
5: dan sangat beragam.
3: Beragam juga, dan pastinya semua warna kulit itu indah ya kan, cantik gitu. Nah, masih terkait dengan hal itu kak, kalau kita misalnya beralih nih ke topik terkait dengan kepercayaan diri gitu, seberapa besar sih menurut kakak impact ataupun dampak dari body shaming ini terhadap penurunan kepercayaan diri seseorang? Apakah dampaknya sangat besar kak?
4: Pastinya sangat besar ya kak ya. Karena kepercayaan diri seseorang pasti yang pertama, yang utama adalah dilihat dari penampilannya.
3: Iya.
4: Apalagi melihat dari sekeliling teman-temannya sendiri. Ya, anggapannya adalah kita misalkan adalah misalkan aku nih berkumpul sama teman-teman yang ternyata teman-temanku nih semuanya anak gym nih. Terus dengan pakaian-pakaian yang sangat modis. Nah, sedangkan aku orangnya enggak suka olahraga gitu.
3: Okay.
4: Berkumpullah dengan mereka-mereka ini dengan penampilan aku yang ya udah cuman pakai baju kaos celana pendek, sedangkan mereka menggunakan pakaian-pakaian yang lebih wah gitu biar kelihatan cool dan keren. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Apalagi contohnya perempuan ya. Perempuan ini lebih cenderung sensitivitasnya lebih tinggi.
3: Bener.
4: Terkait dengan penampilan. Itu apalagi kalau sudah dikritik nih sama temannya. Ih, rambutmu kenapa sih itu kering banget? Nah, pasti mereka tuh akan cepat-cepat, ah masa sih, kayak gitu. Pasti mereka tuh akan segera secara cepat akan mengubah dirinya. Apalagi kalau mereka melihat role modelnya misalnya di media sosial, melihat siapa nih contohnya, artis siapa yang mereka mau ikuti, misalnya dari model rambut, terus dari cara berpakaian, dari make up-nya gitu. Apalagi melihat teman-temannya modis, lihat teman-temannya yang bermake up, lihat teman-temannya yang bisa pakai heels, terus pakai baju-baju yang keren, pasti itu akan mempengaruhi kepercayaan diri. Maka dari itu body shaming ini sebenarnya sangat mempengaruhi kepercayaan diri dari seseorang, karena seseorang itu pasti ingin yang perfect gitu loh. Gak mau terlihat berbeda dengan teman-temannya, dan gak mau terlihat lebih jelek daripada teman-temannya gitu, biar mereka itu terlihat lebih setara. Maka dari itu kepercayaan diri ini sangatlah mempengaruhi banget terhadap terjadinya sebuah body shaming. Itu sih dari aku kak.
3: Oke, sangat dipengaruhi. Kalau dari Kameli gimana? Tadi sempat disinggung perempuan lebih sensitif katanya kak, gitu. Dengan ini.
5: Iya, karena memang kita memiliki perbedaan hormon dari pria ataupun laki-laki. Jadi itu yang membuat kita bisa dibilang lebih overthinking ketika kita menerima komentar ataupun perkataan yang tidak kita inginkan gitu. Jadi balik lagi terkait dengan body shaming, sebenarnya body shaming itu banyak sekali dampak buruk dan juga bisa berdampak buruk terkait dengan kesehatan mental dari seseorang tersebut.
3: Oke, sejauh apa kak?
5: Jadi contoh dari kesehatan mental selain juga kehilangan kepercayaan diri, mereka juga bisa depresi.
3: Depresi.
5: Iya, depresi. Depresi itu mungkin orang-orang banyakan bilang depresi itu lebih ke kayak murung, diem. Tapi tidak. Kadang seseorang itu depresi juga bisa terkait dengan pola makannya. Iya. Jadi ketika seseorang sudah depresi dan dia misalnya body shaming terkait dengan dia merasa dirinya gemuk, dia akan melakukan diet secara ekstrim yang bahkan itu bisa menyangkut kesehatan dirinya sendiri. Gitu.
3: Oke, apalagi ada cukup banyak ya diet-diet ekstrim yang ternyata juga berbahaya nih.
5: Sangat berbahaya. Dan itu juga termasuk dengan depresi itu sendiri akibat body shaming, balik lagi ke body shaming. Selain itu juga ada juga anxiety, kecemasan yang terlalu berlebihan. Nah, jadi ketika kita misalnya diajak, aduh kamu kurang cantik, dia akan merasa cemas, dan ketika dia keluar dari rumah, dia benar-benar harus make up, harus berpenampilan yang bagus. Padahal kecemasan yang terlalu berlebihan itu sangat berbahaya dan bisa juga mengenai kena dengan kesehatan mental dia sendiri, seperti itu.
4: Iya.
5: Jadi ya dampak dari body shaming itu sendiri itu sangat banyak sekali, dan juga bukan terkait tentang kesehatan mental, tapi juga menyangkut dengan kesehatan fisik dan juga kepribadian dia dirinya sendiri tersebut.
4: Ya, okay. Tambahkan lagi sedikit kak. Jadi dari yang disampaikan sama Meli benar banget. Jadi kalau melihat dari tingkat kecemasan, satu melihat dari kesehatan mental yang tadi bilang ada diet ekstrim, terus melihat dalam artinya dirinya dia tidak cantik, tapi pada akhirnya banyak orang yang akan mengambil jalur yang secara instan.
13: Wah.
4: Ya, itu yang bahaya ini. Dalam artian diet ekstrim nih, aku udah mengurangi makan, sudah mengatur pola makan, sudah olahraga, ternyata badanku tetap segini. Pada akhirnya mereka akan lari ke obat diet yang bisa mengganggu metabolisme tubuhnya mereka. Terus kalau kecantikan misalnya nih, aku udah dalam artian aku udah terus loh nih pakai luluran terus pakai skincare segala macam. Akhirnya ya udah mereka ambil jalan tengahnya, suntik putih. Whitening ya kayak gitu. Misal kalau dibilang misal kalau dikomentarin, "Ih, gigimu kok gitu?" Akhirnya ya udah divinir giginya secara instan yang bisa menyebabkan malah merusak tubuhnya dia sendiri kayak gitu.
5: Setuju, betul banget.
13: Jadi dampak negatifnya sangat banyak sekali, termasuk juga upaya-upaya yang akhirnya membuat kita harus kayak pengen tampil sempurna gitu ya.
5: Walaupun
13: sebenarnya banyak sekali standar di media sosial yang sebenarnya nggak realistis untuk bisa diwujudkan gitu ya.
5: Setuju.
13: Nah kalau misalnya terkait hal itu nih, bagi kakak sebagai duta kesehatan, gimana caranya supaya kita bisa tetap percaya diri nih kak, walaupun kita mungkin tidak terlihat sempurna sesuai dengan standar yang ada, itu gimana caranya kak?
4: Nah kalau sebagai duta kesehatan pastinya ya kita akan merangkul terutamanya teman-teman semuanya. Dalam artian semisal nih dalam salah satu contohnya dalam pemilihan duta kesehatan ini kak. Jadi kita tuh tidak menuntut ya Mel ya, dalam artian tinggi badan harus sekian, terus harus cantik, ganteng, terus harus seperti apa, kita tidak menuntut itu. Karena kita mau memberikan kesempatan ke seluruh terutamanya remaja atau pemuda yang punya potensi lebih gitu. Jadi dalam artian kita sebagai duta kesehatan harus bisa mengadvokasi mereka walaupun mereka memiliki kekurangan. Semisal nih kita melihat orang yang berkebutuhan khusus, dalam artian yang tidak bisa berjalan, tidak bisa, dalam artian tidak bisa mendengar, tapi mereka punya motivasi untuk menjalani hidup lebih baik, pastinya kita akan rangkul semuanya. Sebagai duta kesehatan kita tidak boleh untuk meninggalkan teman-teman kita yang dalam artian dalam keadaan sulit apapun, yang dalam artian kesehatan mentalnya misalnya terganggu akibat adanya body shaming, kita hadir sebagai duta kesehatan adalah untuk mengadvokasi mereka, membangun kembali kepercayaan diri mereka, dan mengajak mereka dan merangkul mereka untuk bisa bersama-sama untuk berkembang kembali dan lebih baik dari sebelumnya.
5: Setuju banget.
13: Oke, dari Kameli ada tambahan mungkin?
5: Oke, jadi untuk terkait sang pelaku dari body shaming ini, sebaiknya jika kita memang benar-benar care untuk teman ataupun orang-orang yang kita sayangi, sebaiknya alangkah baiknya kita itu harus mengemas kata-kata kita jika kita ingin memberikan saran seperti itu. Jadi ya lebih ke persuasif. Jadi kayak ayo olahraga, ayo dong jalan sehat dan lain sebagainya. Dan selain itu untuk sang penerima ataupun yang merasakan dia sedang body shaming, seharusnya ayo aku akan mengajak kalian itu untuk lebih percaya diri lagi dan lebih introspeksi. Jika misalnya kita dikatakan gemuk, kita harus introspeksi kayak benar nggak sih kita gemuk. Kalau misalnya kita benar, kita harus push diri kita itu untuk lebih baik lagi. Jadi mungkin rajin olahraga dan juga makan makanan yang lebih sehat lagi seperti itu. Dan juga jika kita merasa memang benar itu gemuk, kita memang harus ya tahu diri untuk mengintrospeksi diri. Tapi jika tidak, ya kita harus lebih percaya diri dan merasa itu hanya angin lalu ataupun komentar negatif saja.
13: Jadi mungkin pada intinya terkait dengan body shaming ini, ketika menerima body shaming dari orang lain, mungkin hal pertama yang harus kita lihat adalah kita tidak merubah diri kita, tapi kita membuat diri kita lebih sehat gitu ya, kayak
5: setuju banget.
13: Tidak
5: setuju.
13: Mengikuti standar mereka, tapi kita membuat diri kita lebih sehat tentunya dengan menjadi diri sendiri gitu.
4: Ya, betul banget.
13: Tentunya, tapi ketika orang biasanya sudah menerima begitu banyak body shaming dari orang lain, itu kan tadi juga dikatakan sama Kak Meli itu akan berpengaruh terkait dengan psikis mereka ya Kak. Mungkin juga ada depresi, ada kecemasan dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya pendengar Setia Pro 1 mungkin jangan sampai ya, tapi kalau misalnya ada dari kita yang sudah menerima begitu banyak hal-hal negatif terkait dengan hal tersebut, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mulai merasa tidak membenci diri sendiri itu seperti apa Kak, yang bisa kita lakukan langkah pertamanya?
4: Silakan Meli dulu dah.
5: Oh yang mana nih?
4: Meli dulu. Ladies first deh.
5: Oke, jadi kalau dari aku sendiri, seharusnya kita jangan langsung percaya dari komentar orang tersebut.
13: Gak boleh langsung dimasukin hati.
5: Iya, kan? Langsung jangan dimasukin hati. Okay. Jadi kita harus berpikir dulu, apa yang dikatakan orang tersebut benar atau tidak. Jadi ya misalnya kalau kita bilang gemuk dan kita memang benar-benar akhir-akhir ini terlalu banyak makan, abis itu pola olahraga juga tidak teratur, ya kita harus introspeksi diri dan setidaknya menerima dan berubah. Okay. Untuk lebih sehat lagi. Dan jika tidak, kita juga harus batasi lingkungan orang-orang toksik gitu.
13: Oh, yeah.
5: Jadi kalau misalnya terlalu banyak nih ada orang yang ngomong kayak, "Ih, kamu gendut, kamu hitam, kamu gini." Ya, itu kayaknya bukan cuman satu atau dua di bidang kita aja, di bidang tubuh kita aja, ternyata dia emang semuanya sekujur tubuh kita dicaci maki, ya kayaknya itu emang lingkungan atau circle yang toksik.
13: Akan lebih baik untuk
5: pergi,
13: Okay, ya, keluar banget. Gitu ya.
5: Dan juga fokus untuk ke kesehatan bukan untuk validasi, itu penting banget.
13: Okay.
5: Karena kita yang membawa diri kita sendiri, bukan mereka. Jadi kita tidak perlu meminta validasi mereka untuk merasa kita itu sehat, untuk merasa kita itu memang ada di body yang bagus gitu. Jadi kita harus balik lagi ke diri sendiri. Kita merasa berat atau tidak membawa badan, ataupun kita merasa putih atau hitam atau tidak, jika ingin, itu yang menjadi motivasi kita untuk berubah, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri.
13: Self love gitu. Ya gitu ya. Jadi gak boleh membenci diri sendiri, harus mencintai diri sendiri gitu ya. Oke, kalau dari Kak Adi gimana nih? Udah siap pertanyaannya kayak jawabannya nih.
4: Oke, kalau dari aku sendiri Kak ya, kalau melihat seseorang yang sudah terlanjur sering banget di body shaming atau lain sebagainya itu, kalau dari aku adalah cari sekarang potensi diri yang kamu punya.
13: Oke.
4: Gitu, cari potensi diri yang kamu punya. Sekarang kamu dihina dari segi fisik, dari segi visualmu dihina, tapi kalau kamu punya potensi diri, punya motivasi untuk lebih maju lagi, tunjukkan ke orang itu. Betul. Dalam artian, kamu sekarang cari kesukaanmu apa, bakatmu apa, terus kamu bisanya apa. Kalau misalnya kamu sekarang punya keahlian di bidang public speaking, kamu punya bidang keahliannya di menyanyi, di musik, nah tunjukkan itu ke orang-orang yang sudah menghina dirimu dari segi fisik maupun dari segi apapun itu secara body shaming. Nah, dari sana kamu bisa menggali potensi diri. Lupakan apapun yang sudah dihinakan ke dirimu sendiri. Jadi sekarang carilah potensi yang memang bisa untuk membanggakan dirimu. Walaupun kamu banyak kekurangan, misalnya aku pendek nih, aku kulitnya hitam. Terus dalam artian aku rambutnya kurang bagus nih, rambutku misalnya acak-adul, keriting segala macam, tapi kalau kita punya potensi diri dan mau maju, itu akan menjadi nilai plus. Nah, kita contohkan aja lah seperti artis-artis Indonesia yang sekarang. Anggap salah satunya adalah almarhum Glenn Fredly. Nah, itu kan orangnya kecil tuh. Kecil terus hitam. Tapi dia punya suara yang indah. Jadi jangan tinggalkanlah kesan yang baik dari potensi yang kamu punya. Gitu. Kalau kamu walaupun kurang dari segi fisik, tapi kamu bisa nunjukin diri bahwa, oh saya bisa nunjukin bahwa saya ini bisa berprestasi. Saya punya potensi untuk menggali prestasi saya sendiri. Buatlah orang-orang di sekitarmu itu bangga dengan prestasimu. Walaupun kamu sering dihina, tapi kamu sudah nunjukin bahwasannya adalah, saya walaupun kurang dari segi fisik, tapi saya punya potensi luar biasa dari segi prestasi itu, baik itu akademik maupun non akademik.
13: Oke, gitu. Bagus sekali. Mungkin boleh digabung juga ya tadi, keluar dari circle yang toksik itu.
5: Setuju. Gitu
13: ya. Lingkungan yang toksik, lalu kita membangun diri kita sendiri tentunya dengan kelebihan yang kita punya. Betul. Keren sekali tentunya Kak Adin juga Kak Meli. Kalau misalnya kita mau gali lebih dalam nih, menurut Kakak sendiri di masyarakat kita saat ini, mungkin lebih ke generasi mudanya, gimana kemudian pandangan Kakak, bagaimana cara mereka untuk menghadapi body shaming ini? Apakah mereka mereka generasi muda kita sekarang itu lebih ke tipe yang cenderung menerima hanya menerima hujatan saja, atau mereka cenderung lebih ke yang bisa melawan nih ketika ada perlakuan body shaming kayak gini?
5: Oke, jadi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang ketika sedang ada body shaming itu berlangsung, aku mungkin bisa ngasih saran ya, karena aku pernah melakukan karena aku pernah berada di posisi itu.
13: Oke, gitu. Seperti apa?
5: Jadi kalau misalnya kita sedang menerima body shaming bukan dari satu orang tapi beberapa orang, itu sebaiknya jangan ikut tertawa. Jadi misalnya mungkin dipakein jokes gitu, dan mereka saling ketawa, ya udah. Kalau kita merasa itu udah termasuk, aduh ini kriteria body shaming ini, ya udah. Jadi jangan ikut ketawa, langsung ya udah kita edukasiin baik-baik, kayak guys stop deh kayaknya gitu. Okay. Jadi kalau misalnya mereka kayak dijadiin candaan dan mereka saling canda tawa, ya udah kita ambil posisi serius dan langsung kita edukasiin kalau guys kayaknya itu udah nggak baik deh untuk dilanjutin lagi gitu. Yuk ganti topik gitu. Yeah. Ataupun juga kalau misalnya itu bukan aku dan juga ada orang di sebelahku yang sedang melakukan body shaming, aku mungkin lebih ke dukung korban, kayak guys, come on, jangan dong kayak gitu. Ini ada orang di sebelahnya kayak gitu. Jadi kayak ngajak gitu ke mereka untuk berubah atau beralih topik yang lebih bagus lagi gitu.
13: Okay.
5: Dan yang terakhir itu adalah memulai budaya saling menghargai.
13: Okay.
5: Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah mulai tersinggung, udah ciri-cirinya kayak aku yang kayak udah gak ikut tertawa lagi ketika ada jokes-jokes terkait tentang body shaming, dan juga ada juga yang membela gitu terkait body shaming, ya kita harus membangun budaya saling menghargai antar teman gitu.
13: Okay. Mungkin ini ya yang cukup menantang untuk kita membangun budaya ini gitu.
5: Betul.
13: Karena gak gampang, pasti gak bisa dilakukan oleh 1-2 orang ya, aja betul. Gitu. Kalau dari Kak Adi gimana Kak?
4: Aku sangat setuju ya dengan Meli, dalam artian membangun budaya saling menghargai, karena

0: pergaulan anak-anak muda, anak-anak remaja, ayolah bangun empati yang lebih baik kepada sesama gitu. Jadi kalau memang ternyata ada teman yang mengalami hal yang seperti itu, kita harus merangkul mereka, ngajak mereka, jangan malah ninggalin mereka, jangan malah mentertawakan kekurangan mereka gitu. Jadi jadilah sekarang anak-anak muda yang memang berpikirnya lebih terbuka gitu loh. Jangan jadi anak-anak muda yang asal main cibi, terus asal main ya udah asal ngomong aja, ceplas ceplos ceplas ceplos, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti nyakitin salah satunya. Udah nyakitin salah satunya, nanti pasti akan ada obrolan-obrolan lagi di belakangnya kayak gitu. Jadi malilah belajar menjadi orang yang saling menghargai. Terus kalau misalnya kita mengalami body shaming untuk anak-anak muda, kalau bisa kita udah tutup mata, tutup telinga aja. Apapun yang mereka katakan enggak usah kita terima.
1: Bodoh amat.
0: Bodoh amat ya? Gitu. Misalnya teman bilang, kok kamu gendutan? Ya udah, orang diri aku sendiri yang bawa diriku juga, bukan kamu. Gitu. Jadi ya udah bodoh amat gitu. Pernah satu ketika yang dimana saya sendiri pun pernah mengalami hal tersebut. Kadang saya ngomong dalam diri saya sendiri. Juga dia enggak akan berguna kok dalam hidupku. Gunanya dia apa dalam hidupku juga? Dia enggak ada fungsinya kok gitu. Mau dia ngomong apa ya udah terserah di situ. Intinya adalah kita sifatnya bodoh amat, tapi tetap jangan sampai nanti dari sikap bodoh amat itu malah kita jadi sikap yang tertutup gitu. Tetap menjadi orang yang biasa aja gitu. Di lingkungan pergaulan yang misalnya ceplas-ceplos omongannya, ya udah apapun yang disampaikan kita anggap aja bodoh amat kayak gitu.
1: Siap, dapat ilmu bodoh amat nih dari
0: kalian. Iya, betul.
1: Oke, tentunya menarik sekali bagi pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu tentunya, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238 30. Kak Adi, Kak Meli, kita jeda sebentar dulu ya Kak.
0: Siap.
1: Ya, sebelum kita lanjut.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Calanthe baliensis, merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak, terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik, dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40-50% saja.
4: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin,
4: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
5: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, Tadi aku share link berita

0: Kita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda tentu masih bersama kami dalam dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Duta Kesehatan Provinsi Bali, ada Kak Adi dan juga Kak Meli. Kita lanjutkan perbincangan kita, Kak. Oke, tadi kita sudah cukup banyak ya membahas mengenai body shaming ini, penyebabnya dan juga bagaimana sih kita harus bersikap. Nah, kalau mungkin selanjutnya dari kakak-kakak selaku duta kesehatan nih, sejauh ini sebenarnya langkah nyata apa sih yang sudah dilakukan oleh duta kesehatan ini untuk bisa menciptakan lingkungan dari yang terkecil ya, mungkin lingkungan komunitas itu yang bebas dari adanya intimidasi fisik atau bisa spesifiknya seperti body shaming seperti ini. Langkah nyata apa yang sudah dilakukan dalam komunitas duta kesehatan, Kak? Mungkin boleh dari Kak Adi atau Kak Meli nih? Sweet
4: Meli,
3: nih?
4: Meli dulu deh.
3: Selalu lady first ya, lady first ya. Oke, silakan.
5: Dilempar terus. Oke, jadi kalau dari kita Duta Kesehatan Provinsi Bali juga sudah melakukan aksi nyata langsung kepada teman-teman ataupun teman-teman atau bisa dibilang juga sobat sehat.
3: Oh gitu. Sobat sehat.
5: Iya, kalau kita sih nyebutin sobat sehat gitu. Mm-hmm. Jadi kalau kita itu sering banget untuk pencegahan body shaming, tentu kita melatih kepercayaan diri sobat sehat masing-masing gitu.
3: Oke.
5: Jadi sering banget kita sudah melakukan terkait live Instagram, juga RRI seperti ini gitu, terjun langsung. Dan ya kita juga harus kita sering menanamkan kepercayaan diri tersebut kepada sobat sehat kita sendiri gitu.
3: Oke, okay. Yeah. Kalau dari Kak Adi gimana? Atau Kak Meli belum selesai?
5: Gak apa-apa, dilanjut dulu.
4: Oke, kalau dari aku sendiri untuk membangun damatian, apa yang sudah dilakukan oleh Duta Kesehatan terutamanya untuk Semeton Dukes Bali, pastinya satu, kami selalu menyediakan ruang untuk teman-teman Semeton Dukes Bali dalam artian untuk berpartisipasi secara aktif untuk menyebarkan terkait dengan informasi-informasi kesehatan, baik itu yang secara dalam artian yang sekarang kita ambil topiknya adalah terkait dengan body shaming.
3: Okay.
4: Karena Semeton Dukes Bali pun sudah diberikan kesempatan untuk membangun kepercayaan dirinya. Salah satunya adalah seringnya kita melakukan pelatihan, terutamanya Kak, pelatihan terkait dengan public speaking, pelatihan terkait dengan media sosial, terus kita juga sering mengadakan yang namanya live Instagram. Nah, di sana itu kita membangun bagaimana mental seseorang untuk berani tampil di depan umum, walaupun mereka dalam artian sering bilang, oh Kak aku gak bisa, Kak kekuranganku ini, Kak aku takut nanti dihujat segala macam. Kita selalu memotivasi kepada mereka dalam artian, ayo gak apa-apa tampil aja dulu, kalau mau salah ya udah gak apa-apa salah, ngapain kamu takut dihujat, yang penting kamu berani tampil, berani menyampaikan sesuatu hal, ya udah itu, jangan kamu mendengar omongan orang gitu. Jadi kita selalu menyediakan ruang untuk berkreasi dan berkreativitas untuk teman-teman Semeton Dukes Bali.
3: Oke, siap sobat kesehatan tadi ya. Oke, Kak, kita masih ada waktu 3 menit. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya adalah terkait dengan pesan nih, Kak. Pesan apa yang mau Kakak Adi atau Kak Meli sampaikan bagi teman-teman kita secara keseluruhan, pendengar setia Pro 1 yang saat ini masih terjebak dalam perasaan tidak percaya diri atau mungkin ada yang membenci dirinya sendiri karena terlalu sering untuk mendapatkan body shaming ini. Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan? Boleh, siapa aja.
4: Oke, pesan yang aku mau sampaikan ke teman-teman Semeton Dukes Bali terutamanya ya. Jadilah diri kamu sendiri, cintailah diri kamu sendiri, serta galilah potensi yang ada dalam diri kamu sendiri. Jangan pernah merasa diri kamu kurang, jangan pernah merasa diri kamu tidak pantas, tapi kalau bisa memantaskan diri bukan dari komentar orang lain, okay, tetapi memantaskan diri bagaimana cara kamu untuk bisa berdiri tegak, mm-hmm, di kaki kamu sendiri gitu, dari segi potensi akademik, mm-hmm, prestasi dan apapun yang kamu bisa. Itu. Jadi intinya adalah cintai diri kamu sendiri.
1: Oke, cintai diri sendiri. Lanjut Kak, langsung Kak Meli gimana?
5: Oke, jadi emang kalau bicara tentang body shaming itu emang gak jauh terkait percaya diri, yeah, kepercayaan diri sendiri. Jadi pesan aku mungkin bisa disebut dengan kata-kata hari ini, asik.
1: Asik.
5: Jadi kata-kata hari ini yang bisa aku sampaikan kepada sobat sehat ataupun pro RRI 1 ini, kepercayaan diri itu bukan berawal dari validasi seseorang, tetapi penerimaan dari diri sendiri. Asik. Jadi ya aku mau ngejelasin sedikit, uh-huh, ya terkait kepercayaan diri bukan kita harus ngemis-ngemis dari validasi seseorang ataupun kita juga harus berusaha membuktikan, bukan untuk seseorang tapi untuk diri sendiri untuk menjadi lebih baik seperti itu.
1: Oke, apapun itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita nggak perlu menjadi orang yang orang lain pengen ya.
5: Betul yeah, sekali. Betul. Karena kunci bahagia sehat jiwa raga.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Adi dan juga Kak Meli.
4: Sama-sama.
1: Sangat banyak insight sekali di sore hari ini. Semoga juga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya untuk seluruh pendengar dan jadi juga sobat kesehatan ya.
5: Iya, sobat sehat. Iya, sobat sehat.
1: Kelebihan saya. Sobat sehat dan terima kasih sudah hadir di studio Persatu RRI Denpasar juga, dan terima kasih untuk seluruh pendengar setia Persatu RRI Denpasar di mana pun Anda berada yang sudah membersamai kami. Semoga apapun yang kami sampaikan di sore hari ini dapat bermanfaat untuk Anda. Mungkin sekian dari dialog kita di sore hari ini. Saya tutup dengan selamat sore.
5: See you.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Waktunya kentongan.
2: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan mindset Indonesia itu nggak bisa kita hilangkan.
2: Masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang melalui lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online.
3: Selamat sore. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Dari Emuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pergal Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa. RRI memiliki posisi istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
1: Posisi RRI tidak bisa kita sejajarkan dengan lembaga penyiaran yang privat lainnya. Dia sesuatu yang istimewa gitu ya.
5: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Dr. Newayan Widyastini SOSMSI, dihubungi RRI Kamis 14 Mei 2026 mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan.
1: Rasa keindonesiaannya itu akan digugah oleh dengan mendengarkan RRI, walaupun saat ini mungkin RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan masyarakat Indonesia itu nggak bisa kita hilangkan. Saya pernah mengalami pada saat monitoring politik ya, monitoring pemilu di daerah di pelosok gitu ya. Mereka sambil mendengarkan dengan serius debat publik yang diperkenalkan lewat udara sambil mereka mentek cengkir gitu ya. Mengharukan sekali rasanya. Oh, sebegitunya ya mereka. Kemudian ketika Indonesia Raya berkumandang itu rasa-rasa seperti itu saya kira hanya RRI yang hari ini masih memiliki dengan utuh gitu ya. Tanpa kepentingan apapun, tanpa intervensi apapun, tanpa kepentingan privat apapun gitu.
5: Dr. Niwayan Widyastini mengakui saat ini informasi yang beredar sangat berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding RRI di mata publik.
1: Saat ini memang karena banyak sekali kanal informasi menyerbu masyarakat ya, masyarakat kita itu sudah berada pada titik keberlimpah ruahan informasi dan jumlah informasi. Nah, saking seringnya mereka mendengar informasi yang sama, jadi mereka sering abai dengan informasi yang sifatnya urgen, krusial, yang harus menjadi atensi karena saking banyaknya kan. Nah, saya kira kalau RRI mampu lebih mencari identitasnya, saya ini ada di sini gitu ya, mungkin masyarakat akan memilih RRI gitu.
5: Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Niwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa terutama di daerah pelosok untuk mengetahui kondisi di masing-masing daerah termasuk kesulitan yang mereka alami. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Radio Republik Indonesia selama ini komit dalam memperkuat nilai-nilai keindonesiaan. Komitmen ini diwujudkan melalui siaran yang menginspirasi.
6: Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran strategis dalam menumbuhkan dan merawat nilai-nilai keindonesiaan, bertindak sebagai perekat sosial dan media pelestari budaya bangsa. Sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP, RRI mengemban misi untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme, terutama melalui siaran yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Berikut adalah beberapa peran utama RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Pertama, pelestari budaya dan kearifan lokal. RRI secara konsisten menyiarkan seni dan budaya daerah melalui program-program yang mengangkat kebudayaan Nusantara. Program ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melestarikan kekayaan tradisi lokal sebagai bagian dari budaya nasional. Kedua, penguat persatuan dan nasionalisme. RRI berperan sebagai sabuk pengaman informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat serta menegaskan semangat kebangsaan melalui berbagai program siaran. RRI juga berperan dalam merawat ingatan kolektif sejarah perjuangan bangsa, menjaga persatuan, dan menjadi jembatan informasi yang terpercaya. Ketiga, media pemberdayaan masyarakat dan informasi. RRI menyelenggarakan siaran yang memberdayakan dan membantu masyarakat mengenali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penghubung WNI di luar negeri. RRI mendekatkan warga negara Indonesia WNI di luar negeri dengan tanah air melalui siaran rutin, sehingga nilai-nilai keindonesiaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Serta terakhir, pendidikan dan informasi yang edukatif. Sebagai lembaga independen, RRI menyajikan hiburan dan pendidikan yang sehat untuk seluruh lapisan masyarakat, memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Secara keseluruhan, melalui semangat sekali di udara tetap di udara, RRI konsisten mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju dan mendukung kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
3: Berikut suara masyarakat terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
7: Saya Awit dari Denpasar. Di tengah perkembangan media digital sekarang, RRI tetap bisa menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan, terutama lewat program yang mengangkat budaya, persatuan, dan kehidupan masyarakat.
8: Saya Madi Adi Widjando dari Denpasar. Menurut saya RRI masih punya peran yang penting ya sebagai media yang dekat dengan masyarakat ya, karena tidak hanya menyampaikan sebatas informasi saja, tapi RRI juga ikut mengenalkan budaya dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
9: Halo, saya Putri dari Kesiman. Saya melihat kehadiran RRI bukan hanya sebagai media informasi, tapi juga bisa memperkuat rasa nasionalisme dan membuat masyarakat lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia.
3: Mendengar perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus komunikasi digital membawa tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi sekaligus perekat sosial bangsa melalui siaran yang edukatif, inklusif, dan relevan di era multi-platform. Lantas seperti apa upaya lembaga penyiaran publik RRI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini? Berikut perbincangan Oscar Robert bersama Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smo.
10: Baik Pak Hendra Smo, bagaimana Bapak melihat posisi dan peran RRI saat ini dalam menjaga serta menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan di tengah era digital?
11: Nilai-nilai keindonesiaan itu kan kita bicara tentang gotong royong, bicara tentang toleransi, persatuan. Ketika pragmatisme itu menguat sekali, ya nggak peduli soal itu, maunya menang, maunya cepat, maunya dapat, nggak peduli soal nilai-nilai. Itu yang sangat riskan sekali. Makanya RRI itu sebetulnya media yang sangat ideologis, beli. Karena kita punya triprastia, ya. Triprastia itu nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI ya. Jadi RRI itu kan radio perjuangan ya, dari 11 September 45 ya, ini kan dulu didirikan untuk apa, komunikasi pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan rakyat ya, ide dasarnya. Tapi ada triprasia itu, satu, mempertahankan alat siaran ini ya, tapi memang tujuannya untuk mencapai alat siaran untuk mencapai tujuan awalnya tadi ya, program-programnya ya untuk sesuai dengan tujuan proklamasi. Dan ketiga itu ada yang kata-kata menarik, berdiri di atas segala kelompok keyakinan partai dan sebagainya, dan mengedepankan persatuan, mm-hmm. ya, persatuan nasional. Nah inilah, maka kita ini sebetulnya ideologis banget. Jadi kalau setiap apa rapat, setiap ada kegiatan RRI, mesti ada namanya Mars RRI. Kembali lagi intinya adalah bahwa kedua kita dalam Rensra juga namanya menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Nah inilah nilai-nilai keindonesiaan ini sesuatu yang sangat penting bagi RRI. Dan kita media negara, satu-satu negara pakai RI itu ya.
10: Lantas bagaimana Bapak melihat perkembangan konvergensi media saat ini Pak?
11: Menyadari kita sekarang konvergensi semakin kuat ya, semua itu digital, maka secara substansi cara kerjanya itu menjadi PSM, Public Service Media. Public Service Media itu sekarang beyond broadcasting gitu ya, makanya sekarang banyak menjadi penyiaran multiplatform ya. Sekarang publik itu sudah pasti representasi berbagai elemen sosial, maka itu menjadi substansinya, ya kan? Substansi kita juga mengakomodasi apa namanya kelompok difabel, ya. Difabel itu kita juga punya pegawainya, ya. Jadi kita punya pegawai berbagai sabang, dari Bali, dari Aceh, ya. Dan kita mau siaran-siarannya itu mesti kepentingan publik. Di situ ada kelompok berbagai agama, ada berbagai budaya. Itu menjadi karakter media publik. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita membantu apa ya namanya diseminasi pemerintah, ya. Karena kita ini kan ASN semua, Bli. ASN tuh ada P3K, ada PNS ya. Sehingga mau tidak mau ya, dan kita kan dibiayai oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi ada dalam atur misalnya di Bappenas ya, peraturan bahwa RRI itu adalah salah satu entitas lembaga non kementerian yang dibiayai oleh negara, dan karena itu melakukan tujuan tertentu ya, digariskan. Dan kemudian ada keterangan bahwa disitulah salah satu diantaranya adalah menjabarkan visi misi presiden untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah itu juga harus diakomodasi ya, selain yang namanya kepublikan tadi ya, tetapi juga bagaimana eksekutif ini akan mencapai tujuan pembangunan nasional itu ya, termasuk sesuatu yang harus ada di lembaga media publik, punya karakter masing-masing. Ada yang di mana ya, di BBC mungkin ya, dia sangat mungkin mencoba independen sekali, mencoba dan kemudian berhadapan dengan, tapi juga nggak bisa. Ya. Makanya itu punya karakter masing-masing, gitu ya, punya karakter masing-masing sesuai dengan demokrasi yang dianut tentu saja ya. Makanya kita ini tadi salah satu hal penting yang sebagai disampaikan oleh Bli ya, ketika di era disrupsi kita ini mengalami banjir informasi, RRI juga punya tugas untuk melakukan apa, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax itu banyak banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi, misinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga, kepentingan negara, berbagai kepentingan ada di situ. Melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi. Ketika kita ini orang menggantungkan informasi pada platform digital, media sosial, padahal di sana banyak hoax. Di RII justru hoax semakin banyak gitu kan, terduplikasi-duplikasi. Nah makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga di antara memverifikasi disinformasi.
10: Baik, terima kasih informasinya. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Densus 88 anti teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital.
12: Permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Ya, yang menjadi masalah komunitas barunya ini positif atau negatif nih, jadi harus yang positif.
13: Densus 88 anti-teror terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal semakin kompleks. Katim Densus dan pencegahan Densus 88 anti-teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma mengatakan, pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu yang masih bersifat konvensional.
12: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih cara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang melalui lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada. Kalau dulu nggak ada ya nama unit kontra narasi, nggak ada, sehingga kita bentuk, kita latih agar juga bisa menyamai, bahkan kita harus memang harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi ya, tantangan yang ada gitu.
13: Ibda Hadi menjelaskan, Densus 88 juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital dan AI.
12: Tiap peran mendasar itu ada di keluarga. Berikutnya rumah kedua anak itu adalah di sekolah. Sehingga orang tua ini harus menjadi, harus meyakinkan anak bahwa dia nyaman apabila menyampaikan apapun unek-unek dari masalah permasalahan anak itu, nyaman menyampaikan ke orang tua, nyaman menyampaikan ke guru, harus menjadi tempat yang nyaman. Berikan keyakinan itu kepada anak. Jangan sampai anak memendam sendiri yang apa permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Ya, yang menjadi masalah komunitas barunya ini positif atau negatif nih. Jadi harus yang positif.
13: Ibda Hadi berharap peran keluarga dan sekolah menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Informasi lainnya, Dinas Sosial P3A Buleleng meluncurkan layanan Besti Buleleng. Layanan tersebut untuk pengaduan cepat kasus anak dan perempuan yang terhubung dengan pendampingan psikolog dan tim perlindungan sosial.
14: Inovasi Besti Buleleng untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan.
15: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama Edukasi Sebaya, Tumbuh Inspirasi dan Empati sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Program tersebut menjadi layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak, agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikolog dan jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat.
14: Jadi inovasi Besti Buleleng ini untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan. Baik itu di lingkungan, di sekolah, bisa melaporkan melalui WA yang sudah kami siapkan. Kami akan menindaklanjuti dengan pendampingan tim psikolog dan tim Dinsos P3A agar anak-anak ini bisa terlindungi.
15: Ia menegaskan apabila kasus yang ditangani mengarah pada persoalan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan maksimal. Program Besti Buleleng diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital. Langkah tersebut melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
16: pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
17: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
16: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop, dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih, kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya, tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
17: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
16: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya di rumah. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi gak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya, agar kita tidak termakan hoax. Maaf, banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
17: Menurutnya, literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matra masih terjaga. Kondisi tersebut berdasarkan hasil survei rutin tahunan kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
18: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain, penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat, termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
19: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pigmi, atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi itu kita data.
18: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gili Matra secara umum masih tergolong aman. Hotmaria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Berikut laporan Hayatun Sofian.
20: Tetap kita pertahankan.
21: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
20: Sebatas mereka membangun daerah datar ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW di situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan LP2B, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
21: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
20: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sedang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita, contohnya nih. Nah sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 15%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya itu yang kita sebut pok darwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
21: Sementara itu untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan wajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
20: Lombok Barat sama Lombok Timur.
3: Pergar dari dunia olahraga laporkan atlet KKI Bali berhasil menyabet 3 medali dalam kejurnas PB4KI di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet Bali terpilih, 3 diantaranya berhasil naik podium.
22: Dari 7 itu ada 3 yang meraih medali.
5: Atlet KKI Bali yang tergabung dalam tim pengurus pusat PP KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar PB Federasi Olahraga Karate Do Indonesia 4KI di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil, 3 orang berhasil naik podium. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Denpasar kemarin. Dikatakan 3 atlet KKI Bali yang menyabet medali tersebut, masing-masing IGD Arya Puja Adnyana menjabat emas Kumite Under 21 plus 84 kg putra, I Gusti Agung Brahmantra Gayat Warsanta meraih perak Kumite Under 21 min 84 kg putra, dan Niketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu Kumite min 54 kg kadet putri.
22: Atlet yang di Bali dari 7 yang mewakili tim pengurus pusat KKI, dari 7 itu ada 3 yang meraih medali. Ada 3 yang meraih medali itu pertama ada yang emas si Arya ya, Bidda Igede Arya Puja Adnyana, itu dia meraih emas itu di under 21 plus 84 kg.
5: Wayan Gendu Swardana mengatakan dari hasil 3 medali tersebut di luar dugaan atau yang berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya. Gendu Swardana mengatakan meski 3 medali tersebut cukup baik, namun ia mengingatkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan termasuk memulai langkah dalam melaksanakan TC jangka panjang.
22: 7 atlet nomor 3 ya tetap harus disyukur ya. Tapi poin pentingnya kan ini kita harus di KKI Bali sendiri harus melakukan evaluasi menyeluruh gitu kan.
5: Sementara itu pelatih Kumite PP KKI Sensei Putu Kris Budi Setiawan mengatakan perjuangan atlet telah berjalan on the track dengan meraih 4 emas dan 6 perak.
1: Secara keseluruhan dari target kita memproyeksikan 10 finalis. Di luar faktor non teknis semua sudah terrealisasi, jadi kami hanya mampu menyelesaikan pada posisi 4 emas dan 6 medali perak.
5: Pasca kejurnas, program-program latihan yang diperoleh selama TC di Platnas diharapkan dapat diterapkan saat atlet kembali ke daerah. Dari hasil kejurnas PB4KI tahun 2026 ini, Kepala Pelatih Tim PPKKI Doni Darmawan akan segera melaporkan hasil kegiatan dan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah dilaksanakan. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Ya, berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Eda Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

nanak akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Sentiari. Pendengar, sudah semakin malam tentunya bagi Anda yang masih berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan pendengar, satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda. Pernahkah Anda mendengar istilah gaslighting dan juga playing victim? Biasanya kedua istilah ini sangat berkaitan ya dengan perilaku negatif dari seseorang. Dan memang kedua istilah ini itu berkaitan juga dengan manipulasi emosional, namun ternyata kedua istilah ini juga memiliki perbedaan mendasar dalam pola perilakunya. Nah, pendengar, gaslighting ini dilakukan oleh pelaku untuk membuat korban meragukan realitas dirinya. Sedangkan kalau playing victim itu biasanya muncul ketika seseorang terus menempatkan diri sebagai korban di berbagai keadaan. Dilansir dari Halodoc sendiri, gaslighting ini merupakan manipulasi psikologi pendengar yang membuat korban ini perlahan meragukan

jadi korban dalam berbagai situasi. Pola pikir tersebut juga muncul nih ketika individu merasa tertekan lalu berusaha membentengi diri dari kemungkinan kesalahan pribadi. Nah, apakah Anda pernah melihat seseorang yang memiliki perilaku suka gaslighting dan juga flying victim ini, atau mungkin Anda nih yang memiliki sifat ini, ada baiknya juga dikurangi ya pendengar, karena ini sekali lagi ini adalah sikap negatif tentunya yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, terkait dengan informasi ini Anda bisa baca dengan lengkap tentunya di website kami di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan lagu dari Michael dengan judul To Love Somebody.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Aku
3: baca aku.
2: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
4: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
5: Banyak bener pesenannya.
4: Iya nih, lapar.
5: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
4: Maksudnya?
5: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
4: Salahnya di mana coba?
5: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
4: Ih, ogah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Bergerak beredar unggahan dari akun YouTube kajian online berisi narasi Amerika resmi ditendang keluar dari NATO, Trump murka tarik pasukan dari Eropa, AS resmi musuh dunia. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax lebih dahulu menyimak video berdurasi 15 menit 7 detik tersebut dari awal hingga akhir. Secara keseluruhan, video tersebut membahas tentang adanya ketegangan di dalam internal NATO yang disebabkan oleh beberapa aksi Amerika Serikat. Namun hingga akhir video tidak dijelaskan bahwa benar AS telah dikeluarkan dari NATO. Penelusuran dilanjutkan ke pencarian Google dengan memasukkan kata kunci ketegangan AS dan NATO. Hasilnya memang benar, sedang terjadi ketegangan di dalam NATO yang diakibatkan beberapa tindakan Amerika Serikat. Hal tersebut diberitakan oleh beberapa media, diantaranya sgberjangka.com, pemberitaan cnbcindonesia.com, dan pemberitaan berita1.com. Meski demikian, jika dilansir dari situs resmi NATO, diketahui bahwa Amerika Serikat masih terdaftar sebagai bagian dari NATO. Selain itu, dalam situs resmi tersebut juga tidak ditemukan adanya pernyataan resmi bahwa AS telah dikeluarkan oleh NATO. Faktanya, pendengar, Amerika Serikat masih terdaftar sebagai bagian dari NATO. Tidak ada pemberitaan kredibel tentang pengeluaran AS dari NATO, sehingga dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi klaim AS resmi dikeluarkan dari NATO adalah konten palsu atau fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar malam ini.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata ketegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
3: Kilau Pancasila.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini tentunya kita kembali bertemu dalam dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas di hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan kita tentunya akan berbincang dalam dialog ini selama 50 menit, maksudnya sampai dengan pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di malam hari ini kita akan berdialog tentunya dengan topik meningkat literasi di era digital bersama Adnya Community. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri pendengar, karena di studio juga sudah hadir rekan saya Tri Larasati. Selamat malam, Laras.
5: Selamat malam, rekan Santi. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
4: Baik. Anda bagaimana, Laras? Kabarnya baik?
5: Tentunya sangat baik dan bersemangat sekali ya malam hari ini, rekan Santi. Kita akan membahas seputar topik yang literasi ini memang menjadi isu yang seharusnya tetap digencarkan di era saat ini. Tidak hanya membaca buku secara fisik, tapi juga saat ini sudah ada di era digital, rekan Santi, di genggaman kita. Dan rekan Santi, izin kami langsung perkenalkan di sini, kita tidak hanya berdua saja, tentunya ada tiga orang narasumber yang sudah hadir malam hari ini dari Adia Community. Yang pertama ada Zili Widianti. Selamat malam, rekan Zili.
6: Malam.
5: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
6: Baik.
5: Baik, luar biasa sekali. Dan ada juga rekan Kanya Pramesti. Selamat malam, rekan Kanya.
7: Malam.
5: Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
7: Sehat, Kak.
5: Iya, baik. Dan satu lagi narasumber kita ada rekan Sabrina Abelia Putri. Selamat malam, rekan Sabrina.
8: Selamat malam, Kak.
5: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
8: Astungkare, bahagia.
5: Astungkare. Dan memang pendengar, sejak awal datang itu memang terlihat tiga orang narasumber ini sangat bersemangat untuk sharing terkait dengan topik literasi ya. Di sini meningkatkan literasi di era digital, apalagi Adia Community ini memang salah satu komunitas yang bergerak di bidang literasi ya, rekan-rekan, yang mana sudah memberikan beberapa impact kepada masyarakat, kepada anak-anak, bahkan remaja, bahkan ada juga yang berberanjak dewasa. Jadi semua kalangan itu diajak di sini untuk mendapatkan ilmu dan sharing dengan ilmu. Tapi kita akan gali lebih dalam ini pendengar malam hari ini terkait dengan Adia Community, agar saya tidak keliru ya menyampaikan. Jadi langsung saja ke narasumbernya, kita tanya ke Sabrina. Rekan Sabrina, mungkin sedikit bisa dikenalkan kepada para pendengar Pro 1 dimanapun berada. Adia Community ini bergerak di bidang literasi dan sifatnya memiliki beberapa event yang seperti apa, rekan Sabrina?
6: Baik, terima kasih Kak Laras. Jadi teman-teman, Adia Community ini merupakan inisiasi yang berbasis dengan dampak. Mm-hmm. Dan kami bergerak di bidang literasi dan menggunakan literasi ini untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Mm-hmm. Jadi melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan di komunitas, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis ini sendiri menggunakan literasi ini sebagai alatnya. Mm-hmm. Seperti itu, Kak.
5: Baik, itu yang menarik ya, bahwa di sini juga tidak hanya dari sisi literasi, apalagi psikologis ini berkaitan dengan mental seseorang juga ya.
6: Benar.
5: Itu penting sekali sebetulnya setiap orang untuk memahami. Jadi kalau untuk pendekatan yang dilakukan itu dari orang per orang, sejauh ini Adia sudah menyelenggarakan event yang seperti apa saja? Apakah ke sekolah-sekolah atau bazar atau yang seperti apa, Kak Sabrina?
6: Untuk saat ini Adia Community itu sudah bergerak di beberapa daerah, Kak. Mm-hmm. Dan ada di daerah Tabanan. Mm-hmm. Kemarin melakukan kegiatan yang bernama program buku kreatif anak berdaya, mengajak anak-anak latihan untuk menggali kemampuan literasinya melalui membuat buku bercerita bergambar.
5: Wow.
6: Seperti itu. Kemudian di Denpasar pun juga sama ya, Sili pun turut menjadi koordinator dalam program tersebut.
5: Baik.
6: Dan juga ada di Payangan. Kalau di Payangan itu ada kelas. Mm-hmm. Kelas untuk anak-anak mengeksplorasi kemampuan yang dia miliki. Mm-hmm. Dan di sana anak-anak bisa belajar untuk literasi, tidak hanya literasi dasar, tapi mm-hmm. juga literasi emosi. Mm-hmm. Seperti itu, Kak. Jadi kita mengajak anak-anak untuk mengenali emosi-emosi apa saja yang mereka miliki, sehingga mereka harapannya bisa meregulasinya, seperti itu.
5: Mm-hmm.
6: Dan lagi satu yang akan segera kami gerakan juga, mm-hmm. yaitu di Kabupaten Badung juga,
5: seperti itu harapannya. Jadi dari Tabanan, Denpasar, Payangan itu sudah termasuk Gianyar, nanti akan ke Badung seperti itu. Wow, sudah empat kabupaten di Bali ini, nanti akan meluas lagi rencananya.
6: Astungkara.
5: Luar biasa sekali. Baik, nanti kita akan gali lebih dalam juga terkait dengan ini program yang menarik Go Aktif tadi ya, anak berdaya seperti itu, membuat buku cerita bergambar.
6: Benar.
5: Seperti apa. Kalau rekan-rekannya selama di Adia Community ini mengenal literasi dan juga memberikan edukasi tentunya kepada anak maupun kepada remaja, ada tingkat kesulitan tidak dalam menyampaikan edukasi tersebut antara anak-anak, remaja, orang dewasa itu seperti apa? Apalagi di era digital seperti saat ini, rekan-rekannya.
7: Kalau dari saya sendiri, untuk anak-anak itu biasanya gimana caranya kita menyampaikan materinya, namun dengan bahasa yang ringan, tetapi anak-anak itu mau mendengarkan materi tersebut. Karena kita mengetahui kan kalau anak-anak itu mungkin akan lebih sulit fokus, mungkin mereka akan asik bermain, mungkin ketika kita menjelaskan. Lalu kalau misalkan untuk anak remaja, mungkin mereka lebih antusias karena mereka mungkin lebih memahami apa itu emosi ataupun literasi, karena tingkat pemahaman mereka terkait materi yang kita berikan juga lebih mudah gitu mereka pahami. Meskipun materi yang kita berikan itu sama-sama sesuai dengan tingkatnya masing-masing maupun anak atau remaja, mungkin lebih sulit di mengatur fokus mereka sih, Kak, untuk agar mau mendengarkan materi kita.
5: Dalam melatih fokusnya ya.
7: Iya,
5: tapi
7: betul.
5: Ini apa ya istilahnya, ilmu psikologis tadi apakah digunakan dalam melatih fokus itu? Caranya seperti apa? Apakah dengan ice breaking atau seperti apa?
7: Biasanya kita menggunakan ice breaking. Misalkan materinya selama 15 menit, nanti ice breaking selama 2 menit, biar mereka tidak bosan dan mereka bisa kembali dalam kegiatan tersebut, kayak kembali fokus. Biasanya sih kegiatan ice breaking sih, Kak.
5: Oke, dalam keadaan fokus. Yeah. Ini kalau dari sisi sharing materi entah literasi kepada anak dan remaja ini, apakah masih dijumpai kendala di lapangan, dalam artian dari dominasi anak-anak yang dijumpai yang sudah teman-teman turun ke lapangan, itu ada yang memang belum terliterasi dengan baik, ataukah bisa dikatakan saat ini sudah terliterasi dengan baik, rekan-rekannya?
7: Kalau dari sekarang itu sudah terliterasi dengan baik, mungkin kita bisa lebih meningkatkan agar mereka lebih rajin lagi kalau misalkan mau membaca, menulis, ataupun kegiatan selainnya itu. Namun kalau dilihat dari sekarang ini, anak-anak cukup antusias dan masih ada keinginan untuk melakukan literasi seperti membaca, itu masih ada sih, Kak.
5: Baik, jadi kemampuan dan juga dari sisi keinginan ya. Karena kalau untuk literasi ini tak hanya tentang kemampuan dalam menganalisa, tapi kalau memang sudah ada keinginan, jadi semuanya akan bisa dibaca dengan baik, dipahami dengan dengan baik seperti itu. Baik, kita ke rekan Zili. Selain tadi ada event yang dilaksanakan oleh Adia Community yang cukup banyak sekali juga memberikan dampak anak-anak remaja. Selain itu juga dari sisi metodenya yang memang tidak hanya sekedar oh saya hanya sharing seperti itu, tapi memberikan langsung impact-nya kepada anak-anak. Kalau dari rekan Zili di Adia Community ini lebih berfokus pada kegiatan di lapangan yang sifatnya itu adalah literasi ada, kemudian ada yang sifatnya psikologi seperti itu. Mungkin bisa sedikit sharing rekan Zili terkait dengan event yang sudah dikoordinir, kemudian event yang diikuti itu yang seperti apa?
9: Iya, selain dari membuat event, itu seperti tadi yang disampaikan oleh Sabrina, saya juga dengan beberapa teman-teman yang lain itu mengkoordinatorin Adia di Denpasar. Dan kami punya satu sekolah yang menjadi binaan kami, itu di SDN 17 Kesiman. Nah, terkait dengan bagaimana event-event yang sudah kami jalankan di tahun ini, itu kurang lebih sudah ada 2-3 event yang sudah kami lakukan gitu ya, yang di Denpasar gitu, yang sudah kami buat. Dan itu memang tujuannya lagi-lagi sesuai dengan visi kami di Adia, itu meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui dengan literasi. Karena kalau kita lihat literasi kan selama ini hanya dipandang sebagai hal yang akademik ya kan?
5: Betul.
9: Seperti membaca, terus seperti menulis begitu-begitu. Tapi sebenarnya literasi itu mampu untuk menjadi beberapa hal yang untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis.
5: Seperti
9: misalnya,
5: apa itu?
9: Dalam memahami emosi, mengelola pengalaman, membentuk makna, hingga dapat membangun narasi sendiri, narasi diri yang lebih sehat, Kak. Karena literasi ini tuh ketika kita membaca tidak hanya sekedar membaca saja, tapi memberikan attention yang lebih pada sesuatu hal yang kita pelajari, begitu. Nah, maka dari itu kita membentuk suatu event seperti kemarin saat edisi Valentine sama International Women's Day plus Kartini's Day. Itu kami buat bagaimana memang event ini tuh tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis namun melalui literasi, di mana eventnya tidak hanya ceramah saja bentuknya, tapi ada aktivitas. Misalnya saat di Valentine's Day di Februari kemarin, selain memang ada sesi untuk sharingnya dari fasilitator yang kami siapkan, kita bahasannya kemarin waktu Valentine's Day itu kita bahas terkait dengan menemukan makna diri dari pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kita lalui sebelumnya. Jadi di sana teman-teman peserta diajak untuk menggambar pola-pola, Kak. Pola-pola yang memang dulu pernah mereka alami dan itu berkaitan satu sama lain, sehingga itu membentuk diri kita yang sekarang, yang mungkin sebenarnya kita sering enggak kita sering abai akan hal itu. Nah, kenapa akhirnya sekarang kita membentuk habit kita? Itu pasti ada pengaruh dari yang zaman-zaman dulu, pengalaman kita sebelumnya. Nah, di waktu Valentine kemarin kita bahas soal itu. Jadi mereka menggambar pola-pola, terus dari sana mereka, beberapa teman peserta ada yang baru ngeh atau sadar, ah ternyata memang pengalaman yang sudah aku lalui membentuk diri aku yang sekarang ini gitu. Nah, untuk yang kemarin International Women's Day dan Kartini's, itu kita melakukan versi online karena agar pesertanya itu terjangkau lebih luas, Kak. Nggak cuman di Denpasar aja.
5: Baik.
9: Jadi teman-teman yang dari luar kota Denpasar juga bisa ikut gitu. Nah, lewat online ini selain kita sharing terkait dengan, karena itu perempuan banget ya harinya, tapi ini laki-laki juga bisa ikut. Kemarin juga kita ada beberapa peserta yang laki-laki. Nah, kita bahas terkait memang siklus hormon. Ini kesehatan banget, tapi pada akhirnya kan kesehatan fisik kita juga mempengaruhi bagaimana kesehatan emosional kita.
5: Iya,
9: betul. Jadi itu kita belajar juga selain dengan hormon seperti menstruasi, kita juga bahas terkait hormon yang dialami oleh laki-laki. Dan memang kan ketika laki-laki kita membahas terkait hormon perempuan terkait menstruasi pun, laki-laki juga pasti akan penting ya, karena laki-laki juga sering berinteraksi dengan perempuan. Betul. Begitu, entah di keluarga ataupun di sekolah ataupun di lingkungannya dia gitu kan. Nah, selain kita sharing soal itu terkait dengan kesehatan fisik khususnya hormon, setelah itu kita ajak mereka untuk journaling, Kak. Journaling untuk mereka menyadari gitu apa yang sudah mereka lalui selama ini, pencapaian-pencapaiannya, dan mereka bisa untuk mengapresiasi dirinya sendiri. Mungkin memang sebelum-sebelumnya di event ini kita tuh fokusnya mengajak peserta itu untuk melihat, memberi kepada diri sendiri, tidak hanya ke orang lain. Karena mungkin pencapaian yang selama ini kita dapatkan itu dan kita raih, sering kita anggap sepele atau remeh karena kita sering bandingkan sama orang lain. Betul. Nah, jadi di event kemarin kita ajak mereka untuk journaling dan mengingat apa yang sudah mereka lakukan, apa pencapaian-pencapaiannya, terus mereka tulis gitu. Mereka tulis, terus mereka hias juga tulisannya itu, dan mereka tunjukkan dan mereka sharing waktu di Google Meet itu. Kurang lebih begitu gambaran event-event yang sudah kami lalui.
5: Ini saya cukup kelewat ya, coba saya ikut kasih seru.
9: Boleh,
5: stay tune. Dalam artian kalau misalnya edukasi, sebatas edukasi siapapun bisa ya. Tapi betul, ini ada kaitan psikologis yang diperlukan semua orang. Ini juga menarik, mungkin nanti kita bahas lebih detail kembali. Rekan Zili, rekan Kanya, dan juga rekan Sabrina. Dan pendengar, kita akan jeda sejenak. Dan nanti Anda masih memiliki kesempatan untuk tergabung malam hari ini. Dapat menghubungi kami di line telepon 0361-222-2161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
10: Punya tetangga yang beda keyakinan? Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, nggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.
11: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
12: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
11: Oh, iya.
13: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
11: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
13: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
11: Bejo, hampir aja aku ketipu.
13: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
11: wasiat.
13: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
11: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Baik, pendengar, kita kembali dalam program Ngobrol Bareng dengan Komunitas bersama Adia di malam hari ini. Dan langsung saja kalau kita berbicara terkait dengan literasi ini sangat luas ya, pendengar. Dan tadi juga saya mendapat informasi bahwa literasi ini sebagian besar memang kita kenal dengan membaca, kemudian menganalisa, kemudian mencermati dengan filterisasi. Tapi ada lebih dalam lagi kalau kita membahas terkait dengan literasi dan juga psikologis kita seperti apa. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan literasi digital, rekan Sabrina, mungkin sekarang ada banyak sekali ya istilahnya tantangan-tantangan. Apalagi kalau misalnya dahulu sebelum ada media digital, mungkin tantangannya sudah ada. Apalagi di media digital saat ini, era digital, banyak ada konten yang masuk, ada yang misinformasi juga, ada yang disinformasi, bahkan itu karena kurangnya literasi seperti itu. Tapi dari yang rekan Sabrina amati di sekitaran kita terkait dengan tantangan literasi di era digital ini, ada yang seperti apa saja, rekan Sabrina?
6: Oke, baik Kak. Kalau yang saya amati tentang
5: literasi tantangannya
6: di dunia digital, karena kan di dunia digital sekarang ini informasi banyak sekali yang bisa masuk, dan tugas kita adalah untuk memahami dan juga menganalisis informasi itu sehingga bagaimana kita dapat menerimanya itu sebagai hal yang positif, seperti itu kan Kak. Nah, tantangan yang saya lihat zaman sekarang ini adalah kebanyakan dari masyarakat saat ini tidak memahami atau tidak menganalisis informasi-informasi yang didapatkan dari sosial media maupun internet seperti itu. Jadi mereka menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan sehingga informasi itu tidak diketahui kebenarannya apakah benar atau tidak. Nah, dan juga pada saat kita melihat mungkin ya, kita sebagai generasi muda, generasi Z gitu ya, seringkali melihat postingan dari teman-teman gitu, dan kita merasa kayak, kenapa ya kita belum bisa mencapai hal yang dia capai, seperti itu misalnya
5: perbandingan
6: ya, perbandingan antar generasi, antar apa namanya, antar teman individu, sebaya ya. Nah hal itu ternyata yang saya lihat, karena mereka merasakan sesuatu tapi gak sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Nah makanya literasi ini penting untuk mereka mampu mengetahui dan melihatnya secara nyata dalam bentuk tulisan mungkin ya, kalau misalnya suka journaling dan juga bisa mengutarakannya, berbicara dengan teman sebaya gitu, sehingga ketika mereka bisa menjernamakan masalah-masalah atau emosi yang mereka rasakan, mereka akan dapat meregulasinya. Dan disanalah letak penting dari literasi ini. Dan masalahnya itu sih yang kak, yang sering saya lihat ya,
5: kurang filterisasinya juga, kemudian hanya menelan mentah-mentah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau tanggapannya mungkin sedikit, rekan Sabrina, dari yang disampaikan tadi juga ada istilahnya membandingkan diri dengan orang lain, seperti itu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan generasi yang sebaya dengan kita, yang memang lebih rentan mungkin karena sedang fase peralihan beranjak dewasa, itu seperti apa tanggapannya? Mungkin bisa diberikan sejenis apa ya istilahnya, pandangan dari psikologisnya mungkin juga, apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan kita yang memang masih sering membandingkan dirinya dengan postingan atau mungkin dengan berita-berita lain yang sebetulnya tidak perlu kita lebih dalam untuk istilahnya merasakan gitu, karena kita kan punya versi terbaik diri kita. Seperti apa rekan Sabrina?
6: Baik, terima kasih kak. Nah kalau ada community ini kan khususnya itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah kesejahteraan psikologis ini menyangkut penerimaan diri. Nah bagaimana kita meliterasi, memahami informasi yang ada di luar sana melalui literasi dasar, membaca. Membaca kita mendapatkan pengetahuan dan perspektif dari berbagai banyak bacaan yang kita dapatkan, sehingga kita menyadari bahwa satu masalah itu tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai individu, tetapi juga bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga dari informasi yang kita dapatkan dari sosial media tersebut, misalnya teman sebaya yang mendapatkan prestasi yang membuat kita merasa kenapa ya kita tidak bisa seperti dia, atau insecurities gitu ya, literasi ini berguna untuk mengetahui bahwa setiap individu itu memiliki jalannya masing-masing. Setiap individu itu memiliki masanya masing-masing, seperti itu. Jadi perspektif itu yang kita dapatkan dari kemampuan dalam membaca. Kemudian literasi dasar lainnya itu adalah menulis. Ketika kita bisa menyerap informasi melalui membaca, nah menulis ini fungsinya adalah untuk menuliskan atau memberikan bentuk secara nyata apa yang kita pikirkan. Kadang kan kita berpikiran yang membuat insecurities itu kan pikiran kita yang liar. Overthinking itu kan pikiran kita yang liar.
5: Betul.
6: Sehingga kenapa akhirnya menulis ini penting? Karena ketika kita dapat dan mampu untuk menuliskan isi perasaan dan isi pikiran kita, kita mampu melihatnya secara jelas. Dan ternyata apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita bayangkan itu tuh suatu hal yang sangat abstrak dan suatu hal yang sangat menakutkan. Ketika kita mampu untuk menuliskannya, kita mengetahui bahwa itu tidak semenakutkan itu. Seperti itu. Sehingga sebagai generasi muda, literasi ini menjadi hal atau menjadi suatu tools, alat untuk kita sejahtera secara psikologis di dunia digital ini saat ini, seperti itu sih.
5: Baik, luar biasa. Kadang juga kalau tantangan literasi dalam artian tadi ya, membandingkan diri, kita bisa mencurahkan dengan cara menulis atau mungkin kalau literasi membaca kan udah sering ya. Saya juga ada beberapa yang informasi yang saya ketahui dari beberapa rekan, dia memiliki satu permasalahan dengan dirinya yang tidak bisa mengontrol, sehingga dia mencurahkan dalam bentuk kata-kata menjadi puisi, puisi menjadi karya, bentuk antologi sastra. Mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan ya, buat mereka dari psikologisnya agar terbantu dengan mencurahkannya gitu. Baik rekan Sabrina, kita ke rekan Kanya. Kalau tadi kan ada beberapa tantangan literasi yang disampaikan rekan Sabrina, mungkin tips yang bisa diberikan dari rekan Kanya seperti apa? Kalau tadi kan tips dari rekan Sabrina tentang perbandingan diri secara psikologisnya seperti apa, kalau untuk dalam artian meningkatkan literasi yang baik dari tantangan yang ada itu seperti apa rekan-rekannya?
7: Kalau dari saya sendiri itu lebih ke kita berkesadaran untuk bisa menumbuhkan rasa, untuk bisa rajin membaca ataupun menulis. Kan tadi Sabrina itu sempat mention kalau kita itu pasti memiliki pikiran yang liar yang membuat kita overthinking ataupun hal-hal negatif lain yang kita rasakan yang mungkin kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena di literasi sendiri selain membaca itu, menulis merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan sebagai cara untuk kita melakukan literasi. Karena apapun yang kita dapatkan, baik itu dari lingkungan, teman sebaya, atau dari sekitar, itu bisa kita curahkan sehingga hal tersebut itu bisa menjadi sebuah karya. Contohnya saja seperti yang kakak sebutkan tadi, kayak teman kakak itu yang ketika dia overthinking ataupun lagi tidak bagus gitu dalam dirinya sendiri, dia mencurahkan dalam bentuk tulisan seperti membuat puisi, dan itu menghasilkan karya. Jadi tipsnya sendiri adalah balik ke diri kita sendiri untuk bisa berkesadaran, memiliki keinginan untuk bisa menuangkan hal tersebut dalam bentuk tulisan. Nah, namun ketika mereka tidak suka menulis, mungkin membaca bisa menjadi salah satu cara untuk mereka bisa merilis emosi ataupun hal-hal lain dan bisa meningkatkan literasi. Mungkin seperti itu, Pak.
5: Baik, jadi dari tips-tips itu bisa dilakukan oleh semua kalangan ya sebetulnya, karena menulis itu tidak hanya dari remaja saja, tidak hanya dari dewasa, bahkan ada juga mungkin orang tua kita yang memang hobinya juga menulis, kemudian menuangkan emosionalnya dalam bentuk tulisan seperti itu. Tapi kalau misalnya literasi digital yang saat ini tak hanya membaca, mendapatkan informasi, bagaimana mungkin tips dari rekan-rekannya ketika nantinya kita membagikan informasi agar tidak memberikan negatif impact kepada sosial? Apakah ada perlu istilahnya controlling dari dirinya, kemudian apakah ada fitur yang bisa digunakan dalam sosial media itu agar kita tidak menyebarkan disinformasi itu, atau seperti apa rekan-rekannya?
7: Mungkin dari saya sendiri itu bisa lebih memfilter sih kak, lebih ke memfilter bagaimana ketika kita menyampaikan informasi, apakah informasi yang kita berikan ini sesuai untuk usia. Misalkan contohnya ketika kita membuat konten edukasi, contohnya di Instagram itu kan kita sesuaikan ketika yang nonton itu apakah bisa untuk masyarakat umum, baik anak-anak, orang dewasa, remaja, ataupun orang tua, itu apakah sesuai untuk mereka, dan agar nantinya itu dapat berimpact. Yang pastinya itu lebih ke filterisasi dan bagaimana cara kita membuat informasi itu bisa digunakan untuk semua kalangan, agar nantinya ketika kita memberikan informasi, supaya informasi itu tidak memberikan impact yang negatif ataupun memberikan hal yang buruk bagi penontonnya ataupun pembacanya. Sebenarnya lebih ke filterisasi sih kak, dan juga bagaimana cara kita mengkomunikasikan ketika kita yang membuat informasi tersebut ataupun mengedukasi kepada sekitar melalui video. Jadi lebih ke filterisasi agar informasi yang disampaikan itu bisa disampaikan dan diterima oleh orang banyak.
5: Baik, filterisasi dari dirinya, dari rekan-rekannya. Kalau rekan Sili seperti apa? Apakah ada hal lain yang bisa istilahnya dilakukan oleh rekan-rekan kita, entah dari remaja, anak-anak, bahkan orang dewasa, ketika nantinya meliterasi dirinya di era digital seperti apa?
14: Iya, seperti

0: gitu.
1: Baik. Batasan-batasan itu penting ya. Jadi tadi ada 3 poin dari rekan Sabrina, juga dari pengelolaannya, kemudian dari rekan Kanya filterisasinya, kemudian batasan itu penting untuk dilakukan dan controlling tentunya masing-masing individu. Baik, nanti kita akan bahas di segmen terakhir pendengar, terkait dengan tadi ada yang masih terlewat, terkait dengan Adia Community yang sudah sempat membuat satu program mengajak anak-anak dari generasi muda untuk membuat cerita bergambar. Kemudian nanti kita akan bahas sekilas terkait dengan apa saja nanti bisa para pendengar ikuti dari Adia Community terkait dengan aktivitas-aktivitas dan juga program-program lainnya yang bisa diikuti oleh umum tentunya. Nanti kita akan segera kembali. Bagi pendengar yang ingin tergabung malam hari ini, masih ada kesempatan, bisa menghubungi kami di line telepon 0361 222161. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
5: Hah?
4: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
6: What?
4: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
6: Oh no.
7: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Ya pendengar, kita kembali dalam edisi Ngobras, ngobrol bareng dengan komunitas Adia Community malam hari ini. Dan tadi kita sudah sempat akan bertanya langsung kepada rekan Sabrina terkait dengan salah satu program yang sudah dilakukan, dieksekusi oleh Adia tentang cerita bergambar. Sedikit penasaran cerita bergambar yang dimaksud di sini yang seperti apa? Apakah anak-anak diberikan cerita atau mungkin dia mengeksekusi langsung atau seperti apa, rekan Sabrina?
1: Oke, baik Kak, terima kasih banyak. Nah, program buku kreatif anak berdaya ini kemarin sempat di tahun 2025 dilaksanakan di Desa Braban. Itu adalah desa saya sendiri kebetulan.
0: Ya, itu di Kabupaten
1: Tabanan.
0: Tabanan.
1: Ya,
0: oke.
1: Di Kabupaten Tabanan. Dan sebagai pemuda dari Desa Braban, saya sangat senang ya ikut kegiatan itu kemarin gitu, dan jadi koordinator di sana. Nah, kegiatan ini itu adalah untuk mengajak anak-anak meliterasi kebudayaan yang ada di desa tersebut. Melalui bertanya kepada orang tuanya, kakek neneknya, maupun searching atau mencari tahu melalui media sosial ataupun internet gitu ya, kalau mereka bisa mencarinya. Nah, di sana itu mereka mendapatkan

0: cerita-cerita yang kalau dari dapat, kalau dapatnya dari orang tua ataupun kakek nenek, artinya kan dari lisan ke lisan,
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan. Jadi banyak sekali ternyata cerita-cerita yang saya pun sendiri baru mengetahuinya ya. Dari asal saya memang dari Brabant, ternyata banyak sekali cerita-cerita yang akhirnya adik-adik ini dapatkan dan mereka tuangkan dalam sebuah buku bergambar kontekstual. Nah, tugas kami sebagai fasilitator kemarin itu adalah untuk memfasilitasi anak-anak ini setelah mereka mendapatkan informasi terkait dengan cerita-cerita melalui literasi budaya tersebut, akhirnya mereka memilih salah satu cerita yang ingin mereka angkat dan dijadikan sebuah buku. Kemudian dari informasi yang mereka dapatkan, mereka buatkan storyboard, membuat misalnya halaman 1 mau menggambarkan tentang apa, terus narasinya apa, gitu. Jadi di proses itu, ini salah satu proses yang challenging bagi saya karena mengajak anak-anak untuk membreakdown apa yang mereka dapatkan dalam membuat storyboard itu lumayan lumayan menyenangkan dan juga lumayan apa ya kak, mengesankan gitu ya.
2: Ada feel-nya ya, tersendiri,
0: ada feel
2: ya,
0: tersendiri gitu ya dari anak-anak, apalagi itu cerita yang memang benar-benar ada dan juga berasal dari desa tersebut, seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka membuat storyboard, mereka mulai menggambarkannya. Nah, mulai menggambarkannya itu mereka mendapatkan perasaan yang senang ya, untuk mengekspresikan emosinya mereka melalui garisan, melalui warna yang mereka sukai gitu, membayangkan bagaimana ya visualnya kayak itu kan. Salah satunya itu ada salah satu cerita yang adik-adiknya dapat, yaitu keris, keris apa ya, keris obat gitu. Gimana sih cara membayangkan sebuah keris obat dalam bentuk visual seperti itu. Jadi
2: creative thinking-nya,
0: melatih creative thinking anak-anak gitu waktu itu yang saya lihat gitu ya, yang saya mati. Kemudian setelah mereka menggambarkannya itu dan berhasil untuk menyelesaikan satu buku, itu saya lihat ekspresi mereka sangat bangga gitu kak, sangat senang mereka bisa berhasil membuat buku. Dan akhirnya pada saat launching buku itu, kita buatkan sebuah acara yang mana orang tua dan orang secara umum di desa tersebut dan juga mengundang aparat desa, dinas-dinas pendidikan di Kabupaten Tabanan, kebudayaan, pariwisata dan lain-lain untuk datang ke acara kami dan melihat karya anak-anak kami di Desa Brabant. Dan itu suatu hal yang sangat mengesankan dan Astungkara dapat membuat adik-adik ini menjadi lebih semangat untuk berkarya. Karena dan Adia Community ini sendiri adalah bertumbuh, belajar, dan berkarya.
2: Baik, luar seperti biasa itu, kak. Jadi memberikan memberikan fasilitas dari sisi tadi ada pendidikan, kemudian seni budaya dikaitkan. Tapi yang paling penting itu kan motivasi ya, agar mereka merasa benar, merasa bangga, terapresiasi, sehingga nanti akan melakukannya lagi.
0: Iya benar, ada lagi satu kak, di area community visinya itu atau sejalan dengan SDGs yang ekonomi, karena karya-karya mereka ini bisa dibaca langsung melalui website brabant.adia.org. Itu ada websitenya. Dan karya mereka ini bisa dibeli oleh khalayak umum, sehingga uang yang mereka dapatkan dari hasil pembelian atau penjualan tersebut kembali lagi ke anak-anak dan kepada desa.
2: Luar biasa, itu mengajarkan mereka untuk terjun ke ranah ekonomi juga.
0: Iya, benar sekali.
2: Baik, bermanfaat sekali rekan Sabrina, terima kasih informasinya. Dan kalau kita berbicara literasi di era digital ini sangat luas sekali ya, tentunya rekan-rekan dan juga pendengar tidak akan cukup kalau kita bahas hanya hari ini saja. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas lagi kan. Dan yang paling penting adalah pesan dari narasumber seperti apa kepada para pendengar Pro 1 dimanapun berada terkait dengan meningkatkan literasi digital di era meningkatkan literasi di era digital ini seperti apa? Silakan rekan-rekannya.
3: Baik, mungkin cara meningkatkannya itu adalah dengan kita mulai menyadari apa itu literasi, mulai menyadari di diri kita sendiri apa itu literasi dan bagaimana pentingnya literasi untuk diri kita. Lalu yang paling penting adalah di era digital ini kita perlu bijak untuk memilah atau memilih informasi yang kita dapatkan di media sosial, agar nantinya informasi itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi intinya itu adalah bagaimana cara kita untuk memaknai literasi dan juga kembali membangun literasi itu ke dalam diri kita. Mungkin seperti
2: baik,
3: itu.
2: Terima kasih rekan-rekannya. Rekan Zili, kalau kita melihat dari Adia yang banyak sekali aktivitasnya, apakah ada program terdekat yang akan dijalankan? Dan nanti kalau misalnya pendengar ingin tergabung atau ikut menjadi peserta peserta atau mungkin volunteernya itu bisa mengunjungi platform mana yang nantinya bisa saling terhubung, Rekan Zili?
1: Iya, terdekat itu kita sedang open juga Kak untuk menjadi volunteer lewat Boundary Partner. Jadi melalui platform ini, melalui suatu program ini, itu teman-teman bisa join untuk menjadi volunteer di Adia Community dan bisa cek informasinya, segala apapun informasi soal Adia, baik event-event, workshop-workshop, webinar atau mungkin volunteering, itu lewat akun Instagramnya Adia, Adia Community, di searching aja gitu ya. Kita aktif di sana untuk sharing-sharing dan ya, Boundary Partner ini kita buat untuk lebih memperluas lagi kesempatan teman-teman remaja untuk menjadi volunteer yang nantinya akan bersama kami untuk turun langsung memberikan dampak baik di Tabanan, di Payangan ataupun di Denpasar ke anak-anak terkait dengan literasi.
2: Baik.
1: Begitu sih Kak sejauh ini.
2: Luar biasa, dan nanti meluas lagi ya.
1: Betul, di Badung. Iya.
2: Baik, luar biasa sekali sharing kita malam hari ini. Terima kasih Rekan Sabrina, rekan Kanya, dan juga rekan Zili atas kebersamaan malam hari ini yang sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk 70. Dan semoga nanti bisa bermanfaat untuk para pendengar dan juga sharingnya nanti bisa berlanjut ya, terkait dengan perkembangan dari Adia mungkin, dan juga impact yang sudah dirasakan kepada masyarakat, yang diberikan kepada masyarakat. Itu nanti kita bisa bahas lagi, karena persoalan literasi ini adalah jangka panjang begitu ya, karena konten digital dan lain-lain itu kita genggam setiap hari. Betul. Setiap hari juga harus ada update dan lain-lain. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan 3 orang narasumber dari Adia Community. Dan tentunya kalau berbicara terkait dengan literasi di era digital, tentunya yang paling penting kalian bisa membaca dan bisa juga menganalisis. Yang paling penting controlling yourself, dan jangan lupa untuk memberikan positive impact untuk yang lain, karena ketika nantinya kalian memberikan negative impact, itu tidak akan bermanfaat untuk siapapun. Dan tentunya di era digital ini literasi menjadi hal penting. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kita. Semoga bermanfaat untuk Anda malam hari ini. Nantikan informasi lainnya segera hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Larasati mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiani pendengar. Satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul Rubahlah Hatiku mengutlah mengudara tentunya untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya pendengar tidak terasa sudah hampir 5 jam saya Santiari menemani sore hari Anda tentunya di hari Jumat ini 15 Mei 2026. Dan tentunya semoga semua informasi yang saya sampaikan dari tadi dan juga dialog-dialog yang sudah kita lakukan bersama itu dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan tak usah khawatir juga pendengar, karena besok saya Santiari masih akan menemani Anda tentunya masih di jam yang sama dari pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah saya juga akan bersiap juga rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani malam Anda di Senandung Malam hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Saya Santiari pamit undur diri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstansius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya ya, kalau nggak salah, 9 apa ya? Ya, ayo pun udah kepala, ingat.
12: Ya, kita tahu jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISI di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti malam jam 24.00 waktu Indonesia Tengah, dan terus saja dengan operator Pak Wayan Switra yang nantinya di Senandung Malam kita akan membawakan atau akan memainkan lagu-lagu yang Anda nanti requestkan, dan juga kirim-kirim salam ya seperti biasa di Senandung Malam. Nanti yang mau bergabung di Senandung Malam boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 ya. Tapi sebelum kita masuk ke Senandung Malam, seperti biasa nanti kita mendengarkan terlebih dahulu, nanti ada mimbar agama Katolik dengan judul Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dengan dibawakan oleh Bapak Lorenzo Gen. Lalu setelah itu ada drama atau sandiwara radio dengan judul Moderasi Beragama. Ini persembahan dari RRI Atambua. Baru nanti kurang lebih jam, ya kurang lebih nanti jam 9 ya, 9.17 atau jam 9.15 nanti kita akan kembali di Senandung Malam ya. Nanti sekali lagi yang mau bergabung boleh sekali di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Jadi regangkan tangan Anda para pendengar ya, siap-siap standby di handphone atau di teleponnya masing-masing, karena diprediksi akan ramai seperti biasa. Oke, tetap di Senandung Malam dan Pasar Malam ini hanya untuk Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dan pasar malam ini.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, kenaikan Isa Al-Masih, dan besok kita akan merayakan itu. Di tahun 2026 ini, perayaan kenaikan Isa Al-Masih dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2026. Baik, sebelum kita mendengarkan acara ini atau merenungkan tema ini, perkenankan saya untuk menyapa kita yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Seminggu kita tidak ketemu dan seminggu hari ini kita akan bertemu kembali dan kita akan merenungkan tema ini, kenaikan Isa Al-Masih seperti perayaan yang akan kita rayakan besok di tanggal 14 Mei 2026 ini. Baik, kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan saya ambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini memberikan kuasa dan mengajak para murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus melalui pembaptisan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Yesus kepada mereka. Perintah ini bukan sekedar ajakan, melainkan sebuah panggilan hidup. Para murid tidak diminta untuk tinggal diam atau hanya menikmati pengalaman bersama Yesus, melainkan mereka diutus untuk bergerak keluar dari zona nyaman, menjumpai orang, dan menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan nyata. Pada hari raya kenaikan Tuhan, kita diajak untuk menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di tengah tantangan zaman, apalagi saat ini sedang terjadi perang ya di Timur Tengah. Sebagai orang yang telah dibaptis, menjadikan kita sebagai seorang murid Yesus. Dan perutusan itu tidak berhenti pada para murid, para rasul, tetapi terus hidup dalam diri setiap orang yang beriman pada Yesus. Kita diminta untuk pergi, untuk menjadi saksi di tengah keluarga, tempat kerja, komunitas, dan masyarakat. Bahkan di tengah tantangan dunia di mana ketidakadilan, perpecahan, egoisme, dan krisis iman semakin marak, kita juga dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah bukan dengan kata-kata, tetapi melalui kasih yang tulus, melalui pengampunan, melalui kejujuran dan kepedulian terhadap sesama. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa tidak mampu, ada keraguan-raguan atau bahkan takut seperti para murid dahulu. Namun Yesus menutup perutusannya dengan janji yang sangat menguatkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap langkah yang kecil, yang kita alunkan, yang kita angkat dan melangkah ke depan, dalam setiap usaha untuk memperbuat baik, Tuhan hadir dan bekerja bersama kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari raya kenaikan Tuhan bukan kisah perpisahan. Ingat, sekali lagi saya katakan, hari raya kenaikan Tuhan Yesus bukan kisah perpisahan, melainkan awal dari perutusan.
Yesus naik ke surga, tetapi ia mempercayakan dunia ini kepada kita. Ia memberikan kuasa kasih dan mengundang kita untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Maka hari ini kita diajak untuk bertemu.

hati yang terbuka, sehingga melalui hidup kita semakin banyak orang mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Injil pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus berisi tentang perintah untuk memberitakan Injil. Perikop ini menjadi salah satu perikop dasar dalam menjalankan misi atau perutusan setiap murid Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Misi perutusan para murid Yesus ialah pertama, pergilah. Kedua, menjadikan semua bangsa muridku. Dan ketiga, mengajar mereka melakukan segala yang diperintahkan. Kita lihat satu persatu. Pergilah, itu adalah perintah. Sebuah tugas perutusan yang harus dijalankan. Pergilah berarti orang harus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjumpai orang lain. Ya, harus keluar dari zona nyamannya, terutama zona nyamannya sendiri, hatinya sendiri, dirinya sendiri, untuk menjumpai orang lain di luar lingkungan, wilayah dan daerah. Seorang murid harus selalu sedia untuk pergi membawa kabar gembira, mewartakan Tuhan yang bangkit. Pergi dengan suatu tujuan dan tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Itulah misi perutusan. Yang kedua, menjadikan semua bangsa muridku. Apa yang dilakukan ketika kita diutus? Misi perutusan seorang murid yaitu menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi murid Tuhan. Itu berarti membawa kabar gembira, warta keselamatan, agar orang percaya dan bertobat. Menjadi murid Tuhan berarti menjadikan mereka orang-orang yang percaya, bukan kepada Tuhan. Orang yang percaya, yang hidupnya menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Murid Yesus yang hidup dalam cinta kasih, persaudaraan dan pengampunan, yang saling mengasihi dan menghargai satu sama lain, yang hidup rukun dan damai. Setelah menjadi wajah atau menjadi murid Tuhan yang juga dengan membaptis, membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tugas membaptis zaman ini tentu tidak mudah. Tetapi bila kesaksian hidup yang baik sebagai seorang beriman yang kemudian menarik orang untuk memberi diri dibaptis, itu adalah sesuatu yang harus dan terus diupayakan. Bahkan dengan melihat perbuatanmu yang baik, orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang ketiga, mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah kasih. Maka yang harus diajarkan adalah kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ini atau ia mengasihi kita, dan kita pun harus hidup dalam kasih. Ini berlaku dan tidak bertindak saling mengasihi. Tugas mengajar bukan hanya menjadi kewajiban gereja, tetapi setiap kita, orang gereja atau anggota gereja, menerima tugas yang sama dari Yesus untuk menjalankan segala perintahnya, perintah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tugas perutusan ini semakin tidak mudah. Ada banyak tantangan atau kesulitan, tapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas dan ragu. Kenapa? Karena Yesus yang mengutus kita untuk menjalankan misinya ini selalu menjadi jaminan, dengan mengatakan ia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita perlu memiliki iman dan semangat militan untuk mengasihi dan mencintai Yesus yang terwujud dalam menjalankan perintah perutusan

Tentu saja kita perlu memiliki semangat Kristus. Sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih secara konsisten dan bukan musiman. Berani dan tidak perlu ragu, tetapi konsisten mengekspresikan iman mulai dengan cara-cara yang paling sederhana. Juga memberikan waktu secukupnya untuk terus berkomunikasi secara pribadi dengan Yesus yang mengutus kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, berani dan tidak perlu ragu, tetapi konsisten mengekspresikan iman mulai dengan cara-cara yang paling sederhana. Juga memberikan waktu secukupnya untuk terus berkomunikasi dengan secara pribadi dengan Yesus yang mengutus kita. Kita berani keluar dari diri sendiri, dari zona nyaman, cari aman dan mau bebas. Tetapi harus atau kita dituntut untuk menjadi misionaris-misionaris zaman ini ke tengah dunia. Bahkan bagaikan domba ke tengah serigala. Penuh tantangan, kesulitan, penolakan, penderitaan. Tetapi kita harus yakin dan percaya. Allah selalu menyertai, Yesus selalu menyertai kita. Jaminan kita satu-satunya adalah Kristus sendiri yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus menyadarkan kita untuk berani atau untuk lebih berani mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam hidup kita, di mana saja dan kapan saja. Yesus mengutus kita untuk melanjutkan karya-karyanya, membangun kerajaan Allah supaya semua orang, terlebih mereka yang miskin dan tertindas, dapat mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Pendengar yang terkasih, Yesus membutuhkan tangan-tangan kita, kaki kita, suara kita, pikiran kita, hati dan hidup kita untuk melanjutkan karyanya. Supaya apa? Supaya dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini. Agar kita semakin sejahtera, semakin adil, semakin damai, semakin manusiawi. Kita adalah duta-duta kasihnya. Pendengar yang terkasih, merayakan hari raya Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, merayakan Yesus yang kembali ke kemuliaan Bapa setelah menyelesaikan misinya di dunia ini. Dan peristiwa ini bukan perpisahan. Sekali lagi saya katakan, kenaikan Yesus ke surga itu bukan peristiwa perpisahan, melainkan awal kehadiran barunya melalui Roh Kudus dan perutusan bagi umat untuk menjadi saksi kasihnya di bumi hingga ia datang kembali. Maka poin-poin yang perlu kita renungkan saat ini adalah, pertama, bukan perpisahan tapi penyertaan baru. Yesus terangkat secara fisik, namun ia berjanji menyertai umatnya sampai akhir zaman melalui Roh Kudus. Ia tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, sehingga hadir selalu atau lebih dekat dalam doa, sakramen dan setiap komunitas di mana kehidupan itu berlangsung. Perutusan untuk mewartakan Injil, semua naik atau sebelum naik, Yesus memberi amanat agung agar murid-muridnya menjadikan semua bangsa muridnya. Umat dipanggil menjadi tangan dan kaki Yesus untuk mewartakan kabar sukacita di tengah dunia saat ini. Pengharapan akan surga. Kenaikan Yesus menegaskan bahwa tujuan akhir kehidupan manusia bukanlah hal-hal duniawi, melainkan kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Ini memberi kekuatan untuk tidak takut menghadapi tantangan hidup. Hidup dalam kedewasaan rohani. Umat diundang untuk bertumbuh dalam iman yang kekanak-kanakan menjadi iman dewasa. Hidup dalam kebenaran dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali di akhir zaman. Pendengar yang terkasih, kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kehidupan, kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggalkan agar semua kemuliaan
dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: Masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hey, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, woi, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa.
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, David.
2: Dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Sudah senang malam. Dan juga sudah waktunya untuk Anda berarti untuk request lagu dan salam-salam di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Nanti boleh sekali ya request dan juga salam-salam ya. Ini sudah ada yang nelpon duluan ya, via pesawat telepon. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Iya, yeah, selamat malam.
0: Iya, yeah, halo selamat malam Pak Andi Yudhistira nih. Udah standby yeah sepertinya nih.
1: Iya, yeah. Kalau Bung Dharma itu kan faktor keberuntungan tuh banyak berpihak di Bengkulu gitu.
0: Hampir sering sama sayanya beruntung gitu ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, okay, mau request apa nih malam ini?
1: Masih versi Fortesia ya.
0: Oke, okay, apa berarti ini Pak judulnya?
1: Cinta di Kota Tua.
0: Cinta di Kota Tua. Oke, okay, siap, mantap. Tinggal di play nanti.
1: Lagu mendatang akan saya bingkiskan. Pertama bapak-bapak kita dulu ini ya. Mm-hmm. Ini yang di samping siapa ini? Pak Wayan apa ini?
0: Oh, Pak Wayan Switra nih malam ini Pak.
1: Ah, itu dia Pak, Pak Wayan suka itu lagu.
0: Cinta di Kota Tua ya. Pak ya, sepertinya suka gitu ya, karena kenangan
1: betul,
0: mungkin ya.
1: Betul. Apa yang gak kenal Nicky Astria gitu.
0: Oh, ya pasti dong.
1: Nah, lanjut ya.
0: Siap.
1: Satu kesambulan. Satu balik saya. Pak Nyoman. Pak Nyoman dulu duanya ya.
0: Iya.
1: Terus Ibu Widiawati ya.
0: Ibu Widiawati.
1: Ayam ini, ayam Bu Iga juga ya. Nah, ini juga ini senior kita ini. Ibu Yoselin.
0: Wih.
1: Ibu Janura ya. Lanjut. Bispati. Pak Mangku. Nanti selebihnya di mobilisasi sama Mbak Dinda ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya mungkin di kesempatan juga atau Bung Sandi gitu ya. Ada biasanya juga Bung Sandi nyusul
0: nih. Iya, nih lagi nelfon via WhatsApp.
1: Oh iya.
0: Panjang umur beliau nih.
1: Ya. Saya impakan ke beliau gitu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Itu aja dari saya Bung Dharma.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih juga.
1: Sehat dengan Bung Wayan ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, itu dia dari Pak Andi Yudhistira. Sekarang gantian yang di WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo, Mas Dharma.
0: Halo, Bang Sandi. Gimana nih, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih, habis pulang kerja?
2: Lagi libur.
0: Oh iya, cuti bersama juga berarti ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Kan kadang kan waktu itu masuk ya. Oke, okay. Mau request apa nih? Bebas,
2: masih
0: bebas. Aduh. Baik tapi jahat gitu ya.
2: Nggak.
0: Apa deh? Aduh.
2: Nggak kasih bayangan.
0: Ya, kesian. Lebih parah ini. Semoga gak jadi kasih bayangan. Oke. Okay.
2: Selamat malam untuk Bang Dharma.
0: Okay.
2: Sama Pak Layan.
0: Sop.
2: Sama Bang Andi, Bang Krispati. Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu, Bang Edo, Pak Widi, Bu Janura, Bu Bikati, Bu Rusni, Bunda Rus, Bu Diawati, Bu Gekmas, Bu Artika, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Bu Kak Sanggulan,
0: okay,
2: Bang Anwar, Pak Putu Pedesa sama Pak Mangku Kelungkung.
0: Okay.
2: Untuk semua-semuanya. Makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Bang Sandi. Kita gantian yang di pesawat telepon sekarang ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Dengan Lurindu, Bang.
0: Waduh, selamat malam. Dengan
3: ya.
0: Dengan Bapak siapa ini ya?
3: Dengan Bung Luhut di Tapanuli Utara.
0: Oh, Bung Rudi dari Tapanuli Utara ya.
3: Iya, Bung Luhut.
0: Oh, Bung Luhut. Oh, maaf, Bung Luhut. Waduh, ini baru pertama kali nih saya nih ketemu Bung Luhut nih ya.
3: Iya, Bang. Kalau semalam saya sama Bang Wandi.
0: Oh, sama Bang Wandi. Waduh, luar biasa nih. Sehat?
3: Iya, Bang.
0: Bung Luhut.
3: Makanya dia berbaca-baca di sini, Bang.
0: Wah. Gimana? Di sana gimana nih? Cuaca aman? Hujan-hujan enggak?
3: Kalau enggak, tak. Cuman jadi sore, cuman gerimis doang.
0: Cuman gerimis aja ya?
3: Iya.
0: Oke, tapi di sana sering hujan enggak akhir-akhir ini? Sepertinya kan cuaca ke arah sana kayaknya untuk awan-awannya nih, kalau dari BMKG.
3: Setiap sore hujan deras.
0: Setiap sore ya?
3: Iya.
0: Waduh. Iya. Ya, yang penting sehat-sehat, Bung. Nah, oke. Yang penting sehat-sehat, Bung Luhut, iya. Di sana ya?
3: Iya, Bang.
0: Oke. Mau request apa nih?
3: Semalam aku ikutan sama Bang Wandi pertama. Aku orang Medan juga katanya.
0: Iya, memang. Dia lahir di bukan lama di Medan sih, emang orang Medan sih.
3: Iya, makanya Bang Wandi semalam ini Pak kasih bahasa karo sama aku
0: berarti. Waduh, Pak itu deh. Udah iya, ketemu lah ya, sama-sama udah nyambung deh pasti.
3: Iya, padahal aku enggak ngerti bahasa karo.
0: Gimana sih? Gak ngerti bahasa karo dikasih bahasa karo.
3: Iya, aku kan ini, Bang.
0: Apa?
3: Itu bukan Batak karo. Iya.
0: Berarti Batak mana nih? Kalau Bung Luhut?
3: Toba.
0: Oh, Batak Toba ya?
3: Iya, bukan Batak karo.
0: Jadi emang ada perbedaan bahasanya dikit gitu, Bang, ya?
3: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay, oke.
3: Ada perbedaannya. Kita pun kalau di sini sama aku Batak karo itu semalam gak ngerti.
0: Gimana sih Bang Wandi, heran orang gak ngerti dejak juga gimana sih.
3: Iya, makanya
0: gak
3: ngerti aku bahasa karo, Bang, gitu.
0: Oke, okay, gak apa-apa.
3: Tapi datang uang itu aku jadi rindu nih ke Danau Toba.
0: Wis. Aduh, dia mah rindu-rindu aja gak datang-datang ya, Bang. Iya, Bang Wandi.
3: Iya, makanya setelah gitu makan nasi jadi rindu karena dari dengerin suara dari Toba dulu katanya.
0: Oh.
3: Dia.
0: Oke, ya. Oke, Bung Luhut mau request apa nih? Ini lagu ini masih bebas nih. Kecuali dangdut.
3: Oh iya ya, kecuali dangdut sama DJ ya.
0: Apa?
3: Kalau DJ jangan ya.
0: Iya, bukan jangan, enggak ada, emang enggak ada.
3: Iya, betul. Kalau gitu Bang ini,
0: apa?
3: Cari judul penyanyinya itu Valdiansyah.
0: Siapa?
3: Valdiansyah.
0: Valdiansyah.
3: Iya.
0: Oke, judulnya apa tuh?
3: Judulnya itu Hujan Turun Lagi.
0: Hujan Turun Lagi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang di cover itu, Bang, yang di cover Valjans ya.
0: Oke, okay. Coba cek dulu ya. Soalnya ada beberapa yang cover itu enggak ada beberapa kadang. Coba saya coba cek dulu.
3: Iya, ya, Bang.
0: Itu yang nyanyi yang asli siapa? Endang Estaurina bukan ya?
3: Iya, Endang.
0: Oh. Ya,
3: tapi di cover Valjans ya.
0: Oke, sambil okay. Saya.
3: Saya sembari mencari menyalam dulu. Salam yang pertama buat Bang Dharma, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Dan semangat dan salam kenal dari Tapanuli.
0: Wah, Tara. Salam kenal juga.
3: Iya, terus buat itu yang Ibu Jati sama Ibu Farida. Ada juga itu Bung Leman. Ada yang dari Lampung tadi, Bang Andi Tira yang di Lampung.
0: Udah pindah ke Bengkulu beliau.
3: Oh, dia udah pindah ke
0: Bengkulu. Udah.
3: Oh, itu asalnya dari Lampung kan, dia pindah ke Bengkulu ya kan?
0: Iya.
3: Terus dan semuanya lah Bang, dari anak pun karena ini agak ingat-ingat siapa yang berjalan di sini. Saya baru ini baru perdana gawi.
0: Oke, siap. Oke, nanti saya coba, nanti sambil saya cari, nanti kalau ada saya play ya. Kalau misalkan gak ada mungkin original atau mungkin saya cariin yang lain gitu. Apa oke, siap?
3: Iya, makanya itu semalam pas Bang Wandi katanya suara aku mirip sama ini yang
0: siapa tuh?
3: Edo katanya, yang namanya Edo.
0: Iya, agak-agak mirip memang. Makanya tadi saya sempat mikir nih siapa ya. Oke.
3: Iya, makanya Bang Wandi sih semalam bingung. Ini buat siapa ya? Katanya, ini dari Tapanuli Utara. Langsung itu tertekan darahnya itu.
0: Tertekan. Oke, siap.
3: Cuman aku ini lupa nanyanya,
0: ah?
3: Marganya apa?
0: Oh, iya, marganya apa ya? Dia juga enggak pernah nyebut soalnya nih. Marganya
3: iya. Apa? Kalau aku langsung ditanya sama Bang Wandi, kalau Bang Lu ini marganya apa? Pak Pan, bilang gitu langsung.
0: Oh.
3: pas teleponnya ku tutup, lupa nanya merga.
0: Oh, lupa ya. Minggu, coba nanti hari Minggu nanyain. Soalnya Minggu beliau Bang Wandi siaran tuh. Langsung deh. Gas pokoknya ya.
3: Ini dari Parjanta, lagunya itu dari Parjanta memang ya.
0: Iya, nanti saya coba sambil cariin ya.
3: Iya, oke, tapi kalau tidak ketemu pilih aja satu dari Parjanta.
0: Oke, oke, okay. Nanti kita coba dulu. Okay. Untuk yang coveran, ya untuk yang coveran beberapa ada, beberapa enggak soalnya. Kita coba cari. Iya.
3: Di dunia ini ada hati lebur jadi debu.
0: Hati lebur?
3: Jadi debu.
0: Jadi debu. Itu yang nyanyi siapa?
3: Kalau itu, lupa saya, tapi cowok, lupa saya.
0: Cowok ya? Oke, okay. Mungkin nanti alternatif kalau enggak ada itu aja kali ya, hati lebur jadi debu ya.
3: Oh iya, iya, itu jelas-jelas kalau ini.
0: Oke, okay, siap. Okay. Saya coba cari ya, Bang ya.
3: Bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Salam buat semuanya, salam kenal siapapun di RRI Pro 1 Denpasar.
0: Siap. Oke.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Bye.
0: Bye, terima kasih. Oke, okay, itu dia. Waduh, long time no sih kata. Baru kali ini saya bertemu ya. Kita gantiin WhatsApp dulu ya. Masih ada waktu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Darman.
0: Iya, selamat malam Bu Janurah. Sehat Bu?
4: Sehat walafiat. Segar-ugar bisa bersua dengan Bang Darma di udara.
0: Enggak,
4: di
0: luar biasa nih. Pasti sana cuacanya panas terik terus nih ya. Iya kan?
4: Panas terik tadi siang, makanya pakai ini.
0: Pake
4: tidak
0: apa?
4: Tidak punya AC, Kang Wang pakai kain kertas lilih.
0: Oh, di itu jadi kipas kita?
4: Kipas ada, kipas ada. Kipas di atas meja, Kang Wang.
0: Di atas meja.
4: Ya, pakai kipas tidur memang.
0: Oh.
4: Tapi dimatiin, off lagi on kalau begitu biar enak.
0: Gitu terus ya.
4: Terus. Iya.
0: Mau request apa nih Bu? Masih bebas nih.
4: Lagunya Storybook Children.
0: Storybook of Children.
4: Sandra dan Andres.
0: Storybook. Oke.
4: Siap. Ya, salam dulu tadi. Salam kenal dengan yang dari Tapanuli siapa tuh?
0: Abang Luhut. Luhut, Luhut, Luhut.
4: Pak Luhut ya.
0: Abang
4: salam
0: Luhut.
4: Kenal Pak Luhut di Tapanuli ya. Buat Pak Andi Yudhistira di Bengkulu, Pak Sandi juga naik sudah. Baru 3 orang ya?
0: Iya, baru 3.
4: 4 orang dengan saya kan?
0: Iya, betul.
4: Ya benar ya, dia salah ya.
0: Hei, iya dong.
4: Selamat malam Bu Barina, Bu ini juga Bu Resmi ya, Bu Dayos, Bu Andi Gunadala ya, Bu Resmi, selamat malam ya, ya Pak Mendesa, Pak Bagat ya, buat Pak Iwan yang ada di Kendari, gimana kabar ya, buat Pak buat Kang Ahmad Irwan di Bandung, Pak Dewi yang di Tokyo, Kenaro, gimana kabar? Yuk naik segini sekarang, sudah datang, sudah habis libur. Lama dia ya, selamat malam ya buat Pak Tami di Amrapura, Pak Mangku di Kelungkung gimana kabar, buat Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Tabanan, Pak Nyoman Cepa juga di Ganyar, selamat malam ya buat Pak Putuarga yang ada di Timun Tengah Raja, selamat malam ya buat Mangku Romo, Mbak Widiawati, Desa Ayu juga, selamat malam ya buat Mangku Ribawa, Mangku Mariasa juga, selamat malam Mangku Dharma Wangsa juga, selamat malam ya, silakan naik teman ini sudah ditunggu sama Bang Dharma di studio ya, buat Pak Krispati di NTT gimana kabar, Pak Anwar di Madura, Putri Setia, Putra Setia, dengan Pak Acep juga yang di Muncar, gimana kabar? Biar tidak nanti tak bel-bel nanti di per break negeri biasa saya akrab di per break di Muncar punya sahabat ya. Selamat malam ya buat Bu Kasih di Jambi, Bu Santiar yang ada di Palu, Mbak Wega di Wonosobo. Agak cari siapa lupa lagi?
0: Cigur ya.
4: Sigurya yang ada di Jakarta ya. Selamat malam ya. Buat Bu siapa yang ada di Pak Ayu juga di Maluku ya. Ya, selamat malam ya semua-semuanya. Siapa operatornya, Bang?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
4: Pak Wayan Switra ya. Selamat malam Wayan. Ya, silakan. Nah, terima kasih atas lagunya. Iya, selamat bertugas dengan Bang Dharma. Oke, satu dan nanti saya naik lagi kalau udah ngantuk.
0: Nange.
4: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat bertugas. Oke, dah.
0: Bye. Oke, okay. Terima kasih untuk siapa? Bu Janura. Oke, seperti biasa ya, WhatsApp-nya mau saya angkat, bentrok nih teleponnya nih. Ini bagaimana nih saya mau mengangkatnya? Satu penelpon lagi deh ya. Satu penelpon lagi, nanti kita akan play lagunya. Dan apa sih? Tadi saya lupa pengen ngomong apa. Tadi Sandra Andres, Story Book of Children ya. Nanti Story Book of Children untuk Mbak Janura nanti akan saya playkan habis ini ya. Oke, coba ini sekali lagi nih, ini soalnya agak aneh nih. Oh, bisa ternyata ya. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo Bunda Yoseli.
5: Awas.
0: Awas, apa deh?
5: Kalau enggak diangkat.
0: Kalau enggak diangkat.
5: Udah tunggu lama, tangan iya. Udah kesemutan.
0: Aduh, kesemutan, semutnya diusir, Bu. Jangan disemutin dong.
5: Gimana, Dharma?
0: Baik, luar biasa. Bunda Yoseli gimana dong, nih?
5: Luar biasa.
0: Luar biasa juga ya. Waduh, cuaca aman di sana?
5: Oh, aman banget. Terus
0: aman banget. Waduh, sehat banget nih Bunda Yoseli ya. Alhamdulillah, iya puji dong. Tuhan. Mau request apa nih Bunda?
5: Apa? Don't forget to remember.
0: Don't forget. Oke.
5: Okay. Udah?
0: Udah.
5: Salam-salam dulu. Untuk Bu Janura, mat malam, Bu Bindi, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nanang, Bu Ayu Masohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, dan Diona. Mat malam semuanya. Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga, mat malam. Pak Krispati, mat malam juga. Pak Ken Aro, Pak Putu Bendese, mat malam. Bu Aderai alias Peka, Bu Anu, Pak Anwar, Widi siapa tuh?
0: Gimana?
5: Bang Widi.
0: Bang siapa? Bang Widi.
5: Widi.
0: Pak Widi Tokyo. Udah Sandi, tadi kan. Sandi. Oh, Bang Sandi. Ya, beda itu. Bingung Bang Widi, sudah Bang Sandi.
5: Soalnya.
0: Oh, udah ngantuk. Ya bisa dibobok.
5: Bang Sandi, mat malam. Pak Andi Yudhistira, mat malam juga. Tadi ndak salam buat Bunda Yoseli.
0: Aduh.
5: Awas.
0: Awas. Kok tadi katanya sekalian Bang Sandi gitu katanya dan
5: dapat ya, hukuman gitu nanti. Untuk Bang Bang Dharma.
0: Ya.
5: Bersama operatornya, bertugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Ya.
5: Salam untuk keluarga.
0: Siap.
5: Yo, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin, memberkati Bunda Yoseli juga. Yo, dadah. Oke, itu dulu para pendengar ya. Sudah 5 request lagu dan 5 penelpon juga. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua. Karena lagunya takutnya gak keplay nanti. Pada tidur ya. Bunda Yoseli juga udah ngantuk soalnya. Nanti kita lanjut lagi sesi selanjutnya ya. Tadi kita mulai dari requestan dari Bang Pak Andi Yudhistira ya. Dan juga dilanjutkan dengan beberapa lagu yang sudah requestkan dan akan mengikuti nanti ya. Oke. Ini dia lagu-lagunya hanya untuk Anda di Senandung Malam.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Apakah kamu pernah

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Masih di Senandu Malam sesi kedua. Ya sekarang sudah waktunya Anda mau request lagu-lagu dan juga salam salam. Boleh sekali ya. Nanti di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Tapi ini lagunya seperti biasa, kalau misalkan di atas jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, ini lagunya sudah dikhususkan. Ini mancanegara, tahunnya tahun 2008 ya sampai 2018 gitu. Kita coba angkat pesawat telepon dulu ya, yang sudah telepon dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
1: Bang Dharma.
0: Hei. Selamat malam Pak Putu Mudese yang ya, tampan
1: gimana
0: juga.
1: Gimana kabar Bang Dharma?
0: Baik. Gimana Pak Putu Mudese, sehat?
1: Ya. Sehat baik ya.
0: Oke,
1: lagunya saya enggak tahu bahasa Inggris ini.
0: Saya cariin deh Pak yang santai.
1: Ya, itu aja ya.
0: Oke.
1: Ya, lanjut. Salam-salam dulu Bang Dharma.
0: Boleh.
1: Untuk Ibu Farida juga di Palu selamat malam, Mbak Ayu juga di Maluku selamat malam juga, ada Ibu Jenura, apa kabar, mudah-mudahan terus sehat, ada Bang Sandi, ada Bu Ani Nundalang, apa kabar, ada Bu Nayos juga, ada Bu Nayos selamat malam, ada Bu Ini, malam Bu Ini, ada Pekak Sanggolan, kalau Pekak Sanggolan itu minimal dikasih waktu dia 30 menit, halo? Kalau kurang dari itu kurang puas
0: ya. Pas closing.
1: Silakan Pak Sanggolan ya. Sudah disediakan 30 menit sama Bang Dharma.
0: Sampai closing aja.
1: Sudah lumayan tuh Bang Dharma.
0: Udah lumayan ya. Biasanya lebih ya biasanya.
1: Ya, biar keluar bahasanya dia.
0: Iya.
1: Ya. Kemarin bahasa break keluar ya.
0: Oh.
1: Alfa, Dengku,
0: oh iya ya.
1: Apa lagi itu ya.
0: Iya, sukanya keluarin.
1: Ya, itu banyak
0: spelling,
1: punya bahasa.
0: Spelling-spellingnya keluar.
1: Ada juga Diawati, Bu Kartika juga selamat malam. Ada Bu Desmi, Romo Manggu, apa kabar? Mudah-mudahan keluarga Sinaraja sehat semua. Ada Bu Desmi juga. Ada siapa? Pak Widi Tokyo, malam Pak Widi. Sehat sekeluarga. Ada juga Pak Nyoman Negara, malam-malam. Pak Made juga di Tabanan, malam juga. Kenaro, Kenaro di mana dia Bang Dharma ya?
0: Enggak tahu, kalau sama saya juga pernah naik gitu. Bang Wani enggak tahu juga deh. Ya,
1: akan supaya dia tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Berah rezeki. Ada juga Putri Manggis Tiganya, selamat malam. Ada juga Romo Mangku di Punggung, Romo Mangku. Pak Mangku juga di Punggung, selamat malam. Nah, mudah-mudahan monitor. Ada juga siapa lagi Bang Dharma? Ada Tere Dina juga. Ada Ibu Wiga ya,
0: betul, Bu
1: Wiga
0: betul.
1: Juga. Selamat malam. Ada ya, ada semua-muanya saja Bang Dharma.
0: Ya.
1: Biola apa Viola
0: Bang Dharma? Oh, Ibu Viola pakai F.
1: Oh iya, untuk Biola juga selamat malam, mudah-mudahan monitor. Untuk semua-muanya saja Bang Dharma.
0: Shop.
1: Kalau Bang Wani monitor dia Bang Dharma ya?
0: Biasanya monitor dia.
1: Monitor dia ya. Mudah-mudahan dia ningah ya.
0: Iya.
1: Malam Bang Wani. Apa kabar? Sehat keluarga. Untuk Bang Dharma, tugas Bang Dharma.
0: Siap.
1: Malam.
0: Bye. Oke. Okay. Itu dia dari Pak Putu Bendese. Saya nyariin lagu Bruno Mars aja ya, yang santai ya, akustik kantor ya. Granite tar. Easy go gitu. Kita cari yang WhatsApp, angkat yang WhatsApp maksudnya ya. Halo, Senandung Malam.
2: Halo, Senandung Malam.
0: Aduh,
2: selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Widi dari Tokyo. Sehat, Pak?
2: Ya, apa kabar?
0: Baik, sedang sehat. Saya.
2: Bang Dharma.
0: Iya, sehat, Pak. Luar biasa pokoknya ya. Di sana gimana?
2: Enggak hujan.
0: Oh, di sini enggak hujan. Di sini panas terus, wow. Pak. Mendung aja, tapi pengap gitu loh, Pak.
2: Oh iya ya.
0: Di sana gimana?
2: Raja katanya di sini panas juga.
0: Oh, sih, panas. Oh, tetap panas ya.
2: Malamnya dingin.
0: Malamnya dingin. Awannya enggak ada, Pak, di sana?
2: Enggak ada.
0: Oh, pantas. Kering, Pak.
2: Di Singaraja, ya Singaraja katanya hujan sempat tadi.
0: Ah, hujan.
2: Ya, oh. Iya. Tapi hujannya habis hujan
0: katanya panas.
2: Udaranya panas gitu.
0: Itu nyiram jalan aja, Pak, biar gak debu.
2: Iya,
0: gitu.
2: Mungkin gitu debunya ya.
0: Kayak gitu. Di sini emang udah kayak udah mulai masuk musim kemarau yang benar-benar kemarau sih, Pak.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Udah mulai ya sudahlah, yang penting aman deh.
2: Udah lewat bulan 3 biasanya begitulah.
0: Heeh, udah mulai
2: awannya.
0: Mau request apa nih Pak? Tapi lagunya ini mancanegara. Tahunnya sih 2004 sampai 2018. Iya, mancanegara.
2: Bryan Adams masuk ya?
0: Siapa?
2: Bryan Adams.
0: Bryan Adams. Wah, Bryan Adams kayaknya tuh hari Sabtu, Pak. Sebentar kita lihat dulu ya. Apakah benar ada Britney Spears itu Baby One More Time, terus
2: itu aja ya.
0: Apa tuh?
2: Baby More Time.
0: Baby One More Time. Oke. Okay.
2: Ya, itu lagunya bagus juga itu.
0: Oh ya, emang. Oke, okay, aman Pak.
2: Yang barusan dengar apa?
0: Pak Putu Bendesa.
2: Ya. Pak Bendesa ya.
0: Iya.
2: Pak Putu Bendesa ya. Iya ya. Makasih ya Pak Putu Bendesa. Selamat malam. Kemudian ada Bu Jandura, Bu Farida di Palu, Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pulau Seram. Kemudian ada Bang Binijo di Manado, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewali Mandar, Stasi Barat. Bu Jandura belum naik ya?
0: Udah tadi sesi pertama.
2: Bu Jandura ya?
0: Oh iya.
2: Naik ya. Kemudian ada Bu Indi, Bu Jandura, Bu Resmi, Mas Anwar, Pak Nyoman di Gianyar, kemudian ada Mas Sandi, Pak di Nyoman di Negari juga, Bu Katika, Bu siapa lagi, Bu Anik di Gunung Talang, Gek Mas di Bayangan, Pak Nyoman Suwardana di Tabanan juga, kemudian ada Bang Jul, adik Bang Eko ya, Bang Edo.
0: Edo. Iya.
2: Pernah ya.
0: Ikutan katanya. Ikut dari Lampung.
2: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan beliau monitor. Kemudian ada Pak Nasun di Palu, Gopinda Lampung. Udah Gopinda Depa juga. Kemudian ada Pak Tami di Karangasem, Pak Mangku Wijana di Kelungkung. Siapa lagi? Diah Mengawati, Pak Putu Harga, Pak Ramadan di Sorong, Yola di Makassar. Ya, salamnya dia digabung di jadi satu aja. Okay. Sampai jadi aja ya Bang Dharma.
0: Siap.
2: Saya selalu ya semangat siarannya sampai tuntas. Ya.
0: Amin. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih ya dekat dokter saya.
0: Arigatou gozaimasu master. Oke. Itu dia dari Pak Widi dari Tokyo. Sekarang kita angkat yang pesawat telepon ya, gantian ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Serandung malam, Pak
0: Chandra. Selamat malam, Bu Ayu. Iya. Ini jam segini sudah menelpon, berarti sepertinya tidak tidur tadi.
3: Sepertinya kita akan tidurnya lebih awal.
0: Tidur lebih awal.
3: Kita akan pergi.
0: Oh, kemana lagi nih? Waduh, selalu ada cerita nih pasti nih. Kemana-mana.
3: Hari Sabtu besok kan ayahnya Fatima ada kegiatan pagi, tapi di jam 3 siang sekitar jam 3 ya kita sudah ke pantai gitu
0: mencari pantai lagi. Waduh asik nih.
3: Pantai lagi. Ya kita kangen makan ikan laut itu ya.
0: Oke, sampai kapan tuh? Besok aja ya berarti.
3: Sampai hari 2 hari ya.
0: Oh 2 hari.
3: Hari Ahad juga gitu ya.
0: Sampai hari Minggu. Karena oh iya libur ya.
3: Bang Chandra.
0: Lagi apa? Maaf.
3: Cuman kalau untuk tempat wisata saat ini untuk di destinasi wisata ada warningnya di Kota Masoi, tepatnya di Kecamatan Mahai. Karena ada nampak buaya.
0: Ah.
3: Ya, ada nampak buaya di tempat destinasi wisata. Jadi saat ini orang-orang kesana nggak boleh mandi gitu. Tapi kita nggak di situ sih, jauh lagi.
0: Jauhan ya.
3: Ya,
0: datang
3: lagi.
0: Ada banyak mandi nanti ntar buaya aja. ayo. Kan,
3: iya, ada buaya. Tapi sayangnya kan di media sosial ini banyak yang ngedit-ngedit sampai buayanya 10, padahal yang nampak cuma satu gitu, berita-berita hoax.
0: Biasa, gitu biar rame itu Instagramnya. Ada aja emang.
3: Iya, padahal yang nampak cuma satu tapi dibikin edit sampai 10 ekor.
0: Tahu terbang aja buayanya, joget-joget
3: iya
0: gitu.
3: Memang di perairan Maluku ini hati-hati juga, apalagi kalau kayak di sungai gitu ya.
0: Iya.
3: Karena di bagian Maluku Tengah ini ada juga berapa orang sudah menjadi korban
0: buaya.
3: Iya. Pada saat mancing, Bang Dharma.
0: Oke, okay, berarti ya memang iya, memang juga alamnya pun juga masih asri juga sih, wajar juga ya kok masih
3: iya, buaya di sana. Iya, bagus alamnya gitu ya, belum terkontaminasi.
0: Iya, ekosistemnya masih terjaga, jadi ya Ya semuanya yeah. pasti ada. Ya udahlah ya. Ya untuk sehat-sehat Bu Ayu ya di sana aktivitasnya. Mau lagu ya. Apa nih?
3: Bang Dharma Bang Chandra.
0: Sama aja sih. Namanya kan emang itu.
3: Iya sih. Bang Dharma, saya pengen lagunya dari
0: apa tuh?
3: Siapa ya?
0: 2004 sampai 2018 pokoknya. Selena Gomez.
3: Selena Gomez.
0: Apa tuh?
3: Back to you.
0: Back to you.
3: Ya.
0: Yeah. Back to you kayak gimana ya? Saya pernah dengar deh. Ya itulah tar ya. Saya lupa. Oke. Okay. Back to you.
3: Habis Britney sudah dia sama Pak Widi.
0: Oh iya tadi Britney Spears ya. Itu juga Pak Widi juga bingung tuh sebenarnya. Apa ya?
3: Gak apa-apa, kayaknya Pak Widi malam ini maksudnya lebih awal beliau
0: yeah, lagi betul.
3: Dia juga ya, apa namanya, beliau istirahatnya lebih awal. Oke, baik kita menyapa ya, buat Pak Widi, terima kasih. Salam rahayu aja, motor sukses, dan menyapa saya. Baca buat Bu Janura, Pak Putu BDC. Saya baru monitor tadi pas Pak Widi nih
0: menyapa.
3: Kalau yang awal-awal saya belum tahu.
0: Okay.
3: Saya bergabung ya. Ada Tekak Sanggulan juga, ada Bu Janura, Bu Resmi juga, Bu Kartika, Bu Ani di Gunung Talang, juga buat Bu Indi, ada Pak Tami juga, Bu Govinda, terus ada Panaspon juga ya, Bu Farida, terlupakan juga buat Pak Bicho yang ada di Kota Manado, juga buat Bu Putri Laksmi, Pak Anwar, Mas Bro juga, terus ada siapa lagi yang kita belum sapa ya, Ken Arok, Pak Andi yang ada di Batam, Pak Sandi, kemudian juga buat Bu Mini, Kek Mas, Bu Anik sudah, Bunda Yoseli, Bu Indi, dan Prisma udah ya, Partika, Bu Mini, oh yang paling-paling ini yang
0: Budia, ada di Bu Diawati udah tadi ya, Bu Diawati.
3: Bu Diawati belum.
0: Bu Diawati ya. Saya kepikiran soalnya beliau nelpon.
3: Pokoknya buat beliau saya selalu, pokoknya buat saya di Pasar Bali tetap sehat ya buat semuanya. Sama keluarga aja dari Kota Pasir Kabupaten Walakotenga. Dan buat ayahnya Fatimah juga bersama dari Fatimah yang lagi sementara siap-siap untuk tidur ya, saya selalu untuk keduanya. Buat rencana sehat juga ya.
0: Siap.
3: Baik, hati-hati.
0: Oke.
3: Kita dengan keluarga. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik. Terima kasih. Oke. Sekarang kita gantian yang di WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bu Diawati. Sehat, Bu?
4: Iya,
0: segar
4: sehat.
0: Segar juga sehat juga sama Bu ya. Ini sinyalnya seperti biasa ya, putus-putus ya. Tapi masih lumayan jelas kok, Bu.
4: Udah dari kemarin ini sinyal.
0: Sinyal ya. Tapi sinyal radio tetap aman kan ya?
4: Tetap aman.
0: Masih aman sekarang. Ya, masih aman. Oke. Okay. Mau apa namanya? Di sempat hujan ya di sana ya? Katanya hujan kata Pak Widi, singar aja. Wah,
4: enggak hujan kok kemarin.
0: Gerimis kali ya? Oh kemarin?
4: Enggak, cuma mendung.
0: Oh mendung.
4: Panas.
0: Oh mungkin beberapa.
4: Kemarin hujan.
0: Beberapa.
4: Kemarin hujan tapi enggak lebat hujan cuma kecil.
0: Nyiram jalanan gitu ya air hujan ya. Biar enggak debu. Ya, yang penting sehat Bu. Soal lagi enggak bagus nih cuaca ini. Oke.
4: Okay. Iya, mudah-mudahan sekarang lagi sehat nih.
0: Soalnya lemas banget Bu Diawati, capek sepertinya.
4: Ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Kirain abis baru pulang atau ada kegiatan, ya ampun. Kayak Bu Indi.
4: Ambil kegiatan gitu tuh ponakannya sih ngajak tidur itu.
0: Ikut tidur.
4: Ikut tidur ada tadi tahu-tahu ya jamnya kok 22. Apa benar apa enggak nih gitu.
0: Biasanya gitu memang kalau misalkan diajak tidur, niatnya kita nggak mau tidur malah kita duluan yang tidur. Gitu. Oke, mau request apa Bu? Tapi ini lagunya mancanegara nih 2004 maaf sampai 2018. Mancanegara.
4: Iya lagunya Masar Rahma aja pilih.
0: Siap Ibu. Oke, aman.
4: Kirim salam. Ibu itu siapa? Tadi siapa ya?
0: Tadi Ibu Ayu. Ayu Masohi.
4: Oh, Ibu Ayu.
0: Dari Masohi.
4: Selamat malam. Ya, Pak aja yang udah masuk.
0: Tadi kan, ya? Pak Widi, Pak Putu Bedese, Bu Janura udah.
4: Pak Putu Bedese, Pak Widi, Ibu Janura.
0: Terus
4: Ibu Indi, Ibu Kekmas, Ibu Resmi, Ibu Anik Gunung Talam ya. Ibu Farida, ya, Ibu Kartika. Juga buat siapa lagi ya?
0: Tadi
4: Bang Nasren. Mas Anwar juga. Siapa lagi ya?
0: Bunda Yoseli tadi juga.
4: Bunda Yoseli juga, selamat malam. Pak Kenarok ya, aku nggak pernah. Kemana lagi dia ya?
0: Di Singaraja jarang juga ya Bu ya? Nggak naik.
4: Jarang. Tapi di Singaraja jarang.
0: Oh jarang juga ya? Lagi sibuk mungkin
4: ya. Radio 1 kan di sini Singaraja.
0: Ya mungkin
4: lagi sibuk. Mungkin lagi sibuk ya, apalagi kerja kemarin mungkin. Terus juga buat Pak Romo yang lewat Nyuatis ya, selamat malam. Juga buat Pak Mangku yang dari Tabanan. Mas siapa ya?
0: Sandi?
4: Mas Sandi. Ya, Sandi ya. Ke semuanya deh Mas Dharma ya.
0: Oke. Tidur lagi ntar abis ini ya. Katuk kesian ibu ya.
4: Sekarang ini Mas Dharma lagi juga.
0: Oke, siap Bu.
4: Ya. Buat Mas Dharma ya. Selamat malam, selamat bertugas. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke. Itu dia dari Bu Diawati. Oke. Oke. Ya, pesawat telepon dulu ya. Udah berapa tadi ya? Halo, selamat malam.
5: Halo, malam.
0: Aduh, halo, selamat malam. Mr. Bro.
5: Ya, selamat malam, iya.
0: Yes.
5: Fine.
0: Oke. Mr. Bro sekarang sudah di mana ini, Mr. Bro?
5: Ya, lagi di dalam gerobak ya.
0: Oke, masih di Surabaya?
5: Udah pulang.
0: Udah
5: capek banget.
0: Oh, waduh. Sepertinya, iya sih. Sepertinya terdengar lelah sekali nih.
5: Lemes. Iya capek. Soalnya nyetirnya hanya 2 orang aja.
0: Oh.
5: Iya gantian. Lagi gantian.
0: Gitu. Oh gantian terus ya?
5: Iya. Jadi ya gimana lagi? Ya harus seperti itu dong.
0: Berarti
5: yang paling capek banget waktu di Situbondo. Jadi saya datang dari Malang, dari Surabaya ke Malang dulu di Kota Batu. Bener-bener lelah banget aku. Ya ini ya tahu pernya kepada Heri, Mas Heri.
0: Oh.
5: Jadi Mas Heri ya langsung lanjutin ke Pulau Dewata ini.
0: Pas itu Pak, pas nyebrang, itu nyebrang jam berapa Pak? Pakai ferry kan ya?
5: Ya kalau nggak salah nyebrangnya kemarin waktu dari Ketapang sih ya jam 3 sore.
0: Oh sore ya?
5: Iya.
0: Gelombangnya tinggi nggak Pak?
5: Ya kalau dibilang tinggi sih nggak, karena saya pakai mantra gitu. Mantranya itu berumbe shido sila sila lu dulu ini nih lu di jenis tembong lah sepuluh dulu.
0: Mantra apa? Dapat salam dari Bu Diawati nih Pak.
5: Oh no, ya Diawati malam ya bingung aja Diawati.
0: Bingung aja. Gitu terus di salam dari Bu Indi masih ketik katanya keriting tangannya gitu.
5: Eh kenapa bisa keriting Bu Indi? Ayo dong masuk dong.
0: Iya dong masuk.
5: Apa gue yang kesana?
0: Katanya capek malah mau kesana gimana sih?
5: Ya kalau sudah sama Bu Indi nggak capek banget ya. Aduh. Kayaknya dipaksa-paksain gitu aja kan.
0: Paksa-paksain. Tuh kata Bu Janura salam juga tuh katanya.
5: Hai Bu Janura malam ya di Bang Liang. Udah masuk ya Bu Janura gaya?
0: Udah tadi yang pertama. Sesi pertama.
5: Saya dicaca nggak sama dia?
0: Apa? Gimana maaf?
5: dicaca saya apa enggak?
0: Kayaknya iya deh. Saya lupa. Saya lupa. Soal panjang Bu Janura, dia kalau salam ngomongnya jadi saya lupa. Yang mana ya tadi ya? Dia kok beliau ngomong apa? Ya?
5: On air dipanggil aja. Orang udah pernah masuk di udara dipanggil aja terus. Rajin
0: lah dia. Tadi dicari nama Pak Putu Medese. Ayo.
5: Oh iya.
0: Gitu. 30 menit iya, gitu
5: harus telepon sama dia.
0: Kok harus telepon?
5: Ya soalnya kan begini ceritanya,
0: jadi
5: kalau kita
0: mau cerita
5: yang
0: lagi.
5: Mana yang bagus pemainnya dunia
0: gitu.
5: Itu tujuannya. Halo Mbak Putu, Indonesia ya. Bola dioper kepada Ibu ini langsung terima dengan baik bola, namun hampir saja saudara-saudara bolanya meleset.
0: Aduh meleset, kepleset apa meleset Pak?
5: Tak plesetin aja.
0: Plesetin aja. Aduh, ya ampun. Ini mau request lagu apa nih, Pak?
5: Lagunya lama nggak ya?
0: Enggak sih, ini mancanegara, Pak. 2004 sampai 2018 nih lagunya, Pak.
5: Mancanegara 2004-2018.
0: Atau saya cariin.
5: Berarti ini ya.
0: Apa tuh Britney Spears?
5: Iya yang dirilis karena nggak AJ yang dirilisnya.
0: Yang di apa?
5: Yang dirilis yang penyanyinya.
0: Siapa tuh?
5: Ya zaman milenial ya yang nyanyi siapa ya? Tapi kalau ada yang itu NGE Indie gitu.
0: Apa itu? Indie.
5: Ya. Siapa aja yang ada di situ
0: kan? Kalau ini kayak Coldplay, terus Coldplay, Paramore, Adele tuh udah pasti ada, Christina Aguilera, Maria Carey.
5: Terus, Maria Carey itu apa judulnya? Itu aja dah, ya apapun itulah.
0: Apa itu ya?
5: Maria Carey suaranya yang cantik-cantik,
0: terus apa? Tetap ya, ada Bu Indi loh padahal.
5: Ya nggak apa-apa, Bu Indi kan sudah spesial banget.
0: Oh spesial ya?
5: Iya dong. Nah. Jadi kita tujuannya kan nyalam-nyalamin teman kayak Pak Andi Yudhistira sama sebelum ya?
0: Udah pertama ya beliau, nomor satu.
5: Malam Pak Andi Yudhistira, mudah-mudahan dapat ketemu di Pulau Dewata ini.
0: Amin.
5: Kita bisa happy ya, Pantai Kuta sana. Terus kita melihat matahari terbit di Batur, enak banget.
0: Oh, waduh mantep itu.
5: Iya. Matahari terbit, mantep. Seolah-olah dunia itu milik kita bersama.
0: Wes. Sama Pak Andi tapi ya.
5: Apa?
0: Sama Pak Andi tapi ya.
5: Iya, Andi sama Ibu Januraga.
0: Oh, gitu.
5: Ibu Andi Gunung Tawa.
0: Ya berarti diajak saya juga dong, Bu Janura sama ya, Bu Diawati
5: kan,
0: dong.
5: Dia nanti kan ada teman, ada punya villa di situ.
0: Oh, ada ya.
5: Nanang Bola.
0: Oh, iya gitu.
5: Di Kedisan. Aduh pokoknya fresh banget gitu ya. Terus ya Dharma juga ikut dari belakang aja.
0: Ikut belakang aja. Oke. Okay.
5: Ikut belakang aja, jangan di depan gitu. Itu udah Ayu Maluku udah masuk.
0: Udah tadi.
5: Ya malam Ibu Maluku, Ibu Ayu ya. Ya mudah-mudahan juga dapat ke Bali.
0: Amin.
5: Terus juga Ibu Farida, mudah-mudahan juga dapat ke Bali ya, kita berlibur di Bali, kumpulin bekalnya dari sekarang gitu ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus juga buat Ibu Wiga gitu. Ibu Wiga kan tidak terlalu jauh dia.
0: Iya, nggak terlalu jauh ya, dikit lah ya.
5: Dinda juga ya. Tete Dinda gimana nih kabarnya? Tete Dinda nih udah masuk belum?
0: Malam ini belum.
5: Ini sesi yang kedua kan ini saya.
0: Iya baru kedua ini. Biasanya ketiga, oh, Tete Dinda biasanya.
5: Oh gitu ya. Buat Mbak, kalau udah bilang Tete nggak ngikutin Dinda, Mbak gitu ya, nggak usah ngikutin Mbak. Kalau Mbak, aku orang cowok ya.
0: Iya. Iya. Oke, siap.
5: Oke, buat ini ya, buat Pak Made juga ya. Siapa lagi? Buat Pak Made Gunawan yang ada di kok Gunawan? Lupa gue nih.
0: Suardana. Pak Madi
5: Suwardana. Madi Suwardana, lu lama nggak pernah denger juga ya. Yang meskipun lama-lama ya tak panggil juga. Kayak Bu Januraga, biarpun sudah tahunan nggak pernah on air dipanggil aja
0: namanya. Tetap ya, dicariin ya.
5: Ya tetap setia, dia setia. Oke, ya siapa lagi nih? Sandi juga ya?
0: Iya.
5: Apa lagi? Ya buat siapa lagi nih kayaknya? Kayaknya buat teman-teman yang ada di Orari juga deh, buat semua deh.
0: Oke.
5: Okay. Buat Arma spesial juga ya.
0: Siap.
5: Paket telur tiga.
0: Mantap.
5: Gitu ya.
0: Mantap. Kenyang ya,
5: gitu ya. Kalau ditambah 1-4 gitu. Bang, angka 4 itu gak bagus banget gini.
0: Ah, kenapa tuh?
5: Harus 9 aja.
0: Oh, waduh. Ya, bisulan saya Pak, telur rembek banget itu.
5: Angka 4 gak bagus. 13 gak bagus juga. Kan bijinya 4 juga itu 13.
0: Apa?
5: Beda. 13 kan bijinya 4 juga kan?
0: 13 bijinya 3
5: sama 1 kan 4.
0: Ah iya, jumlahnya ya, iya, maksudnya kan? Ya. Oke. Okay.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Oke. Okay.
0: Terima kasih.
5: Selamat tugas. Bye-bye.
0: Bye. Oke, okay, itu dia Mr. Bro. Terakhir ya, WhatsApp kita angkat ya. Oke. Okay. Ya, seperti biasa ya. WhatsApp mau saya angkat, rame ya nelpon. Aduh. Oh iya, tadi Bu Indi juga salam buat siapa? Bu Diawati tadi ya. Belum sempat saya lihat tadi. Terus siapa lagi nih? Okay. Sepertinya WhatsApp-nya masih belum bisa saya angkat gitu. Terus juga, oh iya Bu Ayu tadi, makasih Mas Pekasanggulan di sana di Bali, insya Allah kalau saya sudah CEO nanti main ke Bali.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Banjir bandang. Jembatan bangun.
4: Banjir merupakan bencana alam yang terjadi karena terlalu banyaknya air yang merendam permukaan daratan. Selain itu, kapasitas sungai yang kecil juga dapat menyebabkan banjir. Jika intensitas hujan tinggi, maka volume air yang mengalir juga tinggi. Apabila kapasitas sungai tidak memadai karena terlalu kecil, hal ini akan membuat air tidak mempunyai tempat dan akhirnya meluap hingga banjir.
5: Namun, penyebab banjir bukan sepenuhnya karena kondisi alam, tetapi ulah manusia. Pembangunan tanpa memperhitungkan sistem peresapan air, misalnya, akan membuat debit air cepat meningkat saat hujan. Selain itu, penebangan liar menyebabkan air hujan kehilangan tempat serapan yang dapat mengakibatkan potensi banjir. Upaya memperbaiki drainase, rajin membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, hindari membangun rumah di bantaran sungai adalah upaya mitigasi.
6: Denpasar.

0: Yeah, be alright ya. It will be alright. Ya, kata Dianu Lewis ya. Gak apa-apa, walaupun mungkin ya banyak masalah hari ini. Apa itu masalahnya ya. Dan juga banyak kendala pada hari ini, gak apa-apa. Semua akan baik-baik saja ya. Oke, sudah masuk di sesi ketiga. Yang mau apa request-request, salam-salam boleh. Saya belum nyebut nomor teleponnya, sudah hafal yang ada nelpon ya. 0896-7812-3830 atau 222-161-0361 ya. Oke, coba saya mau ini dulu deh. Soalnya dari tadi juga nih, halo.
1: Ketiga, dari tadi gak bisa. Telepon dijawab. Bagi sudah WA, telepon dijawab. Ya sekarang dijawab lah WA. Terima kasih Bang Darman.
0: Sehat Bu. Tadi kan udah ya.
1: Walafiat masa begadang. Walafiat.
0: Iya. Sekarang mau request
1: siapa? Siapa yang gininya? Apa? Penyanyi yang naik.
0: Penyanyi ya?
1: Ada Perikom, ada Perikom itu ya.
0: Siapa? Ada
1: Perikom.
0: Perikom.
1: Perry. Peter Edward Robert Yoko. Kom. Charlie Otto Merit Otto.
0: Oh, oke. Okay. Itu judulnya apa, Ibu?
1: And I Love You So.
0: Oke, okay, ada nggak ya? Saya cek dulu. Kalau
1: ada ya, siapa yang ada judulnya di sana?
0: Soal, ininya. Oke, okay. Ini.
1: Lobo ada.
0: Ah, Lobo itu.
1: France. Belinda ada?
0: Itu kayaknya tahun 60-70 deh Bu, Sabtu deh.
1: Ya yang ada yang ada ya.
0: Ya ada ya. Oh iya benar tahun 70 itu besok baru ada. Ini mau saya cariin atau mau saya sebutin Ibu?
1: Ya sebut ada cari yang lagu untuk gini biar gini.
0: Ah, oke. Okay.
1: Lagu untuk pengantar tidur.
0: Yang lambat-lambat gitu ya.
1: Iya, yang slow ya.
0: Oh, Adele mau Adele Bu, biasanya Adele.
1: Ada ya, oke, itu lah bisa ada ya.
0: Oke, ya. Boleh. Let's saya playin ya.
1: Ya, salam aja buat Bang Dharma Chandra yang cakep dengan Pak Wayan. Selamat bertugas ya untuk para semuanya, para pecinta Senandung Malam. RRI, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat mendengarkan. Selamat sambil menunggu tidur. Oke, terima kasih.
0: Mantap, terima kasih juga.
1: Ya. Hati-hati pulang ya.
0: Siap Ibu. Kau pulang,
1: ingat ya. Sudah sedia payung sebelum hujan dah?
0: Udah dong. Ya, ini udah langsung payung dari sekarang.
1: Iya, harus mantap kalau pakai gini motor. Iya. Mobil kan payung juga bisa nanti turunnya kalau di mana pakai payung ya enggak apa-apa.
0: Iya, jas hujan di mobil juga enggak apa-apa.
1: Itulah ya. Semoga sehat walafiat. Salam keluarga. Salam sehat buat keluarga.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Bye. Oke, itu dia Bu Janura. Ada pesawat teleponnya mau saya angkat loh padahal mati pesawat teleponnya. Oke, coba telepon lagi ya. Oke, tadi All I X dari Adele ya. Saya nanti akan play lagu itu untuk Bu Janura. Tadi yang pesawat telepon, tadi saya mau angkat telepon udah mati gitu ya. Dan sambil menunggu saya mau informasikan terkait rupiah juga nih ya. Yang saya kutip dari rrt.co.id, jadi memang nilai tukar rupiah ini kan mengalami pelemahan ya signifikan selama 2 hari kebelakang nih ya, khususnya libur dan cuti bersama. Nah sebelumnya tadi jam 12 siang waktu Indonesia Barat ya, ini diinfokan bahwa sudah sampai level 17.601 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Dan ini pun juga ada beberapa hal gitu ya yang menyebabkan hal itu. Kalau misalkan dari sisi eksternal sendiri diinfokan juga ini bahwa karena tensi geopolitik di Selat Hormuz ya, ini menjadi pemicu utama sebenarnya melemahnya titik tukar rupiah. Nah sedangkan sebelumnya ini kan Presiden Amerika Serikat juga ke Tiongkok, ini pertemuan ini tidak membawa sentimen positif juga ke pasar, jadinya itu berpengaruh juga kepada melemahnya rupiah. Jadi memang belum ada pengaruh apa-apa, tapi utamanya karena hal tersebut begitu. Jadi memang ini menyebabkan inflasi ya terkait atau tukar rupiah melemah gitu ya. Dan juga karena hal tersebut di dalam negeri pun juga dampaknya pun juga juga cukup signifikan ya, karena memang ini juga menyoroti dampak dari kenaikan harga minyak dunia terhadap keuangan negara, ini berpengaruh juga. Dan ini diperkirakan juga rupiah ini sebenarnya bisa tembus ke level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat di bulan Mei ini. Jadi memang ini diperkirakan ya, hingga bulan Mei ini kemungkinan bisa seperti itu. Tapi memang masih tetap ada, masih ada harapan ya, karena memang fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya cukup kuat gitu ya. Karena memang 90% obligasi ini dibeli investor domestik. Jadi memang ini masih bisa. Nah, kita berdoakan saja semoga rupiah semakin kuat ya. Karena beberapa pun ini dari pihak BI pun juga sudah melakukan upaya yang terbaik ya. Karena ini sebenarnya nilai tukar rupiah ini karena dari sisi eksternal sekali lagi, geopolitik di Selat Hormuz ini menjadi pemicu utamanya ya. Kalau dari kita sendiri mungkin ya kalau bisa ya memang cintai produk-produk dalam negeri juga ya, itu berpengaruh juga sebenarnya terhadap nilai tukar rupiah ya. Semoga saja gitu. Karena ya harus diakuin juga ya, kalau misalkan dolar menguat, rupiah melemah, ya nanti kedepannya juga berpengaruh lama-lama terhadap perekonomian nantinya begitu ya. Walaupun sekali lagi fundamental domestik cukup kuat ekonomi kita, tapi tetap harus diwaspadakan dan tetap harus diawasi juga ya. Oke. Ya paling semoga saja sih ya. Semoga nanti ini es teh juga udah mulai naik ini soalnya. Es teh jumbo 3.000 jadi 4.000. Ya tadi yang 4.000 jadi 5.000. Lah saya bingung, mendingan saya beli ini aja sekalian, 5.000 sekalian ya. Lumayan nih buat anak kos juga udah mulai naik soalnya nih ya. Oke. Oke, kalau gitu tadi belum ada yang mau hubungi kembali. Oh, sudah ada nih ya. Baru saya mau play lagunya nelpon. Tadi saya enggak mau play lagu anteng-anteng nih. Halo Bu Indi. Halo.
2: Ting ting ting ting ting ting.
0: Tadi saya mau play lagu loh Bu. Tadi enggak ditelepon.
2: Iya, tadi kan sudah dijempol.
0: Udah dijemput.
2: Dijempol.
0: Oh, dijempol.
2: Dijempol.
0: Sehat Bu?
2: Sehat. Keriting, cuma keriting ya.
0: Cuman keriting ya.
2: Kurang di smoking.
0: Itu apa, jari-jarinya ditarik-tarikin Bu biar lentur, iya, biar gak keriting.
2: Sambil gini, sambil apa namanya, TikTokan.
0: Oh, TikTokan. Ya ampun. Tetap ya. Malam-malam.
2: Masih bisa request Green Green Grass.
0: Green Green Grass enggak ada, Bu. Itu besok. Hari Minggu.
2: Ya ada, banyak ada.
0: Oke, okay. Kalau 2004 sampai 2018.
2: Ini apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Don't forget to remember me.
0: Don't forget to remember me enggak ada juga. Itu 70-an. Benar,
2: ya?
0: Iya.
2: Ya, itu ada apa nih?
0: Ini paling kalau yang sekarang
2: Beauty and the Beast.
0: Beauty and the Beast.
2: Ada?
0: Oke, okay, coba kita lihat ya. Beauty and the itu yang nyanyi siapa sih, saya lupa.
2: Celine Dion.
0: Oh, Celine Dion. Bea, oke, okay, sebentar kita cek dulu.
2: Ada?
0: Ada dong, ada.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tapi ini ya, tapi ini versinya, versi yang cowok adanya Bu ya. Ya ready.
2: Yang cowok.
0: Jordan Spark.
2: Yang cowok ya.
0: Iya. Beauty and the Beast-nya.
2: Ya, biarin deh. Oke, oh, oke. Okay. Oh,
0: okay. Biarin dah. Iyalah.
2: Daripada enggak bisa masuk.
0: Daripada enggak bisa masuk. Oke. Okay.
2: Daripada enggak bisa masuk, salamnya buat Widi di Tokyo, Bruce, Bupaksa, Bunai Seli, Bijanura, Mas Bro, Derai, Gema, Bu Pariga, Bu Yu, Bunai Seli, Pak Tami, Pak Adi, Andi Yudhistira, Pak siapa di mana-mana?
0: Oh, Pak, Bang Sandi.
2: Bang Sandi juga, Mas Bro. Terus buat Pak Putu Bendese ya, Putu Bendese ada Rai, terus buat buat siapa lagi yang belum ya? Diawati, Bu Ani Gunung Talar juga. Selamat malam buat semua, selamat malam buat Bung Wandi, Bung Dharma, Pak Oyan Switre, ya buat semua, buat semua.
0: Alright.
2: Iya, makasih Dek Dharma. Hati-hati,
0: siap.
2: Salam buat Pak Wen. Pak Wen Twitter ya.
0: Oke, Ibu.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama Ibu.
2: Bye-bye.
0: Bye. Oke. Itu dia dari Bu Indi ya. Oke, okay. Iya ini beauty and the beast ada versi yang cowok aja nih. Beauty and the beast. Oke, okay, tadi salam dari Bu Janura nih. Salam jumpa ya katanya ya. Oke, okay, kita angkat yang pesawat telepon gantian. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Hehehe, bagaimana? Selamat malam.
3: Iya, malam.
0: Lagi di mana ini?
3: Di Payangan.
0: Oh, di Payangan?
3: Iya, udah semua tidur.
0: Oh, udah tidur, jadi gak teriak-teriak ya. Biasanya teriak jam 11 juga.
3: Iya. Sekarang udah sepi.
0: Ya ampun. Sehat Bu Gemas?
3: Sehat.
0: Wih, luar biasa.
3: Bang Dharma sehat ya?
0: Sehat dong sekarang.
3: Iya. Lagunya ikutin aja ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Yang penting dapat jalan salam dulu ya. Yang tadi Bu Indi, selamat malam. Bu Jandura, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Ani Gunung Salam, Bu Nayas, Bunda, Bu Wigati, Bu Fiona, Bu Ayu Masohi, Tete Dinda di Bogor, Bu Fiona, Pak Kupina Lampung, Kupina Desa, Pak Win, Pak Madelidi, Pak Rusati, Bu Denijo, Bu Andi Bikira, Pak Betara Antigalo, terus Adi Anwar, Bang Bram, Mbak Lisya, terus Bu Mini S, Bu Narini, Bu Jawati, Bu Desa Ayu, terus Pak Putu Gandeso, Pak Putu Warko, Bang Sandi, terus Pak Armadan, Pak Nyaman Negaro, Pak Nyaman Gianyar, Pak Nyaman Armado, Pak Sanggulan, Pak Suardano, Kenaro, Pak Mulyarso, Bang Iwan di Bandung, Kak Iwan di Gendari, terus Pak Bagas, Pak Terjon, ya buat semua-semuanya ya.
0: Oke, okay.
3: Buat Bang Dharma, sama tugas, untuk pulang hati-hati ya.
0: Siap.
3: Siapa operatornya Pak Wayan?
0: Iya betul
3: ya. Selamat malam Pak Wayan, salam kenal dari Jenis. Oke,
0: okay, oh,
3: udah kenal Bang Dharma.
0: Selamat malam, bye. Oke, okay. Salam kenal, kayaknya udah kenal deh Bu. Oke, okay, ini WhatsApp kembali lagi nih sepertinya nih. Halo.
1: Kembali lagi, saya baca WA saya. Salam buat Mbak Indi. Ya. Selamat bersuara di udara. Itu dia WA-nya belum dibaca, saya yang baca langsung.
0: Tadi saya udah sebutin salam dari Bu Jandura gitu tadi. Tapi ketinggalan nih.
1: Oh. Ya, salam buat
0: Oke, okay, siap. Indi.
1: Salam berjumpa di udara dan
0: ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Okay,
1: makasih Bang Dharma.
0: Ya, ya.
1: Saya yang baca langsung lagi. Oke, okay,
0: dah. Habis ini Bu Indi nelpon deh katanya. Ganti gitu aja telepon terus. Oke. Okay. Udah ya kan tuh. Kita apa namanya play lagu nih ya. Sepertinya sudah pada ngantuk ya. Saya juga masih seger sih sebenarnya ya. Oke, langsung aja lagunya sudah di requestkan tadi. Ini dia dari Adele. Lalu ada Beauty and the Beast juga. Dan untuk Bu Gemas saya cari lagi Christina Aguilera. Sambil menemani malam Anda untuk istirahat di malam hari. Ini dia.

masih senandung malam ya. Dan juga masih ada lagu yang diplaykan, masih ya kurang lebih masih ada 5 menit lagi kayaknya. Dan sambil menanti waktu malam penutup ya. Ya, ini saya mendapatkan info juga nih terkait rujak nih ya. Tadi sebelumnya telepon dari Bu Indi, saya selalu ingat Ibu Indi pasti rujak ya. Dan saya cari-cari tahu ternyata rujak itu memang meningkat apa manfaatnya banyak juga gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar jajanan biasa dan sekedar enak aja. Ini kalau saya kutip dari rri.co.id ya, rri.co.id, itu rujak sendiri ini bisa meningkatkan kesehatan pencernaan ya. Jadi kadang itu serat yang terkandung dalam buah-buahan itu jadi bahan utama hidangan ya, seperti maksudnya seperti nanas, pepaya, bengkoang, itu dapat melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit juga ya. Dan kalau misalkan nanas, itu mengandung enzim yang dapat memecah makanan proses pengolahan di bawah tubuh ya. Lalu juga meningkatkan daya tahan tubuh pastinya ya, karena buah-buahan ini sering

digunakan juga nih ya untuk makan-makan rujak yang seperti mangga, apel, pepaya. Ini kandungan vitaminnya tinggi sekali ya. Salah satu vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu kekebalan tubuh juga gitu ya. Dan juga menjaga kesehatan kulit. Wah, pantes banyak sekali ibu-ibu atau mungkin para penggemar rujak pasti kulitnya bersih-bersih gitu ya. Karena itu juga memproduksi kolagen dan mencegah penuaan dini. Jadi awet muda gitu ya rujak itu ya. Lalu juga membantu menurunkan berat badan. Wah, jadi memang rendah kalori pada umumnya ya. Tinggi serat dan juga memberikan rasa kenyang lebih lama gitu. Dan memang di Indonesia sendiri itu rujaknya cukup banyak ya. Seperti rujak buah, rujak cingur, rujak soto, rujak tahu, rujak juhi. Banyak banget ya. Kalau misalnya Bu Indi ya, salah satu ini pendengar juga, rujak tomat gitu ya. Kalau saya sih mungkin gak pernah ngeliat rujak tomat tuh kayak apa ya, karena saya gak suka buah tomat mentah. Tapi seperti enak ya. Dan juga sambelnya juga macam-macam ya gitu. Jadi ada yang sambel bumbu kacang gitu ya. Terus juga apa namanya, sebenarnya bumbu kacang ini juga meningkatkan kadar kalori dan lemaknya juga, itu bagus sekali ya kalau saya cek di sini dari Halodoc juga. Jadi memang sebaiknya rujak itu dikonsumsi dengan porsi dan batas yang wajar. Ingat ya, karena memang selain mengenyangkan, mengenakan, itu dampaknya ke perut juga mules. Gitu. Jadi boleh ya, boleh banget ya. Karena itu tadi awet muda, turunkan berat badan. Wah, manfaatnya baik banget gitu ya. Dan informasi tadi saya dapat dari rnt.co.id ya. Jadi siapa tahu Anda mau ngerujak dan juga atau punya warung rujak gitu. Boleh ya dikirim ke sini. Biar saya juga mau dong, awet muda kan, kulitnya juga halus gitu. Siapa tahu aja, oke. Okay. Dan ini masih ada beberapa lagu saya mainkan untuk menemani malam Anda. Dan juga tadi untuk Bu Indi lagunya versinya berbeda ya, gitu. Nanti saya carikan lagu yang terbaik lagi untuk Bu Indi ya. Mungkin saya cari lagu yang agak familiar atau santai aja gitu ya. Untuk kedepannya, tenang, besok tahunnya 60-70, jadi mungkin cocok juga nih untuk ada para pendengar ya. Oke, ini dia ada beberapa lagu untuk Anda sebelum menutup malam ini sambil menemani tidur Anda.

Jar of Heart dari Christian Perry. Don't come back to me, don't come back at all. Ya, jangan kembali lagi ke saya, jangan kembali ke aku gitu. Jangan kembali sama sekali ya, karena memang rasa sakit itu kadang membuat kita trauma akan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apalagi orang yang kita sayangi menyakiti kita gitu ya. Ya, semoga saja tidak terjadi kepada Anda semua para pendengar ya. Walaupun ada disakiti harus tetap bangkit gitu. Karena kebangkitan itu memang sudah seharusnya kita lakukan karena memang hidup terus berjalan dan masih ada hal-hal yang bagus di luar sana daripada hal-hal yang menyusahkan diri Anda sendiri seperti itu ya. Contohnya yang membebani pikiran atau orang lain yang mungkin membuat Anda terganggu gitu ya. Apapun itu, selalu lakukan yang terbaik saja ya. Jangan terlalu pikirkan orang yang sekali lagi merugikan diri Anda atau hal yang merugikan diri Anda, karena sekali lagi itu bisa menghambat perkembangan diri Anda sendiri, oke? Okay? Dan juga sekali lagi saya berterima kasih untuk ada para pendengar semua yang telah bergabung kepada sama kami gitu. Terima kasih juga tadi yang sudah bergabung cukup banyak ya. Ada 13 tadi, ada Pak Yani Yudhistira, terus ada Bu Janura juga, ada Bu Gemas, Bu Indih, Bang Bunda Yoseli, Bang Sandi, terus Pekasanggulan, Pak Putum Desa, Bang Luhut, lalu juga ada Bu Diawati dan semuanya tadi ya, cukup banyak gitu. Mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu-satu. Dan juga terima kasih yang sudah request dan salam-salam. Saya mohon maaf juga kalau misalkan ada lagu yang tidak sesuai ya. Dan juga terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami. Dan juga untuk telepon yang tidak terangkat, saya mohon maaf sekali ya. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata satu dan hal sebagainya ya. Kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga Pak Wayan Switra pamit undur diri. Nanti kita akan bertemu lagi hari Sabtu besok, masih bersama saya seperti biasa malam Minggu dengan lagu tahun 60-70 nanti ya, di atas jam 10 malam. Kalau gitu sekali lagi saya pamit. Dan untuk Anda para pendengar, tetap setia bersama kami ya, karena kami akan menyiapkan semua lagu-lagu dan informasi hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kretawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Rasa angayu bagia patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya, kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Dan semoga selalu diberikan kebahagiaan ke depannya. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Chandra Narayama, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, akan menemani pendengar dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan topik Tatwa, Susila dan Acara Mewujudkan Hidup Harmonis. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Pendengar dimanapun berada, Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia dan memiliki sejarah panjang, termasuk di Indonesia. Sebagai agama, Hindu memiliki pedoman hidup yang disebut Dharma, yang mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan antar umat Hindu maupun dengan umat lain. Pedoman ini diwujudkan dalam ajaran-ajaran dan praktek-praktek sehari-hari dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, beberapa pedoman hidup dalam agama Hindu antara lain, yang pertama itu disebut Dharma. Dharma di sini adalah tanggung jawab dan kewajiban moral yang harus dijalani oleh setiap individu. Kemudian yang kedua, Artha, yaitu pencarian kemakmuran dan keberhasilan materi secara jujur dan etis. Kemudian yang ketiga, Kama, pencarian kenikmatan dan kepuasan hidup secara sah dan tidak melanggar Dharma. Dan yang keempat, Moksa, yakni pencapaian kebebasan spiritual dan penyatuan dengan Tuhan. Nah, selain itu, dalam hubungan dengan umat lain, Hindu mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, serta nilai-nilai seperti ahimsa atau tanpa kekerasan. Kemudian ada satya, yaitu kejujuran. Di Indonesia, agama Hindu berkembang pesat, terutama di Bali, dan berintegrasi dengan budaya lokal sehingga menciptakan keunikan tersendiri dalam merupakan contoh nyata bagaimana pedoman hidup Hindu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman hidup dalam agama Hindu seperti yang tertuang di dalam kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tiga bagian utama,
Yang pertama tatwa atau filosofi, filsafat. Kemudian susila atau etika. Dan acara atau upacara. Nah, masing-masing bagian ini memiliki peran yang penting di dalam kehidupan seorang penganut Hindu. Nah, apa itu tatwa? Nah, tatwa di sini adalah filsafat ketuhanan. Bagian ini merupakan ajaran tentang ketuhanan yang menjadi landasan keyakinan dalam agama Hindu. Tatwa berarti kebenaran, mencakup pemahaman tentang Weda yang mendalam. Dengan memahami Weda, seseorang dapat mencapai penghayatan yang benar terhadap Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi, dan menghargai konsep ketuhanan dari berbagai ajaran lainnya. Filsafat ketuhanan ini tidak hanya mengajarkan keyakinan kepada Tuhan, tetapi juga mencakup keyakinan dalam Panca Srada. 5. Keyakinan dasar dalam Hindu yang menuntun umat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, susila. Nah, ini adalah bagian yang mengajarkan tentang etika atau moralitas. Susila menuntun umat Hindu untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Hindu, sehingga kehidupan sehari-hari mereka selaras dengan ajaran agama. Selanjutnya yang ketiga, yaitu acara. Nah, acara merujuk pada tata cara atau upacara-upacara yang dijalankan oleh umat Hindu. Ini mencakup ritual-ritual dan praktik keagamaan yang menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual umat Hindu. Dengan memadukan ketiga aspek ini, tatwa atau filsafat, susila atau moralitas, dan acara atau ritual, umat Hindu diharapkan dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan seimbang, baik secara spiritual maupun secara sosial. Nah, Panca Srada ini adalah 5 keyakinan dasar yang menjadi landasan spiritual bagi umat Hindu. Masing-masing keyakinan ini memiliki makna mendalam dan memberikan panduan bagi umat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nah, penjelasan dari 5 unsur dalam Panca Srada ini, yang pertama adalah Widi Tatwa atau Widi Srada, yakni keyakinan ini adalah percaya akan adanya Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Widi Srada ini atau Widi Tatwa ini menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang ada, menciptakan, memelihara, dan memusnahkan alam semesta. Umat Hindu meyakini bahwa Tuhan itu satu atau Esa, tetapi memiliki banyak manifestasi dan sebutan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Nah, seperti yang termuat dalam siwa tatua itu, eka tua, aneka tua, swa laksana betara. Artinya bahwa Tuhan itu satu, tetapi memiliki manifestasi yang banyak sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada atma tatua atau atma srada. Nah, keyakinan ini adalah percaya akan adanya atma atau jiwa dalam diri setiap makhluk hidup. Atma merupakan percikan kecil dari Tuhan yang abadi dan tidak dapat musnah. Keberadaan atma dalam diri manusia menunjukkan bahwa manusia memiliki aspek spiritual yang kekal, yang harus selalu dibimbing menuju kebahagiaan sejati dan kebebasan abadi. Kemudian yang ketiga yaitu karma pala tatua atau karma pala srada. Keyakinan ini adalah percaya akan hukum karma yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan konsekuensi atau hasil, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Karma baik akan menghasilkan pahala baik, sedangkan karma buruk akan mendatangkan akibat buruk. Hukum karma pala mengajarkan bahwa tindakan kita di dunia ini akan menentukan nasib kita di masa depan. Nah, selanjutnya punar bawa tatwa atau punar bawa serada. Keyakinan ini adalah percaya akan adanya reinkarnasi yang merupakan kelahiran kembali setelah kematian. Punarbawa adalah kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh hukum karma pala. Jiwa atau atma akan terus mengalami siklus kelahiran dan kematian sampai akhirnya mencapai pembebasan atau moksa. Nah, yang kelima yakni moksa tatwa atau moksa srada. Keyakinan ini adalah percaya akan adanya kebebasan abadi atau moksa, yaitu keadaan di mana atma terbebas dari siklus kelahiran kembali dan menyatu dengan Tuhan. Moksa merupakan tujuan akhir dari kehidupan spiritual umat Hindu, di mana jiwa mencapai kedamaian abadi dan kebahagiaan yang sejati tanpa terikat oleh penderitaan duniawi. Pancasrada memberikan landasan spiritual yang kuat bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan, menekankan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan, jiwa, karma, reinkarnasi, dan pembebasan abadi. Nah, ajaran ketuhanan dalam agama Hindu salah satunya terdapat pada kitab Sweta Swatara Upanishad, yaitu Adhyaya 6 Sloka 11 menyatakan Eko Dewas Sarwa Butesu Gudas Sarwa Wiyapi Sarwa Butantaratma Karma Diaksa Sarwa Buta Divazas Saksi Cetak Kewalo Nirgunasca.
Artinya, Tuhan Yang Maha Esa tersembunyi pada diri setiap makhluk, ada di mana-mana. Atman dari semua makhluk memerintah semua tindakan, berada dalam setiap ciptaan dan menjadi saksi abadi tanpa memiliki sifat apapun. Nah, selanjutnya yaitu Susila dalam ajaran Hindu merupakan panduan etika dan moralitas yang menjadi dasar dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan di masyarakat. Susila menekankan pentingnya menjalankan perbuatan baik yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, Susila memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, dasar filosofis yang baik. Nah, setiap tindakan baik yang dilakukan harus memiliki dasar pemahaman yang kuat tentang mengapa kebaikan itu perlu dijalankan. Dalam konteks ini, filosofi Hindu mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah cerminan dari dharma, yaitu kewajiban moral yang harus diikuti oleh setiap individu. Kebaikan ini selaras dengan hukum alam dan kehendak Tuhan, sehingga menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan yang harmonis. Yang kedua, kebaikan sebagai wujud persaudaraan. Nah, melakukan perbuatan baik adalah bentuk nyata dari persaudaraan dan persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan susila, individu menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan kedamaian serta keharmonisan di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pentingnya kebaikan dalam kehidupan. Nah, kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mendatangkan manfaat langsung, tetapi juga membangun karakter yang mulia dan bermanfaat bagi pertumbuhan spiritual seseorang. Melalui susila, umat Hindu diajarkan untuk selalu berbuat baik tanpa pamrih, mengikuti jalan yang benar, dan menjaga keharmonisan dengan sesama dan alam. Dengan demikian, susila berfungsi sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang bermoral, bertanggung jawab, dan harmonis dalam masyarakat. Perbuatan baik yang didasari oleh susila tidak hanya menjadikan kehidupan lebih baik, tetapi juga mendekatkan individu kepada pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam kitab Yajurveda, yaitu Adhyaya 36 Mantra 18
Mitrasyama Caksusa Saivani Bhutani Samiksantam. Mitrasyaham Caksusa Saivani Bhutani Samiksi. Mitrasya Caksusa Samiksamahe. Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga saya memandang semua makhluk dengan pandangan mata seorang sahabat. Dan semoga kami saling berpandangan dengan pandangan mata seorang sahabat. Nah, dalam ajaran Hindu, acara atau upacara

secara keseluruhan. Ini menciptakan ikatan sosial dan spiritual yang kuat di antara umat Hindu. Dan yang keempat, tujuan harmonis. Tujuan utama dari pelaksanaan upacara atau acara agama Hindu adalah untuk mencapai kehidupan yang harmonis, baik secara individu maupun kolektif. Doa, sarana upacara, dan upakara atau persembahan yang dipersembahkan dengan tulus ikhlas ditujukan untuk mendatangkan kedamaian dan keharmonisan di alam semesta. Umat Hindu meyakini bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, sehingga menjaga keharmonisan dengan alam adalah bagian dari tugas spiritual mereka. Dengan melaksanakan acara atau upacara secara hikmat dan benar, umat Hindu berupaya untuk menjaga keseimbangan dan harmoni di dalam diri, dalam hubungan dengan sesama dan dengan alam semesta. Ini mencerminkan bahwa keyakinan dalam upacara bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga bagian integral dari jalan spiritual menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Umat Sedharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang budiman, dalam kitab Yajurveda adiaya 36 dijelaskan, Jayuh santir antariksam, santih pertiwi, santir apah, santir osadaya, santih wanaspataya, santir wiswedewa, santir brahma, santih sarwa, santih santir ewa, santih sama, santiredi. Semoga ada kedamaian di langit, di udara, di tanaman, menjadi sumber kedamaian untuk semuanya. Semoga semua para dewa dan Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kedamaian pada kami. Semoga terdapat kedamaian atau ketentraman di mana-mana. Semoga kedamaian itu datang kepada kami. Nah, tiga kerangka dasar agama Hindu, tatwa, susila, dan acara, itu saling terkait dan membentuk pondasi spiritual dan moral yang kokoh bagi umat Hindu. Seperti halnya tubuh manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan organ tubuh yang lain yang membentuk manusia yang sempurna. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dan bekerja bersama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Yang pertama, tatwa sebagai pondasi. Seperti membangun rumah yang memerlukan pondasi kuat, pemahaman tentang ketuhanan melalui tatwa adalah langkah pertama dan dasar utama dalam kehidupan spiritual. Tatwa mengajarkan tentang keberadaan Tuhan yang menjadi landasan keyakinan dan panduan hidup umat Hindu. Dengan dasar pemahaman ini, umat Hindu dapat memahami tujuan hidup yang sejati dan menanamkan keyakinan bahwa semua makhluk hidup berasal dari dan akan kembali kepada Sang Pencipta yang sama. Kemudian yang kedua, susila sebagai panduan etika. Setelah memiliki pondasi pemahaman tentang Tuhan, langkah selanjutnya adalah susila yang mengajarkan bagaimana

Bagaimana berperilaku dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Susila membantu umat Hindu untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebajikan dan kebaikan, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan makhluk lain. Yang ketiga, acara sebagai wujud penghormatan dan syukur. Acara atau upacara adalah ekspresi fisik dari pemahaman dan perilaku. Melalui upacara, umat Hindu mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan dan alam semesta, serta memperkuat ikatan sosial dan masyarakat. Pendengar RRI Purwosatu Denpasar, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang tatwa, susila, dan acara mewujudkan hidup yang harmonis. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kiden anak akabehan. Kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ya, selamat pagi pendengar, masih hadir di Pro 1 untuk Persatu pastinya ya. Hari ini di edisi 16 Mei 2026 saya Habsar Nacwa di ruang dengar Anda. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau misalnya ada yang kurang-kurang enak badan, wah saya sih mendoakan semoga kondisinya segera membaik. Kemudian kembali beraktivitas dengan maksimal. Terus menemani ruang dengar Anda, saya Habsar Nacwa di sesi hari ini 16 Mei 2026 setelah Gamaliel Audrey Cantika dengan Never Leave Ya. Kita masih ada dong informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat?
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Bagi Anda perempuan yang suka mengenakan lipstik merah, ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa banyak pria bereaksi berbeda terhadap warna tertentu yang dipakai oleh perempuan. Ada hal yang mengejutkan yang disembunyikan warna merah jika Anda suka menggunakan lipstik berwarna merah. Penelitian yang dilakukan oleh Manchester University menemukan bahwa pria itu akan memandang lebih lama kepada perempuan yang menggunakan lipstik merah di bibirnya dibandingkan perempuan yang memakai lipstik nude. Karena secara alami pendengar, otak pria menilai bahwa bibir dengan lipstik merah tampak lebih menarik dan membuktikan bahwa warna merah merupakan warna sensual yang mengaktifkan ketertarikan pria terhadap perempuan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayam Uruk 70. Pagi hari ini kita update dulu ya kabar terkini terkait cuaca. Waduh, kalau dari penerawangan kami di studio, cuaca pagi hari ini nampak mendung. Nah, untuk lebih pasti kita tanyakan Agus Mahendra dari BMKG. Halo, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Halo, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum untuk wilayah Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Bali. Terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, khususnya untuk wilayah Bali, bagian timur dan tengah. Untuk arah angin secara dominan, bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali, berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berdurasi singkat, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur dan tengah, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Denpasar, cuaca secara umum diperkirakan hujan ringan di sebagian besar wilayah. Mungkin informasi cuaca dari BMKG wilayah 3. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan Agus Mahendra. Demikian tadi informasi cuaca dari BMKG. Semoga menambah kesiapan kita ya kalau ada acara yang mau beraktivitas di luar ruangan. Terus menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
3: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
4: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
3: Oh gitu ya, oke siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
5: Rangga, katanya mau beresin rumah.
3: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
6: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
5: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
3: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
0: Liburan impian ke Bali? Kok malah bolak-balik ke kamar mandi? Bukan, ini bukan karena kebanyakan joget, tapi mungkin kena Bali belly. Yap, julukan lucu buat diare yang suka bikin wisatawan ketar-ketir ini. Penyebabnya sih biasanya bakteri nakal di makanan atau minuman yang kurang bersih. Sistem pencernaan kita jadi kaget gara-gara welcome party dari bakteri lokal. Tapi tenang, ada cara biar liburan tetap asik tanpa drama bolak-balik. Pilih makanan yang matang sempurna, minum air kemasan, dan yang paling penting rajin cuci tangan. Jaga kebersihan diri dan pencernaan kamu, karena kunci liburan sehat ada di tanganmu.

I Wanna Dance With Somebody dari Whitney Houston, album kedua Whitney Houston yang rilis pada tahun 1987. Berkat lagu ini, Whitney meraih penghargaan Best Female Pop Vocal Performance di Grammy Awards ke-130.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Daerah kunjungan wisata itu ada kenaikan, karena kan memang itu adalah dari wisatawan lokal, dalam artian mungkin yang dari Karangasem ke objek wisata yang ada di seputar Karangasem.
2: Permintaan sapi, khususnya pengiriman ke Kalimantan dan Jakarta, cukup tinggi.
3: Selamat pagi. Kunjungan wisatawan lokal meningkat saat libur panjang. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan sapi potong di Kabupaten Jembrana, Bali melonjak. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait dampak libur panjang bagi Bali. Libur panjang mulai membawa angin segar bagi sektor pariwisata Bali. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan kunjungan, meski tingkat hunian hotel disebut belum mengalami lonjakan signifikan.
1: Ada kenaikan, tapi volumenya belumlah signifikan.
5: Momentum libur panjang memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan terlihat di sejumlah destinasi wisata, meski tingkat hunian hotel belum mengalami kenaikan signifikan. Ketua PHRI BPC Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan, peningkatan kunjungan lebih banyak terjadi di destinasi wisata. Sementara, tingkat hunian hotel dan restoran masih mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding hari biasa.
1: Dampaknya untuk kita yang di Karangasem, untuk tingkat hunian hotel belum signifikan sekali, dalam artian ada kenaikan tapi volumenya belumlah signifikan. Yang mana kalau di daerah kunjungan wisata itu ada kenaikan, karena kan memang itu adalah dari wisatawan lokal, dalam artian mungkin yang dari Karangasem ke objek wisata yang ada di seputar Karangasem.
5: PHRI Karangasem juga memastikan kesiapan pelaku wisata dalam menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan selama musim liburan. Standar pelayanan kesehatan, keselamatan, dan keamanan disebut menjadi prioritas utama industri pariwisata.
1: Ya, bagi kami untuk di bidang pelayanan, kenyamanan, keselamatan wisatawan itu memang sudah menjadi pakem kita ya. Sudah itu menjadi dasar daripada pelayanan dan kesiapan kita. Seperti halnya baik di destinasi wisata, apalagi di hotel dan restoran secara protap. Keselamatan untuk kesehatan dan keamanan itu menjadi skala prioritas buat kita.
5: Iwayan Karyasa optimis momentum libur panjang berikutnya pada akhir Mei dapat kembali meningkatkan kunjungan wisatawan. Dukungan amenitas, destinasi alam, dan pertumbuhan UMKM di Karangasem diyakini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Liburan panjang selalu membawa berkah bagi Bali. Berkah ini diharapkan berimplikasi positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi.
6: Libur panjang di Bali, terutama saat Hari Raya Keagamaan dan akhir pekan panjang, berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi melalui lonjakan kunjungan wisatawan domestik sebesar 30-40%. Hal ini meningkatkan okupansi hotel antara 60-80%, mendorong penjualan pedagang, dan menggerakkan sektor transportasi, namun juga menimbulkan kemacetan kronis dan beban lingkungan. Berikut adalah dampak mendetail dari libur panjang bagi Bali. Dampak positif dari sisi ekonomi dan pariwisata. Lonjakan wisatawan dan ekonomi. Libur panjang menjadi angin segar bagi pariwisata Bali, meningkatkan kunjungan domestik, terutama di wilayah pesisir seperti Kuta dan objek wisata baru. Peningkatan okupansi. Okupansi hotel dan akomodasi meningkat signifikan, seringkali mencapai angka 60% hingga 80%. Peningkatan pendapatan lokal. Usaha kecil, pedagang, dan sektor transportasi mendapatkan keuntungan langsung dari peningkatan aktivitas ekonomi. dampak negatif dan tantangan dari sisi sosial serta lingkungan, kemacetan lalu lintas, peningkatan volume kendaraan yang masif, terutama di titik-titik krusial dan menuju area wisata populer, masalah lingkungan, peningkatan volume sampah dan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan selama periode padat pengunjung, tekanan infrastruktur. Infrastruktur jalan dan sarana umum mengalami kelebihan beban yang mengganggu kenyamanan wisatawan maupun penduduk lokal. Meskipun libur panjang umumnya ramai, laporan terkini menunjukkan adanya dinamika berbeda di mana tingkat kunjungan mancanegara terkadang fluktuatif turun ke 11 sampai 16 ribu orang per hari dari rata-rata 20 ribu orang akibat persaingan destinasi luar negeri seperti Thailand dengan fokus kunjungan beralih ke wisatawan domestik.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait dampak libur panjang bagi Bali.
7: Saya Putri dari Denpasar. Menurut saya, libur panjang itu cukup membantu Bali, terutama untuk pariwisata. Biasanya, wisatawan jadi lebih ramai datang dan itu berdampak juga ke pedagang maupun tempat wisata yang ada di Bali.
8: Saya Yuda dari Denpasar. Kalau saya lihat, saat libur panjang di jalanan memang jadi lebih padat dari biasanya. Jadi masyarakat juga perlu lebih sadar dan tetap menjaga kenyamanan, apalagi di kawasan wisata yang ramai pengunjung.
9: Saya Suci dari Badung. Menurut saya, momen liburan panjang ini bagus untuk menggerakkan ekonomi Bali. Tetapi di sisi lain, kebersihan dan keamanan juga tetap harus dijaga supaya wisatawan tetap nyaman saat berlibur di Bali.
3: Pendengar, momentum libur panjang memperingati kenaikan Yesus Kristus, cuti bersama, dan akhir pekan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata Bali, terutama pada peningkatan kunjungan wisatawan, okupansi hotel, serta aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan wisata. Momentum ini juga menjadi perhatian terkait kesiapan destinasi dalam menjaga kenyamanan wisatawan selama masa liburan. Untuk membahas lebih jauh mengenai dampak liburan bagi pariwisata Bali, berikut perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikan ini.
10: Baik Bu Kabid, seperti apa dampak libur panjang bagi Bali selama periode long weekend saat ini Bu?
11: Iya, jadi selama periode long weekend dari tanggal 14 sampai 17 Mei ini kunjungan wisatawan ke Bali tentu terpantau mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari normal biasanya. Jadi data yang kami dapatkan ini adalah pergerakan penumpang di Bandara Internasional Ngurah Rai ya. Kedatangannya itu mencapai, kalau untuk domestik, wisatawan domestik atau Nusantara itu 23.000 sampai 24.000 kedatangan. Sedangkan untuk kedatangan internasional sekitar 19.000 sampai 20.000. Jadi menunjukkan ada peningkatan yang cukup signifikan di periode long weekend ini.
10: Berdasarkan pola liburan 2026 ini, kebijakan apa yang akan diubah agar pariwisata Bali lebih berkelanjutan atau sustainable dan tidak hanya fokus pada mass tourism, Bu?
11: Ya, jadi tentu program unggulan pariwisata di Bali itu kan pariwisata berkualitas ya. Jadi dimulai dari penataan destinasi wisata, kemudian sosialisasi bekerja sama dengan stakeholders pariwisata dan juga masyarakat Bali untuk meningkatkan kebersihan dan juga pengelolaan sampah. Termasuk juga kami berusaha untuk mendorong adanya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata. Jadi kalau misalnya yang melayani wisatawan itu berkualitas profesional, tentu hal tersebut akan membuat wisatawan yang berkunjung ke Bali itu meningkat kepuasannya, kan seperti itu. Dan tentu untuk mewujudkan pariwisata berkualitas, tetap harus ada penegakan aturan terhadap pelanggaran oleh wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata itu sendiri. Dan kami terus menyebarluaskan informasi atau menegakkan peraturan mengenai do and don't. Jadi do and don't itu adalah apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan selama di Bali. Lebih kepada edukasi bagaimana wisatawan yang berkunjung ke Bali itu tidak saja menikmati potensi budaya dan alam di Bali, tetapi mereka tetap harus mentaati aturan budaya, tata krama, dan juga regulasi yang berlaku di Bali. Seperti itu.
10: Menyikapi isu yang beredar terkait sampah, seperti apa Bu tanggapannya dan himbauan kepada masyarakat?
11: Iya, kalau untuk hal-hal negatif ya, atau pemberitaan negatif mengenai Bali sebagai destinasi pariwisata, ini tentu kita harus melihat atau menyikapi secara dewasa dan objektif. Kami mohon kepada masyarakat dan juga pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama kita benahi dulu memang destinasi Bali, bagaimana menjaga lingkungan, kemudian bersama-sama melakukan tata kelola atau waste management, ya, pengelolaan sampah bersama-sama. Dan kemudian di media sosial kita mengunggah atau memposting hal-hal yang baik tentang Bali. Jadi kan Bali ini adalah destinasi pariwisata yang populer, tentu jangan sampai rusak reputasinya oleh pencitraan negatif. Mari kita bersama-sama menjaga destinasi Bali ini baik dari tata kelola lingkungannya dan juga tata kelola sosial medianya supaya pencitraannya atau brandingnya di mancanegara maupun di Indonesia ini tetap bagus dan terjaga.
10: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pemerintah Provinsi Bali menertibkan sektor akomodasi usaha pariwisata melalui program Bali Kerti Compliance, program yang akan mengaudit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali.
12: Saat ini yang sedang kita lakukan di Dinas Pariwisata adalah kita sedang melakukan pendataan seluruh pelaku usaha pariwisata.
13: Guna meningkatkan dan memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas, pemerintah Provinsi Bali kian menertibkan sektor akomodasi pariwisata. Langkah tersebut dengan menggalakkan program Bali Kerti Compliance pada usaha pariwisata di seluruh Bali. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ketut Yatnya Winarta, kepada RRI menjelaskan, program ini akan dilakukan audit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat tata kelola pariwisata sekaligus menekan maraknya akomodasi non-resmi yang diduga beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi standar usaha pariwisata.
12: Persyaratan dasar, misalnya persyaratan pembangun sebuah usaha apa? Ada NIB, ada izin usaha standar, dan kelanjutannya. Itu akan kita bina dan itu pun sudah kita lakukan. Kita lakukan coaching klinik terhadap usaha-usaha yang sebenarnya memang tidak memiliki perizinan dan sebagainya. Kalau mereka tidak memiliki perizinan karena tidak mengetahui proses perizinan, itu kita bimbing sekarang. Kita bikin coaching klinik, kita bimbing mereka apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa mendapatkan izin.
13: Ia mengungkapkan program ini merupakan salah satu prioritas Pemprov Bali periode 2025-2030 dalam kerangka visi Nangun Satkartiloka Bali untuk mendorong pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Bali Kerti Compliant ini untuk bidang akomodasi pariwisata merupakan syarat minimum untuk mewujudkan bahwa stakeholders akomodasi di Bali adalah stakeholders yang bertanggung jawab.
12: Nanti hal itu kita akan pakai untuk mendata pelaku usaha pariwisata yang belum mereka kita harapkan bisa memenuhi itu. Ada yang berbentuk aktivitas pelaksanaan, misalnya berpakaian adat Bali, SOP kebencanaan, yang dasar-dasar mungkin perizinan sebagainya mereka harus lengkapi, dan penambahan-penambahan terhadap peraturan-peraturan pemerintah Bali yang sedang kita terapkan sekarang.
13: Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2025, jumlah akomodasi resmi di Bali tercatat sebanyak 12.227 unit. Namun jumlah akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital diperkirakan mencapai 16.000 hingga 18.000 unit. Audit akan menggunakan 3 aspek utama, yakni aspek administrasi, aspek standar usaha, dan aspek berkelanjutan. Secara teknis, audit memakai 36 kriteria penilaian dengan hasil akhir dibagi menjadi 3 kategori, yakni Bali Kerti Compliant Diamond untuk pencapaian 90 hingga 100%, Platinum untuk 80 hingga 89%, dan Gold untuk 70 hingga 79%. Sementara nilai di bawah 70% dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali telah menyerahkan undangan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 kepada Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden sangat dinanti untuk membuka PKB pada Juni mendatang.
14: Kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir dalam kesempatan untuk membuka Pesta Kesenian Bali. Mudah-mudahan beliau berkenan, ada waktu.
15: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 yang akan dibuka 13 Juni 2026 siap digelar selama 1 bulan penuh hingga 11 Juli 2026. Berbagai kesenian dan kebudayaan lokal Bali maupun luar daerah dan mancanegara dipastikan akan mengobati kerinduan masyarakat Bali akan kesenian tradisional lokal Jenus yang merupakan warisan leluhur. Pemerintah Provinsi Bali bahkan telah menyerahkan undangan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden diharapkan bisa membuka PKB Juni mendatang, yang tahun ini menggunakan jasa event organizer atau IO. Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar membenarkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menyerahkan undangan pembukaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Koster berharap Presiden berkenan hadir dan membuka perhelatan kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali ini. Ia memastikan PKB tahun ini akan terkelola lebih efisien dan profesional dengan memanfaatkan jasa IO.
14: Saya sudah menugaskan Kadis Kebudayaan untuk Seknek membawa surat undangan dan permohonan kehadiran Bapak Presiden. Tentu kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir dalam kesempatan untuk membuka Pesta Kesenian Bali.
15: Saat ditanya terkait biaya dengan penggunaan jasa IO, Gubernur Koster mengatakan tidak ada pembengkakan anggaran, bahkan lebih efisien karena sudah ada pagu untuk PKB tahun ini. Gubernur Koster menyebut kendati menggunakan jasa IO, sinergi dengan Dinas Kebudayaan tetap menjadi prioritas. Ia mengklaim penggunaan jasa IO justru mempercepat proses teknis serta pengelolaan administrasi dan tata kelola pertunjukan lebih profesional.
14: Enggak, kan pagunya ada, malah bisa lebih efisien. Kan dia bisa bayarin dulu, kalau yang dinas nanti nunggu cair dulu, lama. Ya, supaya terkelola dengan baik, tapi tetap sinergi dengan tim dari Dinas Kebudayaan.
15: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 resmi menggunakan jasa event organizer atau IO untuk pembenahan administrasi dan tata kelola. Hal ini merupakan langkah baru dalam sejarah PKB untuk mendukung seniman dan meningkatkan kualitas perhelatan pesta kesenian terbesar di Bali itu. Penggunaan IO difokuskan untuk mengelola administrasi dan tata kelola pertunjukan agar lebih efisien dan profesional. Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membuka Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, bisnis sapi potong di Kabupaten Jembrana, Bali melonjak. Tingginya permintaan dari pulau, maksud kami dari luar pulau, membuat para peternak dan pedagang dihantui kecemasan habisnya kuota peresmian, maksud kami pengiriman resmi dari pemerintah.
2: Ideal permintaan itu di berat antara 275 kilo sampai 375 kilo.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, terlihat bisnis sapi potong di Kabupaten Jemberana, Bali mengalami lonjakan drastis. Tingginya permintaan dari luar pulau membuat para peternak dan pedagang antar pulau kewalahan. Namun, di tengah panen rezeki ini, para pengusaha kini justru dihantui kecemasan akibat habisnya kuota pengiriman resmi dari pemerintah. Igede Gunawan Tika, salah seorang pedagang sapi antar pulau asal Melaya Jemberana, mengungkapkan bahwa permintaan pasar luar Bali, khususnya dari Kalimantan dan Jakarta, sangat masif. Di tempat usahanya saja, pesanan sudah menembus angka 2.500 ekor sapi.
2: Permintaan sapi, khususnya pengiriman ke Kalimantan dan Jakarta, cukup tinggi. Untuk permintaan khususnya tiang sendiri stabil. Tahun lalu kisaran di angka Idul Adha ini di angka 2.500 ekor. Tahun ini juga sejumlah itu.
16: Lonjakan permintaan ini otomatis mendongkrak harga jual sapi hidup di pasaran. Saat ini harga sapi Bali naik signifikan sebesar 7.000 per kilogram. Untuk harga normal di kisaran 44.000 per kilogram. Jelang Idul Adha harga di kisaran 50.000 hingga 51.000 per kilogram. Berat ideal satu ekor sapi antara 275 kilogram hingga 375 kilogram. Kabar baiknya, dari sisi kesehatan hewan, wilayah Jemberana dipastikan aman dari ancaman penyakit kulit berbenyol atau lumpis skin disease. Gunawan Tika menegaskan bahwa kasus LSD telah menurun drastis hingga nihil, meski pengawasan ketat terhadap lalu lintas pengiriman ternak tetap diberlakukan secara ketat. Meski pasar sedang bergairah, para pedagang kini berada di ujung tanduk. Berdasarkan regulasi pemerintah Provinsi Bali, kuota pengiriman sapi keluar pulau untuk tahun 2026 yang semula dipatok 50.000 ekor dan telah ditambah 3.500 ekor menjadi 53.500 ekor, kini telah habis tak tersisa sebelum pertengahan tahun. Habisnya kuota yang terserap demi memenuhi kebutuhan Idul Adha ini memicu kekhawatiran besar. Jika tidak ada kebijakan diskresi, suplai pengiriman sapi potong dipastikan akan terhenti total dari bulan Juni hingga Desember 2026.
2: Kalau tidak ditambah kuotanya untuk harian dari Juni sampai Desember 2026, suplai untuk pengiriman sapi potong terhenti jadinya. Otomatis terkait harga bisa anjlok kalau tidak dijual atau tidak dikeluarkan kuotanya.
16: Para pelaku usaha berharap pemerintah Provinsi Bali segera turun tangan memberikan tambahan kuota darurat. Jika pembiaran terus dilakukan, kondisi ini tidak hanya akan memukul perekonomian peternak lokal di Bali, tetapi juga berpotensi memicu lonjakan harga daging sapi yang tidak terkendali di daerah-daerah tujuan seperti Jakarta dan Kalimantan. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan proyeksi defisit anggaran di atas ambang batas undang-undang dikhawatirkan akan menurunkan rating investasi Indonesia di mata dunia.
17: Kepercayaan investor global terhadap ketahanan fiskal Indonesia kini tengah diuji seiring dengan fluktuasi nilai tukar yang kian tajam. Proyeksi defisit APBN 2026 yang diperkirakan menyentuh angka 4,6% dinilai menjadi beban berat bagi kredibilitas keuangan negara karena telah melampaui ketentuan undang-undang sebesar 3%. Kondisi ini jika tidak segera diantisipasi akan memicu pelarian modal asing serta menghambat sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku luar negeri. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi menunda langkah efisiensi anggaran. Menurutnya para pelaku pasar modal dan pemegang obligasi negara saat ini sedang memantau ketegasan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih rasional dan hati-hati.
18: Defisit APBN tahun 2026 ini adalah 4,06% dari GDP, dari pendapatan nasional. Ini angka yang tinggi. Karena undang-undang keuangan negara hanya memperkenankan bahwa defisit itu hanya 3%. Jadi kepercayaan luar negeri akan semakin berkurang. Langkah jangka pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional.
17: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya mengingatkan bahwa hampir seluruh sektor produksi akan terdampak akibat kenaikan biaya impor. Ia mendesak adanya sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden guna memberikan kepastian hukum dan ekonomi, serta memberikan ruang bagi sektor UMKM untuk bangkit sebagai bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian nilai tukar.
18: diperlukan kebijakan yang tepat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menenangkan pasar, membuat APBN kita itu prudent, hati-hati, kemudian efisiensi dilakukan secara benar, mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM dibangkitkan, dan pengendalian inflasi.
17: Sinergi antara disiplin anggaran pemerintah dan langkah moneter Bank Indonesia menjadi kunci utama untuk menarik kembali minat investor asing ke dalam negeri. Kepastian kebijakan fiskal yang sehat diharapkan mampu mengerem pelarian modal sekaligus menjaga agar sektor industri nasional tidak lumpuh akibat beban biaya operasional yang membengkak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran hoax dan disinformasi menjadi tantangan besar bagi media publik. LPP RRI menegaskan komitmennya memperkuat peran verifikasi informasi guna menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.
19: Di RII justru hoax semakin banyak terduplikasi-duplikasi. Nah, makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga di antara memverifikasi disinformasi.
10: Derasnya arus informasi di era digital turut memunculkan tantangan besar berupa penyebaran hoax dan disinformasi di ruang publik. Kondisi ini membuat peran lembaga penyiaran publik semakin penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, sekaligus terverifikasi bagi masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, saat berkunjung ke RRI Denpasar kemarin menegaskan bahwa RRI memiliki tanggung jawab sebagai media publik untuk menjadi rujukan informasi yang kredibel di tengah maraknya informasi menyesatkan di platform digital. Menurutnya, tantangan media saat ini tidak hanya berkaitan dengan persaingan teknologi dan platform, tetapi juga ancaman disinformasi yang semakin masif.
19: RRI juga punya tugas untuk melakukan, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax itu banyak banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga berbagai kepentingan ada situ melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi.
10: Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Agus Astapa, menilai keberadaan RRI sangat strategis sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menghadirkan informasi terpercaya di tengah maraknya hoax di media sosial. Ia menyebut, masyarakat membutuhkan media yang tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan kebenaran isi informasi tersebut.
20: Ketika media sosial sekarang berkembang dengan pesat, banyak sekali ada informasi-informasi yang sifatnya destruktif terkait dengan program pemerintah, terkait dengan program pembangunan. Nah, di situ peran RRI. Ketika di RRI tidak ditampilkan, tidak ada informasi itu, berarti informasi itu hoax, bohong. Kalau di RRI dan lembaga publik, penyiaran publik ini kan pasti terverifikasi dengan baik.
10: Ia berharap RRI terus memperkuat inovasi dan kualitas penyiaran di era konvergensi media digital, sehingga tetap menjadi media publik yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai persatuan dan kebangsaan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
3: Dan kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik Ketua Umum KONI Pusat. Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Prasta menegaskan siap menjalankan tugas sebagai nahkoda tertinggi olahraga Bali.
21: Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prastia yang telah diucapkan, atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia dan selaku pimpinan KONI Pusat, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali masa bakti 2026-2030.
22: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman di Gedung Wiswasaba Kantor Gubernur Bali Jumat 15 Mei 2026. Marciano Norman mengapresiasi prestasi Patriot Olahraga Bali di tingkat nasional. Bahkan ia mengakui Bali menjadi provinsi terbaik di luar Jawa yang mampu konsisten berprestasi dalam setiap perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON.
21: Rekam jejak prestasi Provinsi Bali ini untuk beberapa Pekan Olahraga Nasional yang telah dilakukan selalu berada di dalam 10 besar. Lebih konkretnya lagi, beberapa kali menduduki peringkat kelima, berarti
0: adalah provinsi terbaik di luar Jawa.
22: Seusai pelantikan Ketua Umum KONI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giriprasta menegaskan siap menjalankan tugas sebagai nahkoda tertinggi olahraga Bali. Sejumlah program telah disiapkan termasuk perbaikan venue olahraga, salah satunya Gor Ngurah Rai.
1: Salah satu ikon olahraga yang ada di Bali ini adalah spot centernya itu adalah Gor Ngurah Rai. Ini aspirasi se-Bali. Dan ke depan kita akan lakukan sama di setiap kabupaten dan kota.
22: Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster menekankan tugas berat pengurus KONI yang baru dilantik untuk mengembalikan posisi Bali ke peringkat 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT.
5: Tempoh hari turun ke peringkat 7 ya di PON. Kalau bisa balik lagi ke 5. Balik lagi ke 5. Pokoknya petakan secara ketat mana di antara itu yang harus didapat emas.
22: Terkait perbaikan venue olahraga, Gubernur Wayan Koster mengatakan telah menggandeng pihak ketiga untuk revitalisasi Stadion Ngurah Rai. Ia menargetkan sebelum habis masa jabatannya sebagai Gubernur Bali pada tahun 2029, Stadion Ngurah Rai diharapkan mampu disulap menjadi spot center. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali masa bakti 2026-2030 telah dilantik. Pelantikan ini menandakan telah dimulainya masa kerja pengurus untuk menuntaskan berbagai PR yang telah menanti. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam tinjauan olahraga bersama reporter Putu Nirawati.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Pendengar, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik Jumat 15 Mei 2026. Kini Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste telah resmi menjadi nakoda tertinggi keolahragaan di Pulau Dewata. Apa saja yang mesti dilakukan sang nakoda baru untuk segera memulai kinerjanya? Banyak pekerjaan rumah yang telah menanti Wagub Giri Praste dan pengurus KONI Bali. Sesuai jargonnya saat musprop, Wagub Giri Praste berjanji akan mewujudkan KONI Bali era baru. Hal itu harus dimulai dari pembenahan venue dan perbaikan fasilitas olahragaan di Bali yang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Salah satunya Gor Ngurah Rai Bali yang konon telah berdiri sejak 30 tahun lalu. Wagub Giri Praste dalam sambutannya seusai pelantikan juga berkomitmen segera memperbaiki Gor Ngurah Rai dan menyulapnya menjadi sport center. Untuk mewujudkan hal itu, tentu saja memerlukan persetujuan Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur juga merespon siap mengakomodir keinginan insan olahraga Bali, namun karena anggaran yang terbatas, solusi pertama yang ditawarkan adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Selain sarpras menyangkut prestasi, pengurus KONI Bali 2026-2030 ini juga dihadapi tantangan berat mengembalikan prestasi Bali ke posisi 5 besar di ajang PON. PR itu telah disampaikan Gubernur Wayan Koster yang mau tidak mau harus dijadikan cambuk untuk diwujudkan pada PON 2028 di NTB dan NTT. Akan tetapi kita tahu bersama bahwa PON 2028 nanti hanya akan mempertandingkan cabur Olimpik. Hal ini tentu menyulitkan Bali karena harus memaksimalkan daya dan upaya untuk meningkatkan prestasi cabur-cabur Olimpik. Mampukah semua PR tersebut dijawab sang ketum dan pengurus KONI Bali? Kita nantikan bersama kinerja kabinet baru KONI Bali di era Wagub Giri Praste. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
0: Tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Jawa pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Kunjungan wisatawan lokal meningkat saat libur panjang Bali. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan sapi potong di Kabupaten Jembrana, Bali melonjak. Mewakili tim redaksi, saya Habsari Naco bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati,

kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,